0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.

0: ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar addah wa a'azza jundahu wa hasamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu filsafat?
0: fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin uhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia? Manusia ranting dan manusia akar. Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو

0: tujuh telinga sebangsa dan setanah air.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya. Saya kemarin dari Anu, Pak.
3: Oh iya, mari.
2: Dari Raji, Pak. Iya, mari.

saja kita ikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Siaran ini bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar program 1 dimanapun Anda berada. Baru saja tadi kita ikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan saat ini pendengar, Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini. Saya Christian Senda dan juga operator studio Aventino. Dan pagi hari ini kami juga sudah siapkan ya satu topik wawancara kita spesial Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, merawat persatuan dan toleransi melalui Hari Raya Kurban. Pendengar, dengan tema tersebut ya, kita akan membahas bagaimana momentum Idul Adha menjadi sarana memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta toleransi antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Ishak Sulaiman SAG. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ishak.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Bu Kris.
0: Ya, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pak Ishak.
1: Terima kasih, selamat, Tuhan memberkati juga selalu.
0: Baik, Pak Ishak, ini terkait dengan merawat persatuan dan toleransi melalui Hari Raya Kurban. Bagaimana Bapak memaknai Hari Raya Idul Adha dalam konteks memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini, Pak?
1: Baik, terima kasih Bu Kris. Momentum Hari Raya Idul Adha atau yang disebut dengan Idul Kurban itu amat sangat strategis. Kata korban sendiri itu sebenarnya dia dari aspek bahasa itu sebenarnya artinya dekat ya, dekat manusia dengan Tuhan. Ya, kedekatan manusia, kecintaan manusia dengan Tuhan itu implementasi nyata pada hari korban ini adalah memberikan hewan korban kepada semua orang yang berhak untuk menerimanya. Fakir, miskin, orang yang tak berdaya, ya mungkin hidupnya selama ini tidak pernah makan daging, mungkin satu tahun sekali lah. Ya, aspek kemanusiaannya, kebersamaannya itu lahir dari proses kita membangun kecintaan kita melalui Idul Adha atau Idul Kurban itu. Lalu implementasi sosialnya itu adalah kebangun kebersamaan persaudaranya itu adalah memberi melalui daging hewan korban itu. Jadi momentum strategis memperkuatkan cinta kita kepada Tuhan, tapi juga memperkuat nilai-nilai toleransi, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan.
0: Oke, baik. Ini nilai yang paling penting ya dari ibadah kurban untuk diterapkan dalam kehidupan sosial sehari-hari begitu ya, Pak. Bagaimana
1: aspek itu yang paling penting ya.
0: Aspek yang paling penting. Nah, bagaimana semangat Pak Ishak, untuk semangat berbagi dalam Idul Adha sendiri ini dapat menjadi jembatan toleransi antar umat beragama. Semangatnya seperti apa nih, Pak?
1: Iya, kita ingin menghadirkan sebuah rasa kita bahwa di kemajemukan kita itu memang mesti harus kita bangun ada nilai-nilai yang bisa mengakrabkan, merangkul kita semua dalam segala perbedaan itu. Kan perbedaan sesuatu yang indah yang tidak perlu diperdebatkan. Itu sunatullah, itu fitrah. Karena itu maka seluruh proses dan momentum strategis apapun dalam ritual ibadah itu implementasinya harus kita perkuat pada nilai-nilai sosial, nilai kemanusiaan, nilai persaudaraan kita, toleransi kehidupan beragama kita mesti harus kita perkuatkan tanpa ada sekat primordial yang harus membatasi ruang untuk kita bersama. Dan Indonesia secara khusus di NTT itu nilai-nilai keagamaan, budaya, adat istiadat kita itu telah mempertegas dan memperkokoh bangunan kehidupan toleransi beragama, kemanusiaan, persaudaraan dan nilai kebersamaan itu.
0: Oke, tentu ada tantangan begitu ya Pak Ishak ya dalam menjaga kerukunan umat beragama saat ini. Anda melihatnya seperti apa nih Pak?
1: Iya. Ada orang yang juga kadang-kadang salah mempersepsikan. Jadi kita pada kehidupan realitas sosial itu sering kita berada pada dua kutub kehidupan. Nah, ada orang yang menjadikan agama kadang-kadang menjadi dasar untuk mengelain kebenaran seolah-olah milik diri kita. Ya, orang lain tidak beragama, tidak diberi kesempatan gitu. Surga itu seolah-olah milik satu agama gitu. Jadi ada aspek pemahaman yang keliru, persepsi yang keliru terhadap nilai-nilai seolah-olah menjadi pembenaran diri kita sendiri, kemudian meniadakan hak-hak kehidupan orang lain ya. Nah, aspek kutub yang kedua adalah rasionalitas itu. Ada sekulerisme yang ada pada diri kita itu, menggunakan nalar, akal untuk meniadakan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, toleransi kehidupan ini. Ya, hidup ini seolah-olah menjadi diri sendiri, individu, tanpa mengakrabkan, merangkul orang lain yang berbeda gitu. Nah, karena itu maka prinsip-prinsip ini mesti harus menjadi kekuatan mestinya. Agama harus menjadi kekuatan, trigger untuk kita mengakrabkan, membangun persaudaraan kita gitu. Ya, Tuhan kalau di Al-Qur'an itu menyebutkan jelas manusia itu diciptakan dari laki-laki, perempuan, suku bangsa, agama yang berbeda, itu dalam rangka lita'arafu, dalam rangka saling kenal, mengenal antara satu. Karena itu tidak hanya take and give ya, saling memberi dan saling menerima, tapi lebih dari itu adalah membangun rasa cinta, persaudaraan, cinta kebersamaan, dan cinta kebersama. Dan juga sikap menghormati, menghargai seluruh perbedaan-perbedaan itu, Bu Kris.
0: Oke, baik. Jadi perekat persaudaraan dan kedamaian bersama itu yang paling penting ya, Pak Ishak.
1: Paling penting
0: ya?
1: Itu, iya.
0: Oke, dan ya, terakhir ini apa yang menjadi pesan Pak Ishak ya kepada masyarakat agar momentum Idul Adha ini tetap menjadi perekat persaudaraan ini, Pak?
1: Iya. Ini hari ada peristiwa penyembelihan hewan korban. Itu kalau di mana di aspek substantifnya, strategisnya itu nilai-nilai yang dalam itu dia menjadi simbol, penyembelian hewan korban menjadi simbol. Tapi yang penting itu adalah kita mau menyembeli sebuah rasa kita karena kita tidak mau bersama, sebuah nilai kemanusiaan kita yang berpenyakit, persaudaraan kita yang tidak terbentuk, toleransi kita juga kabur segala macam. Itu mesti momentum ini harus dimanfaatkan untuk kita sembeli semua itu. Okay. Kita sembeli semua sehingga yang ada itu adalah ada nilai-nilai yang luhur dalam diri kita untuk mengakrabkan, menyatukan diri dalam segala perbedaan kita, mau termasuk perbedaan dari sisi nilai agama kita yang berbeda-beda itu. Nah, ini yang mesti harus kita manfaatkan, momentum ini mesti harus kita manfaatkan, Bu Kris. Ya, dalam jangka pendek ini dan tepat dalam jangka panjang. Membangun peradaban masa depan itu adalah soal bagaimana merangkul kemajemukan itu menjadi satu dalam persaudaraan, satu dalam kebersamaan. Itu prinsip peradaban itu.
0: Baik, Pak Ishak, terima kasih untuk waktunya pagi ini bersama Prosatu RRI ND.
1: Terima kasih sama-sama, Bu Kris.
0: Selamat pagi.
1: Sehat selalu.
0: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ishak.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sudah bersama ya Kepala Tata Usaha Kementerian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, Bapak Ishak Sulaiman SAG, yang sudah menjelaskan ya bagaimana memaknai Hari Raya Idul Adha dalam konteks ya memperkuat persatuan di tengah keberagaman ya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan nanti kita juga akan bersama RD Yosep Aurelius Woibule yang juga akan memberikan pandangannya bagaimana gereja memandang nilai pengorbanan dan kepedulian ya yang terkandung dalam Hari Raya Kurban yang dirayakan ya pada hari ini oleh umat Islam di seluruh Indonesia ya, pendengar RRI. Dan tetap bersama Prosatu RRI Indeh, kanal informasi dan inspirasi.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar lima kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

Fitri hari kemenangan bagi umat muslim setelah menjalankan ibadah puasa. Namun di balik suasana yang penuh kebahagiaan ini, ada satu nilai yang begitu indah untuk kita jaga bersama. Toleransi. Toleransi di hari raya bukan sekedar kata, ia hadir dalam sikap saling menghormati, saling menyapa, dan saling berbagi kebahagiaan. Ketika tetangga yang berbeda keyakinan datang bersilaturahmi, mengucapkan selamat Idul Fitri, dan duduk bersama menikmati suasana kebersamaan. Disitulah belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup rukun, karena kebahagiaan hari raya akan terasa lebih indah ketika dibagikan bersama. Mari jaga toleransi di lingkungan, saling menghormati, saling menghargai.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih terkait dengan merawat persatuan dan toleransi melalui Hari Raya Kurban. Dan kami juga sudah terhubung pagi hari ini bersama RD Yosef Aurelius Woibule sebagai rohaniwan dan dosen Stipar ND. Selamat pagi, Romo.
1: Ya, selamat pagi juga RRI.
0: Ya, salam sehat, Romo.
1: Ya, sehat.
0: Baik, puji Tuhan. Baik, Romo, terkait dengan merawat persatuan dan toleransi melalui Hari Raya Kurban, bagaimana gereja memandang nilai pengorbanan dan kepedulian yang terkandung dalam Hari Raya Kurban nih, Romo?
1: Baik, terima kasih. Bagi kami dari Gereja Katolik, terkait perayaan ini, pertama-tama kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua saudara-saudari kami, kaum muslim yang merayakannya pada hari ini. Bagi kami, perayaan ini memiliki kesamaan makna dengan Katolik juga untuk Kristen, di mana perayaan ini terlahir dari peristiwa Nabi Ibrahim ketika diminta oleh Allah untuk mempersembahkan putra. Lalu dalam kaitannya dengan perayaan ini, kesamaan maknanya itu adalah perayaan ini menunjukkan ketakwaan kita sebagai orang beriman kepada Allah. Jadi kita mematikan ego individu kita dan ego sekterian kita, lalu lebih taat kepada apa yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana oleh peristiwa sejarah Nabi Ibrahim ini. Itu kurang lebih buat kami. Jadi ada kesamaan makna dalam hal ini, mengungkapkan ketaatan kepada kehendak Allah dengan melepaskan ego individu, ego pribadi, dan ego sekterian kita. Itu.
0: Baik, terima kasih, Romo. Dan menurut Romo sendiri ya, mengapa toleransi ini menjadi hal penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam seperti di Flores dan di Nusa Tenggara Timur ini, Romo?
1: Baik, toleransi itu sebenarnya cara bagaimana kita menyikapi perbedaan. Kita ini kan sesama manusia, tapi setiap kita kan punya perbedaan. Perbedaan fisik, perbedaan biologis, termasuk perbedaan agama dan keyakinan. Toleransi ini kan sebenarnya jalan dan sarana di mana sebuah jembatan untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan itu. Supaya perbedaan itu tidak menimbulkan benturan, dibutuhkan toleransi. Bagaimana kita meramu yang berbeda itu menjadi satu, menjadi bersaudara, menjadi saling mengasihi, menjadi saling mencintai. Di situ.
0: Baik, dan tentu
1: dan hal ini keluar dari makna perayaan Idul Adha itu sendiri. Ya. Di mana perayaan Idul Adha ini kan memiliki dimensi sosial kan? Ya. Membagi hewan kurban untuk yang lemah dan berkekurangan di internal muslim, tapi juga kepada tetangga, entah yang muslim, entah yang bukan non-muslim. Jadi disitulah nilai solidaritas, nilai persaudaraan, dan itulah toleransi sebenarnya.
0: Baik, dan ini menjadi salah satu nilai religius ya, yang dapat membantu masyarakat menjaga persatuan di tengah perbedaan keyakinan, begitu ya, Romo ya?
1: Betul sekali.
0: Dan ini apa yang menjadi peran tokoh agama sendiri nih dalam membangun dialog dalam persaudaraan antarumat beragama nih, Romo?
1: Baik, kalau menurut saya sih spirit keagamaan ini kan menghendaki kita untuk saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati perbedaan. Karena itu dalam rangka merawat toleransi dengan bertolak perayaan Idul Adha yang hari ini saudara-saudara kita muslim merayakan. Untuk saya itu untuk sebagai tokoh agama ya, kita dalam mengayomi hidup keagamaan umat kita, berupayalah untuk melepaskan ego individu dan ego sekterian, lalu kita keluar pergi menjumpai yang berbeda, lalu

0: cinta kasih, ya, persaudaraan, dan juga menjadi berkat bagi sesama, ya Romo.
1: Betul.
0: Dan apa yang menjadi harapan Romo nih bagi generasi muda agar tetap menjaga semangat toleransi dan juga persatuan di masa depan nih Romo?
1: Baik, kalau buat saya toleransi itu bukannya sekedar baku baik antar tetangga, tetapi kita harus semakin banyak memperbanyak ruang-ruang perjumpaan. Kita semakin berjumpa dengan yang berbeda, di situ kita akan mengenal, mengerti, dan memahami tentang yang lain yang berbeda itu. Kita jangan hidup dalam kenyamanan kita sendiri, tapi coba keluar menjumpai yang berbeda itu, bergaul. Jadi memperbanyak ruang-ruang perjumpaan di antara kita yang berbeda itu menurut saya sih.
0: Oke, pesan Romo untuk anak muda untuk menjaga semangat toleransi dan persatuan.
1: Membangun semangat toleransi, kalau yang pertama orang-orang muda kan dengan media sosial, kayak kita berharap ada literasi digital, ya, penggunaan media sosial yang sehat, dalam arti membaca atau menyimak informasi, mencari tahu sumber kebenarannya, terlebih isu-isu keagamaan, lalu baru bisa menanggapi atau menyebarluaskan. Dalam arti kita jangan terpancing atau terprovokasi dengan tulisan-tulisan dalam media yang memprovokasi di antara kita, begitu.
0: Baik, Romo, terima kasih untuk waktunya pagi ini.
1: Iya, terima kasih. Iya.
0: Selamat pagi, Romo.
1: Iya, selamat pagi. Ya, selamat juga buat saudara-saudara kita yang merayakan Idul Adha pagi hari ini.
0: Ya. Baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami dalam spesial Idul Adha dengan tema merawat persatuan dan toleransi melalui Hari Raya Kurban. Semoga semangat pengorbanan, kebersamaan, dan juga kepedulian sosial dalam Hari Raya Kurban ini semakin mempererat persaudaraan serta menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat kita. Terima kasih kepada para narasumber dan juga seluruh pendengar setia RRI ND di acara Florata pagi ini. Selamat merayakan Idul Adha bagi yang merayakan. Salam damai dan toleransi untuk kita semua.

Setiap helai nafas kita adalah karunia. Namun, adakah kita sadar seberapa besar cinta yang sudah kita kembalikan kepadanya? Idul Adha bukan sekedar tentang ritual menyembelih hewan kurban. Ini adalah napak tilas keikhlasan Nabi Ibrahim dan wujud kepatuhan mutlak Nabi Ismail. Sebuah simbol bahwa cinta tertinggi sejatinya hanya milik Sang Pencipta. Tahun ini di tengah segala perjuangan hidup, kurban kita adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan rasa syukur kita dengan senyum saudara-saudara kita yang kekurangan. Seiris daging yang kita bagikan hari ini adalah penyambung kebahagiaan bagi mereka yang menanti. Maka, jangan biarkan ego menyembelih rasa kepedulian kita. Jadikan momentum ini untuk membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan mempererat kembali tali silaturahmi antar sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari berkurban dengan hati, berbagi dengan ikhlas.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita juga akan kembali mengupdate informasi cuaca untuk edisi hari ini seperti apa. Di ujung telepon kami juga sudah terhubung bersama prakirawan BMKG Elta di Kupang, ada Saudara Tulus. Selamat pagi Tulus.
1: Selamat pagi Bu.
0: Iya. Untuk informasi cuacanya seperti apa, silakan.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI.

0: Berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Rabu 27 Mei 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Soe, Betun, Alor, Bajawa, Borong, dan juga Ruteng. Untuk perakiran malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan, dan untuk perakiran dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Betun, dan juga potensi kabut di wilayah Bajawa dan juga Ruteng. Untuk suhu udara di NTT berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dan khusus untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah TTU dan juga Sabu Rejua. Demikian untuk perakiran hari ini, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Tulus. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam sehat dan sukses untuk hari ini.
0: Terima kasih, Bu.

Indonesia merupakan negara yang sangat rawan terjadi bencana geologi. Tetapi, tahukah Anda apa itu bencana geologi? Bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan siklus-siklus yang ada di bumi. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar di dunia, yakni lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di sebelah utara, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Ketiga lempeng tersebut saling bertumbukan. Jalur tumpukan tersebut merupakan bagian dari Ring of Fire dunia. Jalur tersebutlah yang sekaligus merupakan jalur vulkanik dan seismik. Saatnya kita menjadi saksi sinergi dalam mengantisipasi bahaya tersebut.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI MB, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selain informasi cuaca dari prakirawan BMKG Altari Kupang, kita akan juga mengetahui seperti apa informasi cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Tenau Kupang bersama Nimrod Adipapa.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi, Nimrod.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Iya. Untuk informasi cuaca edisi hari ini seperti apa? Silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI Anda dimanapun berada. Sini saya, Nimrod Adipapa, akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 27 Mei 2026 pukul 8 pagi hingga 28 Mei 2026 hingga jam 8 pagi. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter di Selat Sumba bagian barat, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, Selat Kupuaku, dan perairan selatan Timorote, di mana yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tunggang. Waspada kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya cerah berawan hingga hujan ringan dengan angin bertiup dari arah timur laut Tenggara dengan kecepatan 8 sampai dengan 45 km per jam. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamar Tenau Kupang. Jika dirasa keadaan cuaca pada saat akan melaut kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut, masyarakat diharapkan agar tidak melaut. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi pendengar setia RRI Ende dimanapun berada.
0: Baik, terima kasih Kang Nimrod. Selamat pagi, salam sehat dan sukses untuk hari ini.
2: Salam sehat dan sukses juga, Kak.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan hoax. Foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis AI. Hasil uji menggunakan Psych Engine memperlihatkan probabilitas konten tersebut AI generatif sebesar 99%, sedangkan hasil uji TradScan memperlihatkan hasil 97%. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kamu masih ingat aku?
3: Kamu siapa?
2: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur. Warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
3: Kenapa bisa begitu?
2: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
3: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
2: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
3: Lalu, apa yang harus kulakukan?
2: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
3: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
2: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai, dan dunia pun ikut indah.

siapa wasit sepak bola paling disegani dalam sejarah bola modern? Banyak pengamat dan pencinta sepak bola dunia menyebut satu nama, yakni Pierluigi Collina dari Italia. Wasit berkepala pelontos dengan tatapan tajam ini dikenal tegas, adil dan memiliki wibawa besar saat memimpin pertandingan. Bahkan, para pemain bintang dunia pun dikenal jarang melakukan protes berlebihan ketika Collina berada di tengah lapangan. Sepanjang karirnya, Collina 6 kali berturut-turut dinobatkan sebagai wasit terbaik dunia pada periode 1998 hingga 2003. Ia juga dipercaya memimpin berbagai laga bergensi dunia, termasuk final Piala Dunia 2002 antara Brasil melawan Jerman, serta final Liga Champions Eropa tahun 1999. Bagi banyak penggemar sepak bola, Pierluigi Collina bukan sekedar wasit, melainkan simbol ketegasan, integritas, dan penghormatan terhadap fair play dalam sepak bola modern.

0: Salam, Bapak para Nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
1: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
2: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
1: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
0: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
2: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
1: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
0: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
3: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar. Lebih besar dari telinga kita."
0: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,

0: biasa.
1: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan? Dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi.
2: Lalu, dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?
3: Ini dari kayu pelepah kurma. Itu dari zaitun. Dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya. Hanya saja, ia tidak memiliki nafas.
1: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
2: jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan.
1: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
4: Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu.
1: Teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak.
2: Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?
1: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
2: inilah Tuhanku.
1: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu, Nabi Ibrahim memutuskan,
2: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
1: Saat itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim, bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah. Dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
3: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. keluarlah dari rumahku sekarang juga.
1: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
0: Temukan orang yang melakukan ini semua,
1: teriak raja kepada para prajurit. Kemudian raja memberikan perintah lagi.
0: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
1: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
0: Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
1: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
5: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
1: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
0: Ikat tangan dan kakinya, kemudian ikat dia ke tengah tiang hukuman.
1: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
0: Bakar kayu itu!
1: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
6: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun,
1: teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu bersama tim Florata Pagi. Kami harus undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selanjutnya Anda juga akan kembali ditemani tim Florata Siang hingga nanti jelang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Salam sehat dan sukses untuk hari ini dan selamat menikmati hari liburan Anda. Dan sesaat lagi pendengar kami ajak Anda untuk mengikuti nyanyian kami hadirkan lagu Indonesia Raya.
1: 1 RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ajaran mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Setiap helai nafas kita adalah karunia. Namun, adakah kita sadar seberapa besar cinta yang sudah kita kembalikan kepadanya? Idul Adha bukan sekedar tentang ritual menyembelih hewan kurban. Ini adalah napak tilas keikhlasan Nabi Ibrahim dan wujud kepatuhan mutlak Nabi Ismail. Sebuah simbol bahwa cinta tertinggi sejatinya hanya milik Sang Pencipta. Tahun ini di tengah segala perjuangan hidup, kurban kita adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan rasa syukur kita dengan senyum saudara-saudara kita yang kekurangan. Seiris daging yang kita bagikan hari ini adalah penyambung kebahagiaan bagi mereka yang menanti. Maka, jangan biarkan ego menyembelih rasa kepedulian kita. Jadikan momentum ini untuk membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan mempererat kembali tali silaturahmi antar sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari berkurban dengan hati, berbagi dengan ikhlas.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 FM untuk Anda. Dan senang sekali saya Angela Butt kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi siang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya untuk semua teman-teman yang merayakan di hari ini. Semoga di Hari Idul Adha ini diberikan kebahagiaan dan juga selamat merayakan bagi keluarga tercinta di rumah. Dan pendengar, seperti biasa kembali kami hadirkan sejumlah informasi ya untuk Anda nikmati ya jelang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah di siang hari ini. Kami juga nanti akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi dalam program Sanksi ya pendengar, dan musik informasi di pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan nanti ada dinamika olahraga Relay Pro 3 Jakarta. Dan di siang nanti juga kami akan hadir kembali musik informasi dengan Cek Fakta, Bincang Budaya, dan juga Warta Berita Lokal RRI ND edisi siang hari ini ya, Rabu 27 Mei 2026. Semoga apapun yang kami sajikan ke ruang dengar Anda pendengar dapat menikmati dan juga dapat menemani aktivitas Anda di rumah di hari libur ini ya. Selamat mendengarkan, dan untuk merayakan di hari ini saya hadirkan dulu satu buah nomor lagu dari Sheila on 7, Lapang Dada untuk Anda.

kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya kami masih bersama Anda di program Sanksi siang hari ini. Nah pendengar, kita akan ketahui berbagai sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak pendengar. Nah dikutip dari pajak.go.id bahwa pemeriksaan pajak dan juga sanksi administrasi memiliki dasar peraturannya. Nah salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan sebagaimana telah diubah. Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selain itu juga dasar peraturan yang kedua ya pendengar, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang memang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, sebelumnya pendengar kita harus ketahui dulu ya seperti apa pemeriksaan pajak dan juga sanksi administrasi ini. Nah, pemeriksaan itu adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan juga mengolah data, terus keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan juga profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, ini untuk tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan selain itu juga beberapa jenis-jenis pemeriksaan yang memang dibedakan ya menjadi pemeriksaan lapangan dan juga pemeriksaan kantor. Nah, seperti apa nanti? Kita masih bersama Anda di siang hari ini dan kami akan hadir kembali musik untuk Anda ya sambil menikmati hari-hari Anda di rumah dan berkumpul bersama keluarga di saat hari libur ini pendengar. Tentunya tetap bersama kami di Pro Satu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: hak yang sama dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah, adil, dan setara bagi semua.
1: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

Masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ende dimanapun nomor Anda ya. Kembali di siang hari ini kita masih di program sanksi. Dan kita akan ketahui seperti apa sanksi administrasi dan juga pemeriksaan pajak ya pendengar. Bahwa yang harus diperiksa itu memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor. Selain itu juga memperlihatkan dan atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain termasuk data yang memang dikelola secara elektronik. Nah, hal ini yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau dengan objek yang terutang pajak ya. Nah, khusus untuk pemeriksaan lapangan, wajib pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Selain itu juga kewajiban pajak yang diperiksa itu memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan. Selain itu menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh angkutan publik khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor. Nah, pendengar, kita ketahui juga bahwa ada hak-hak wajib pajak dalam pemeriksaan ya. Itu meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2. Selain itu meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan. Nah, lapangan dalam hal ini pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Dan juga meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak apabila susunan keanggotannya tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Dan hal-hal ini kita ketahui bahwa hak-hak wajib pajak dalam pemeriksaan ini harus dipenuhi begitu ya pendengar. Dan selain itu juga ada beberapa jangka waktu pemeriksaan, itu jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan maupun pelaporannya. Dan seperti apa nanti kita masih bersama Anda ya di siang hari ini dengan informasi lainnya.

0: for your life.
1: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
2: Hi, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
1: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
2: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
1: Iya juga judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
2: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

BPKE, iba kudubu bibayar BPJS. Karena programnya langsung potong otomatis untuk bayar iuran dari saldo peserta atau anak-anak kita sebagai penanggung. Cara bayar kini amoro, tinggal mana bank atau bayar rimba lewat HP, ratu aplikasi mobile JKN, mBanking, atau bayar lewat ATM. BPJS Kesehatan ratu ngeni program baru, ngaraki program rehab. Rehab tujuan ki petenawa kita atau ratu tunggakan supaya ngara bayar bertahap, iba katu ururo kita nggak duit tu bayar lunas. Rehabnya auto debit my BPJS Kesehatan, ono-ono ngara tu VA kita tak sengara rutin bayar dan iba repot. Iklan ini dipersembahkan.

Pendengar dimanapun berada, selamat siang yang masih terus bersama kami maupun di streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Nah, di siang hari ini kita masih di program sanksi ya, di mana bahwa ada berbagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak begitu ya pendengar, yang memang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar ataupun nihil. Dan sesuai dengan pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan juga surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, dalam hal ini bahwa yang dikenakan sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan ya pendengar. Dan selain itu juga semoga informasi untuk Anda ini dapat memperbanyak edukasi juga ya, dan menambah wawasan Anda terkait dengan bagaimana sanksi administrasi dan juga pemeriksaan pajak yang perlu kita ketahui pendengar. Di siang hari ini kembali kami hadirkan juga nanti ya di program musik informasi untuk Anda nikmati sejumlah informasi dari laman resmi kami rri.co.id untuk Anda. Selamat menikmati siang Anda ya pendengar bersama keluarga, dan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Adha untuk seluruh umat muslim di Kabupaten Ende maupun dimanapun berada ya, yang masih setia bersama Pro 1 RRI Ende. Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa bersama keluarga, hari kemenangan dan juga hari berbagi ya untuk seluruh keluarga dimanapun berada. Kita masih dengan informasi lainnya, tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

menjemukan bukan hanya diartikan sekat perbedaan, tapi toleransi menjadi fondasi negeri ini untuk terus bersatu dan maju dalam keberagaman. Kekayaan karakter bangsa harus terus kita pelihara demi menjaga perdamaian Indonesia. Selayaknya rumah, jika ada yang rusak, kita akan berusaha membenahi, dan begitu pula dengan Indonesia, tanah air yang menjadi rumah bagi aku, kau, kita, dan semua bangsa Indonesia yang akan menjadi tempat untuk selalu kembali pulang, apapun keadaannya. Mari rawat toleransi, biarkan Indonesia tetap bersatu dalam keberagaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Nabi Ismail alaihissalam, mukjizat air zam-zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kisah Nabi Isa alaihissalam, Sang Juru Selamat. Maryam merupakan wanita suci yang terlahir dari keluarga mulia dan diasuh oleh seorang nabi yang mulia.

0: aku lebih pantas darimu.
1: Namun, Allah memiliki rencana lain. Di antara semua imam besar tersebut, Allah memilih Nabi Zakaria sebagai wali bagi Maryam. Maryam tumbuh dengan baik di bawah asuhan Nabi Zakaria. Dia belajar dengan tekun dan menyerap semua ilmu agama yang diajarkan. Saat usianya telah cukup, Maryam pindah ke Baitul Maqdis. Sesuai dengan janji ibundanya, Maryam akan mengabdikan diri sebagai pembantu Allah.
2: Gunakanlah ruangan ini.
1: Dia mengantarkan Maryam menuju ke kamar yang akan ditempatinya. Maryam selalu menghabiskan harinya untuk berdoa dan beribadah. Dia juga selalu menjaga pandangan serta tingkah laku. Karena itulah, dia dikenal sebagai wanita yang suci. Sebagai imbalannya, Allah memberikan banyak rezeki. Di dalam kamar Maryam selalu terhidang banyak sekali makanan. Hal ini membuat Nabi Zakaria heran.
3: Dari manakah makanan itu?
4: Dari Allah.
1: Suatu hari, malaikat Jibril datang menemui Maryam dalam bentuk manusia. Wajah orang itu terlihat asing dan memancarkan cahaya kemuliaan, membuat Maryam merasa gugup. Maryam gemetar ketakutan dan menundukkan kepalanya.
4: Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: Dia berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sesungguhnya, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
1: Maryam mengangkat kepalanya, tidak kuasa menahan luapan takbir di hatinya. Saat ini, Allah mengirimkan pesan secara langsung kepadanya. Namun, Maryam sadar bahwa dirinya masih suci dan belum menikah. Lantas, bagaimana dia bisa memiliki anak? Apa yang ditetapkan oleh Allah pastilah akan terjadi. Maryam pun mengandung. Dia tahu bahwa apa yang terjadi padanya adalah mukjizat dari Allah. Tapi, Maryam juga takut pada hal-hal buruk yang bisa saja terjadi. Seorang wanita akan dipandang buruk jika dia hamil padahal belum menikah. Karena itulah, Maryam memutuskan mengurung diri dan merahasiakan kehamilannya. Saat hari kelahiran tiba, Maryam pergi ke tempat yang sangat jauh, tempat di mana tidak ada seorang pun yang tahu. Di sana, dia bersandar pada batang pohon kurma dan berjuang sendirian. Akhirnya, lahirlah seorang anak laki-laki seperti yang dijanjikan oleh Allah. Dia adalah Isa Al-Masih, nabi bagi kaum Bani Israel. Namanya merupakan nama yang diberikan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam memeluk anaknya penuh haru. Dia sangat mencintainya sekaligus bersedih. Apakah kaumnya mau menerima anak yang lahir tanpa bapak ini? Ketika Maryam sibuk dengan pikirannya sendiri, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu.
5: Janganlah engkau bersedih hati jika engkau melihat seseorang. Katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, tidak akan bicara pada siapapun.
1: Maryam pun kembali ke Baitul Maqdis sambil menggendong Nabi Isa. Dia berjalan melewati sebuah pasar yang sangat ramai. Orang-orang mulai berbisik. Mereka penasaran dengan sosok Maryam dan bayi di dekapannya.
4: Bukankah dia Maryam? Sedang apa dia di sini?
6: Lihat apa yang dibawanya. Bukankah itu seorang bayi?
1: Orang-orang yang penasaran itu pun menghentikan langkah Maryam.
4: Anak siapa itu, wahai Maryam?
1: Maryam tidak menjawab pertanyaan itu. Dia menyerahkan segalanya kepada Allah sambil menunjuk ke arah anaknya.
4: Apakah engkau meminta kami bicara dengan anakmu?
7: Bagaimana kami akan berbicara dengan bayi?
1: Nabi Isa, yang saat itu masih bayi, menjawab,
8: "Sesungguhnya, aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ada berkah di

0: melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, meninggal, dan dibangkitkan kembali.
1: Wajah orang-orang yang berkerumun semuanya pucat pasi. Bagaimana tidak? Mereka semua menjadi saksi atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ayo kita pergi.
3: Apakah kalian percaya begitu saja?
4: Biarlah para imam besar yang memutuskan.
1: Kemudian, semua orang menutup mulut mereka dan berlalu pergi meninggalkan Maryam sendirian. Kabar tentang seorang bayi yang bisa berbicara dan mengaku sebagai nabi utusan Tuhan segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Kabar ini didengar pula oleh Raja Syam. Sang Raja memberikan perintah untuk menangkap Nabi Isa. Demi keselamatan diri dan putranya, Maryam pun pindah ke Mesir. Dia hidup di sana hingga Nabi Isa tumbuh remaja. Nabi Isa alaihissalam tumbuh dengan baik. Dia berhasil menghafal isi kitab Taurat dan mengamalkannya dengan baik. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa dan dikelilingi keajaiban sejak kecil. Pada usianya yang ke-12, Nabi Isa mendapat perintah dari Allah untuk kembali ke tanah kelahirannya, tanah di mana kaum Bani Israel tinggal. Maka, Maryam pun membawa kembali anaknya pulang ke Palestina. Dari masa ke masa, kaum Bani Israel selalu saja terlena pada kesenangan semata dan melupakan ajaran agama yang benar. Di antara mereka, ada yang beriman, ada pula yang ingkar. Dan sebagian dari mereka berpura-pura beriman, namun sesungguhnya mereka menyekutukan Allah. Mereka masih saja menyembah berhala dan memohon kepada selain Allah. Pada usia ke-30, Nabi Isa menerima wahyu yang menasbihkan kenabiannya bagi kaum Bani Israel. Allah berfirman,
5: "Dan dia, Allah, mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil."
1: Nabi Isa berkata kepada kaumnya,
6: "Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Sesungguhnya, orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya ialah neraka."
1: Nabi Isa berdakwah kepada kaumnya seperti halnya semua nabi dan rasul sebelumnya. Dia mengajak beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Akan tetapi, kaumnya menolak. Hanya sebagian saja yang mau beriman. Di antara semua pengikutnya, ada 12 sahabat setia yang disebut Hawariyun, para pembantu. Merekalah yang menemani dan bersedia membantu Nabi Isa. Allah memberikan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Isa sebagai bukti nyata bahwa dia memang benar utusan Allah. Di antara mukjizat itu adalah 1. Mampu berbicara ketika masih bayi. 2. Mampu menghidupkan orang mati. 3. Menyembuhkan orang buta. 4. Mengetahui hal-hal gaib. Namun, bukannya percaya dan beriman, mereka justru iri pada Nabi Isa dan menuduh Nabi sebagai penyihir. Suatu ketika, Nabi mengambil segumpal tanah liat dan membentuknya seperti burung. Kemudian dia meniupnya. Atas izin Allah, tanah itu berubah menjadi burung dan terbang bebas ke langit.
3: "Kami tidak percaya jika itu adalah kekuatan dari Tuhan. Sihir semacam itu mudah saja digunakan."
7: "Benar, dia hanyalah seorang penyihir."
1: Pernah suatu hari, Nabi berhasil menyembuhkan seorang yang buta.
8: "Ibu, aku bisa melihat."
9: "Ya Tuhan, bagaimana bisa anakku yang terlahir buta kini bisa melihat?"
1: Perlahan-lahan, kabar tentang semua mukjizat Nabi Isa mulai menyebar. Dan sedikit demi sedikit, kaum Bani Israel mulai percaya bahwa Nabi memang benar-benar utusan Allah. Semakin hari, kedudukan Nabi Isa di tengah-tengah kaum Bani Israel semakin kuat. Hal ini mengancam posisi para imam besar yang terbiasa berkuasa. Mereka khawatir posisinya akan digantikan oleh Nabi Isa.
3: Kita harus mencari cara untuk menyingkirkan Nabi Isa.
7: Dia terlalu kuat. Kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar.
1: Akhirnya, para imam besar tersebut menemui Raja Damaskus yang saat itu tengah berkuasa.
7: Agama baru dari kitab baru.
2: Benar, Raja. Dia bahkan menghina bintang-bintang yang baginda sembah.
1: Raja Damaskus marah mendengar berita tersebut. Dia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Isa. Kaum Bani Israel bersama dengan prajurit kerajaan bergerak untuk menangkap Nabi Isa. Namun, upaya mereka terus-menerus gagal karena Nabi selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Sebagai gantinya, mereka menyiksa para pengikut Nabi.
7: Tinggalkan Nabimu sekarang. Jika tidak, keluargamu akan menerima hukuman.
1: Sungguh ujian yang sangat berat bagi para pengikut Nabi Isa. Ancaman terus datang kepada Nabi Isa untuk memaksanya berhenti berdakwah. Namun, Nabi tidak pernah takut.
6: Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad.
1: Segala tekanan dan ancaman tidak bisa menghentikan dakwah Nabi Isa. Dia terus-menerus berpesan,
6: sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu.
1: Dan akhirnya, Raja menurunkan perintah untuk menangkap dan menghukum Nabi Isa dengan cara yang sangat kejam, yaitu disalib. Puluhan prajurit kerajaan mengepung rumah Nabi dan menangkapnya. Kemudian, membawanya ke alun-alun. Di sana, mereka menyalib Nabi di tempat yang telah disiapkan. Peristiwa itu dilihat oleh seluruh penduduk kota. Seluruh prajurit dan kaum Bani Israel yang menentang Nabi pun bersorak.
10: Sesungguhnya, kami telah membunuh Isa putra Maryam, sang utusan Allah.

0: Ternyata Allah telah mengatur segalanya. Allah berfirman,
1: orang yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan dengan wajah Isa.
0: Dalam peristiwa itu, Allah mengangkat Nabi ke langit. Sesuai dengan firman-Nya,
1: wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, serta membersihkanmu dari orang-orang yang kafir tersebut.
0: Nabi Isa diyakini masih hidup dan berada di langit hingga hari ini. Hal ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Beliau bertemu dengan Nabi Isa di langit saat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi juga bersabda,
1: sesungguhnya Isa itu belum mati dan ia akan kembali kepada kalian sebelum hari kiamat nanti.
0: Subhanallah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun berada, selamat siang yang masih bersama kami ya. Kita kembali di program Musik Informasi. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Nah pendengar, momentum Idul Adha dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan dan kepedulian sosial hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Selain itu juga pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Ia menilai semangat berbagi dan saling mendukung menjadi modal penting agar Indonesia tetap kuat menghadapi tekanan global. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa saling menyayangi dan gotong royong antar masyarakat. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyoroti pentingnya sikap tabayun dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi ini. Dan hal itu dikatakan di tengah derasnya arus digital saat ini. Ia pun mengingatkan bahwa masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Informasi lengkapnya pendengar Anda boleh kunjungi ya di laman resmi kami rri.co.id.

0: kalau hidung manusia itu lemah. Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu teringat seseorang, tempat, atau kenangan lama.
1: Pak, sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu, hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
2: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
1: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa? Supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
2: Nah, ide bagus itu, Bu.
3: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

Baik pendengar, informasi lainnya untuk Anda nikmati di siang hari ini, Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan perkembangan kasus tindak pidana perdagangan orang selama beberapa tahun terakhir. Disebutkan bahwa kasus TPPO lintas negara pada periode 2003-2005 turun hingga 65,92%. Nah, ditegaskan bahwa ancaman perdagangan orang masih tinggi, terutama di daerah kantong pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko Selasa 26 Mei 2026 di Jakarta. Nah, pendengar, menurutnya penurunan kasus TPPO ini tidak bisa membuat pihaknya lengah mengawasi pekerja migran non-prosedural. Ia pun menyampaikan bahwa provinsi yang penyumbang terbesar pekerja migran Indonesia yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sedangkan di tingkat kabupaten, Indramayu, Cilacap, dan Lombok Timur yang memang termasuk wilayah paling rentan terhadap praktik TPPO lintas negara. Selain itu juga pendengar, bahwa Hendarsam menyampaikan bahwa Ditjen Imigrasi mengintegrasikan sistem BCM, SOI, dan SIMKIM untuk mendeteksi warga berisiko secara real-time. Karena tujuannya yaitu untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang lintas negara di Indonesia. Informasi ini juga pendengar diakses ya di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih yang memang untuk Anda yang masih terus bersama kami di kesempatan siang hari ini di rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Kami masih bersama Anda pendengar dengan informasi lainnya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

digital saat ini kita tak luput dari gadget. Terlalu lama menatap layar bisa membuat mata lelah, kering, bahkan berisiko gangguan penglihatan. Yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang dengan menerapkan aturan 20-20-20, yakni setiap 20 menit alihkan pandangan sejauh 20 kaki selama 20 detik. Hal ini sederhana tetapi sangat bermanfaat. Pastikan juga membaca dan bekerja dengan pencahayaan yang cukup. Perbanyak konsumsi makanan kaya vitamin A seperti wortel dan sayuran hijau. Jangan tunggu sampai penglihatan terganggu. Periksakan mata secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, mata sehat membuat aktivitas lebih nyaman dan produktif. Jaga mata Anda hari ini untuk masa depan yang

Setiap helai nafas kita adalah karunia. Namun, adakah kita sadar seberapa besar cinta yang sudah kita kembalikan kepadanya? Idul Adha bukan sekedar tentang ritual menyembelih hewan kurban. Ini adalah napak tilas keikhlasan Nabi Ibrahim dan wujud kepatuhan mutlak Nabi Ismail. Sebuah simbol bahwa cinta tertinggi sejatinya hanya milik Sang Pencipta. Tahun ini di tengah segala perjuangan hidup, kurban kita adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan rasa syukur kita dengan senyum saudara-saudara kita yang kekurangan. Seiris daging yang kita bagikan hari ini adalah penyambung kebahagiaan bagi mereka yang menanti. Maka, jangan biarkan ego menyembelih rasa kepedulian kita. Jadikan momentum ini untuk membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan mempererat kembali tali silaturahmi antar sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari berkurban dengan hati, berbagi dengan ikhlas.

Baik, mendengar informasi untuk Anda di siang hari ini juga, pemerintah bersama masyarakat Indonesia pada hari ini Rabu 27 Mei 2026 memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, pada hari yang sama juga, bangsa Indonesia juga memperingati Hari Jamu Nasional. Nah, pendengar, sejarah Hari Jamu Nasional yang pada tahun 2026 diperingati bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan peringatan ini bermula sejak jamu ditetapkan sebagai kearifan lokal milik Indonesia sejak 2008 lalu. Selain itu juga pada hari ini tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB sejak 2018. Nah, pendengar, melansir dari laman Dinkes Kota Kediri, pencanangan Hari Jamu Nasional pertama kali diresmikan di Istana Negara pada 27 Mei 2008. Hal ini sebagai Hari Kebangkitan Jamu Indonesia sekaligus meresmikan jamu sebagai kearifan lokal milik Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di siang hari ini. Pukul 11.57 menit kembali kami hadirkan doa Angelus untuk seluruh umat Katolik dimanapun berada dan juga untuk menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan

0: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kembali kami hadirkan Warta Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Palevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0-0 dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0-0, sayang sekali kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.

salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang.

Ini informasi dari olahraga tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
1: You know, starting off a tournament is always very special.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya,
4: tentu saja. Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang akan menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini apa berangin juga, dan kita juga tadi
1: sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menatang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingli, Pang Jianli. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dalam negeri, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena 2 pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini 2 pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana satu pertandingan sepak bola mampu menghentikan aktivitas jutaan orang di seluruh dunia? Itulah kekuatan Piala Dunia

ini, turnamen ini menjadi pesta olahraga paling bergengsi dengan miliaran penonton dari berbagai penjuru dunia. Tidak hanya soal pertandingan, Piala Dunia juga menghadirkan semangat persatuan, budaya,

Saya Cletus Marcelinus Gabe, Head Coach PSN Ngada Liga 4 Putra Nasional tahun 2026. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus siaran RRI, jangan sampai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, selamat siang untuk Anda. Selamat menikmati santapan siang ya di siang hari ini. Nah, bagaimana dengan daging kurbannya ya? Apakah sudah dikonsumsi ataupun masih dalam tahap olahan nih, pendengar? Nah, kita berbagai di siang hari ini, kita bagi beberapa informasi menarik ya. Dan memang Hari Raya Idul Adha identik dengan pembagian daging kurban kepada masyarakat dalam jumlah yang cukup banyak. Karena itu banyak keluarga mulai mencari inspirasi olahan daging kurban yang lezat, praktis, dan cocok disajikan bersama saat hari raya. Nah, selain untuk hidangan keluarga, sebagian masyarakat juga memilih mengolah daging kurban menjadi makanan tahan lama. Dan cara ini dinilai lebih praktis agar daging juga tetap awet ketika disimpan di kulkas maupun freezer. Nah, pendengar, ada hal yang mesti kami bagikan, ada sejumlah inspirasi olahan daging kurban yang cocok disajikan ya saat Idul Adha. Salah satunya adalah rendang. Menu ini yang memang hampir selalu hadir dan selalu menjadi kebanggaan ya saat Idul Adha maupun hari besar lainnya. Nah, masakan khas Minangkabau ini dimasak menggunakan santan dan beragam rempah dalam waktu cukup lama. Proses memasak perlahan membuat bumbu meresap sempurna hingga memang menghasilkan cita rasa gurih dan juga kaya rempah ya. Selain lezat, rendang juga dikenal lebih tahan lama sehingga cocok disajikan stok lauk setelah Idul Adha. Selain itu juga sate, ya, bagi Anda yang memang salah satu menu favorit masyarakat saat mengolah daging kurban bersama keluarga maupun tetangga ya. Potongan daging kurban yang memang dibakar menggunakan bumbu kacang ataupun kecap hingga menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Kita di studio juga sedang lapar-laparnya ya sekarang. Oke, pendengar, selain itu juga inspirasi untuk Anda untuk mengolah daging kurban itu adalah tongseng ya. Ini olahan daging berkuah gurih dengan perpaduan santan dan juga rempah-rempah. Dan hidangan ini biasanya dimasak bersama kol, tomat dan juga cabe sehingga terasa lebih segar dan nikmat disantap hangat. Selain itu juga ada sop daging. Ya, ini juga menjadi salah satu olahan daging kurban yang praktis dan mudah dimasak saat Idul Adha bersama keluarga. Hidangan berkuah ini biasanya dipadukan dengan berbagai sayuran ya, seperti wortel, kentang, tomat dan juga daun bawang. Nah, kuah kaldu dari rebusan daging ini menghasilkan cita rasa gurih dan cocok disantap setelah rangkaian ibadah di saat hari raya selesai. Selain lezat dan menghangatkan, sop daging ini juga dinilai lebih ringan sehingga cocok dikonsumsi anak-anak hingga orang tua. Ada juga nih pendengar ya, dendeng balado. Ini juga bisa menjadi tips atau inspirasi untuk Anda yang dijadikan stok lauk karena dapat bertahan lama setelah dimasak kering. Nah, daging diiris tipis ini digoreng hingga garing, kemudian dicampur sambal balado bercita rasa pedas gurih. Semakin lapar ya. Oke, di kesempatan siang hari ini yang masih terus bersama kami, selamat menikmati untuk Anda di Hari Raya Idul Adha ini ya, pendengar. Semoga semakin akrab di tengah keluarga dan juga lingkungan sekitar kita.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adik.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan.
5: Siang ini, saya mengunjungi sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita selama Soekarno menjalani masa pengasingan di ND. Di tempat ini, saya bertemu dengan Pater Henry Daros SVD, pendiri dan kurator Serambi Soekarno, Biara Santo Yosef Katedral ND. Beliau adalah orang yang mendengar langsung cerita Soekarno dari 5 orang yang berinteraksi langsung dengan Soekarno selama berada di ND. Kelima orang tersebut yaitu Pater Dr. Johannes Boma SVD, Pater Dr. Matthias van Stiefel, Pater Adrian Momerstey, serta 2 warga asli ND yaitu Jayabara dan Ruslan Otto. Menurut Pater Henry, selama masa pengasingan di ND, Soekarno banyak menghabiskan waktunya di sini untuk membaca dan berdiskusi dengan para misionaris SVD. Di tempat inilah kita dapat menapaki jejak semangat juang Soekarno.
6: Jadi ketika Soekarno berada di ND sejak 1934 sampai 1938 itu, hampir setiap hari beliau datang ke Biara Santo Yosef ini. Karena disinilah beliau bisa membaca buku-buku yang dipinjam dari para misionaris, para biarawan yang tinggal di rumah biara ini. Dan di tempat ini juga beliau bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang-orang yang memang secara intelektual selevel, setara. Oh. Ketika datang ke sini, Soekarno pada awalnya hanya bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang kecil, nelayan kecil, petani kecil, pedagang kecil. Tapi kebutuhan intelektualnya juga butuh untuk dipenuhi, diisi.
5: Di Biara Santo Yosef yang dibangun jauh sebelum kedatangan Soekarno, ada sejumlah kebetulan yang seakan memprediksi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti jumlah anak tangga menuju biara sebanyak 45 anak tangga. Jarak dari puncak anak tangga ke Serambi sepanjang 17 meter, dan dari pintu masuk Serambi sampai ke depan kantor pimpinan regional yang berjarak 8 meter. Sejak dibangun pada tahun 1927, gedung biara, terutama wajah Serambi, menurut Pater Henry, tidak banyak mengalami perubahan. Semuanya masih sama seperti dulu. Mulai dari 45 anak tangga yang tetap dijaga keasliannya. Saya mulai menyusuri koridor. Dari sini, saya mendapati pintu-pintu kamar anggota biara yang masih asli. Tembok, pintu, bahkan ubinnya tetap dibiarkan keasliannya. Saat menyusuri koridor, saya juga mendapati di sepanjang sisi kanan koridor berjejer kursi-kursi rotan tua. Dan di dinding terpampang gambar Presiden Indonesia, mulai dari Presiden pertama sampai dengan Presiden saat ini. Koridor ini diberi nama Koridor Pembelajaran.
6: Rumah Biara Santo Yosef ini sudah dibangun tahun 1927. 7 tahun sebelum Soekarno tiba di Ende. Di tangga ini, di luar dugaan kami, ternyata ada 45 anak tangga yang hanya secara kebetulan sebanyak 45 anak tangga sebelum Soekarno datang. Tapi ketika kemudian Soekarno juga secara spontan memberi judul pada salah satu sandiwaranya itu 45, maka kita lalu melihat rupanya ada hubungan, ada keterkaitan. Angka sejarah itu ada di tempat ini, 17.8.45. Kelihatan sekali bahwa seakan-akan ada suatu hubungan erat antara makna dari angka-angka itu yang kemudian kita pahami sebagai tahun proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus 45. Seakan-akan sudah dipersiapkan, seperti yang dikatakan oleh kata mutiara mengenai kebetulan ya. Coincidence is the messenger sent by truth. Kebetulan itu seperti bentara yang diutus oleh kebenaran.
5: Setelah itu saya menuju ke pendopo. Di sini saya juga melihat ada lukisan besar Soekarno mengenakan kemeja putih berkopiah hitam dan bercelana coklat. Di sebelah kanannya berdiri Pater Gradus Huitin SvD yang mengenakan jubah putih panjang sambil memegang buku bersampul merah. Sementara itu, berdiri di sebelah kiri Soekarno, Pater Dr. Johannes Boma SvD.
6: Hanya dua pater ini yang kami hadirkan di lukisan dinding, karena dua pater inilah yang rutin berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Soekarno. Tapi sesungguhnya ada lebih banyak dari itu.
5: Saya tidak berhenti merasa takjub. Pendopo biara sederhana ini menjadi tempat di mana Soekarno melewatkan waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berbincang-bincang dengan para pater atau sekedar menikmati pemandangan Pantai Ende yang memang tampak jelas dari pendopo tersebut. Bahkan, pendopo ini telah memberi ruang bagi Soekarno untuk menghasilkan 13 karya tonilnya. Di sini, di Serambi Soekarno.
7: Bruder Lambert dan Bruder Kerubi, itu dua bruder yang sangat membantu beliau dulu. Mereka itu kan mengepalai bengkel-bengkel di bawah. Dan mereka banyak membantu Soekarno dalam misalnya menyiapkan bahan untuk pementasan tonil. Izin diperoleh dari Pater Pimpinan SPD dan Pater Huitin, tapi yang membantu dalam pementasan bahan-bahan yang Soekarno perlukan, siapkan kursi, siapkan ini.
8: Tidak, Tuan Kepala! Kami ini anak muda. Kami ini anak muda. Dengar. Dan kami tidak takut dengan setan, hantu, apapun yang gangguan itu kami tidak takut.
9: Ya. Kami sedang berkemas-kemas karena hari ini kami akan pergi ke Danau Mutu yang sedang ditutup untuk diperiksa dan melihat keadaan.
10: Sandiwara rahasia Kelly Mutu adalah tentang modernisme.
5: Masih ada ikon lain dari Serambi Soekarno ini. Terdapat sebuah patung Soekarno yang sedang duduk berpangku kaki dengan pandangan mata ke arah Pantai Ende. Tidak hanya itu, tepat di sebelah patung tersebut juga terdapat pojok buku yang menyimpan 70-an judul buku tentang Soekarno. Siapapun yang datang berkunjung bisa membaca buku-buku tersebut. Di Serambi juga tersedia kursi dan meja untuk digunakan pengunjung. Di antara kursi-kursi itu, salah satunya ada kursi yang dulunya biasa dipakai oleh Soekarno. Kursi berbahan kayu jati dengan kombinasi rotan sebagai alas duduk berbentuk bulat ini masih terawat dengan polesan cat berwarna coklat tua.
6: Tapi tidak hanya berhenti di sini. Ada beberapa narasi lepas yang kita wariskan dari para misionaris pendahulu. Pater Gerard Huitin sudah pada waktu itu menyapa Soekarno Presiden. Pada suatu waktu setelah Soekarno habis membaca agak capek, lalu jalan-jalan bersama Pater itu di bukit ini. Ini kan bukit yang indah sekali. Sedang jalan-jalan, Soekarno pindah ke sebelah kiri dari Pater Huitin. Dia membiarkan Pater Huitin ada di kanan. Mungkin karena dia mau menghormati Patel Heuting, tuan rumah. Tapi Patel Heuting juga tidak mau kalah. Patel Heuting juga ke sebelah kiri Soekarno. Soekarno tidak mau kalah lagi. Soekarno ke sebelah kiri. Akhirnya Patel Heuting memegang bahu Soekarno. Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan. Jadi ada percakapan-percakapan lepas yang seakan-akan meramal ke masa depan.
5: Sambil mengitari pojok buku, saya terus mencari tahu hal menarik lain tentang Soekarno yang belum diketahui banyak orang dari Serambi ini.
7: Menyemangati diri sendiri, menyemangati kehidupan itu supaya jangan tenggelam dalam kecemasan itu. Iyo vivat itu hidup. Misalnya juga ajar mereka nyanyi lagu Nono Manis. Soekarno kan suka ajar mereka lagu-lagu.
2: Ini lagu Soekarno yang ajar?
7: Iya.
2: Ini Yogi Pak?
7: Iya, ngajar mereka. Soekarno yang ajar. Soekarno ajar mereka lagu Keroncong Nono Manis. Kemudian ajar Indonesia Raya. Mereka ditangkap. Itu kan saya tulis di Facebook juga lagu Indonesia Raya. Sebenarnya Indonesia Raya itu bukan hanya di Batavia dulu.

0: geplaatst uw moeder die hindoe is? Boeddhisten, katholieken, christenen. In een land wat hoofdzakelijk moslim is.
1: Dat is een vraag waar ik over het antwoord blijf nadenken, pater. Een onafhankelijk Indonesië zal de vrijheid aan zijn volk garanderen om zich aan te sluiten bij de religie van hun keuze.
0: Tuan Soekarno, volgende keer dat u terugkeert naar Ende, zult u terugkeren als de president van Indonesië.
1: Dank u, pater. Dank u.
2: Tidak diragukan lagi, Biara Santo Yosef merupakan sebuah oase bagi Soekarno, sang pejuang muda itu. Sebuah oase intelektual, tempat olah budi dan olah batin, tempat dia menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan lintas bangsa, lintas budaya, dan lintas agama yang memang menjadi spiritnya. Dan tempat di mana dia memperoleh simpati serta dukungan tulus dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, sebagaimana yang terungkap pula dalam perbincangannya dengan Pater Boma, tergambar pula visi tentang Indonesia yang bagaimana apabila kemerdekaan kelak diperoleh.

Setiap helai nafas kita adalah karunia. Namun, adakah kita sadar seberapa besar cinta yang sudah kita kembalikan kepadanya? Idul Adha bukan sekedar tentang ritual menyembelih hewan kurban. Ini adalah napak tilas keikhlasan Nabi Ibrahim dan wujud kepatuhan mutlak Nabi Ismail. Sebuah simbol bahwa cinta tertinggi sejatinya hanya milik Sang Pencipta. Tahun ini di tengah segala perjuangan hidup, kurban kita adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan rasa syukur kita dengan senyum saudara-saudara kita yang kekurangan. Seiris daging yang kita bagikan hari ini adalah penyambung kebahagiaan bagi mereka yang menanti. Maka, jangan biarkan ego menyembelih rasa kepedulian kita. Jadikan momentum ini untuk membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan mempererat kembali tali silaturahmi antar sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari berkurban dengan hati, berbagi dengan ikhlas.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Facebooknya mengklaim Adi Hidayat menginformasikan adanya dana hibah dari Arab Saudi. Unggahan ini disertai video yang menampilkan sosok Ustadz seolah-olah sedang memberikan pengumuman. Konten ini kemudian menyebar luas dan menarik perhatian warganet. Sebagian pengguna menganggap informasi tersebut sebagai pengumuman resmi. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id tidak ditemukan informasi valid yang mendukung klaim tersebut. Penelusuran pada akun Instagram resmi @adihidayatofficial juga tidak menemukan adanya informasi terkait dana hibah tersebut, dan hal ini menunjukkan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari sumber resmi. Pendengar, selain itu video yang beredar tampak janggal dari segi visual. Gerakan tubuh terlihat kaku dan tidak sinkron dengan suara yang terdengar. Nah, hasil pemeriksaan menggunakan alat Hive Moderation menunjukkan bahwa video ini merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

menyaksikan Bincang Budaya di Pro 1 RRI ND setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar RRI dimanapun berada di siang hari ini ya, dalam program Bincang Budaya kembali kami hadirkan terkait dengan Siri Bongkok, cara adat Manggarai menyelesaikan konflik tanah dan batas kebun bersama dengan narasumber Carolus Vitalis, pemerhati budaya Manggarai, dan juga presenter Angel Labut ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 13 lewat 50 menit ke depan pendengar. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.
1: Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Prosat RRI, ada dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Florata siang ini. Dan senang sekali pendengar, di program Bincang Budaya siang ini kita akan hadirkan ya, terkait dengan apa yang menjadi budaya-budaya yang ada di Flores tentunya. Nah hari ini kita akan bahas bersama terkait dengan budaya, salah satu budaya yang ada di Kabupaten Manggarai, yaitu Siri Bongkok, cara adat Manggarai menyelesaikan konflik tanah dan batas kebun. Nah seperti apa nanti pendengar, kita akan berbincang ya bersama dengan Bapak Tarolus Vitalis, pemerhati budaya Manggarai, yang tentunya sudah terhubung ya bersama dengan Prosat RRI ND. Nah sebelumnya terkait dengan ini, yang dimana di tanah Manggarai konflik bukan hal baru, tapi soal batas kebun, tanah warisan atau kesalahpahaman antar keluarga semua pernah terjadi tentunya di sekitar kita. Nah namun pendengar, sejak dulu orang Manggarai punya cara sendiri untuk menyelesaikan persoalannya, bukan dengan emosi, bukan dengan kekerasan, tapi dengan duduk bersama, berbicara dan mencari jalan damai melalui adat. Nah itu tadi dengan nama Siri Bongkok. Nah seperti apa Siri Bongkok ini, yaitu salah satu cara adat Manggarai menyelesaikan konflik adat dan batas kebun, kita akan terhubung nanti bersama dengan Bapak Carlos Vitalis. Oke, kita akan sapa dulu ya pendengar di kesempatan siang hari ini. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Kak Penyiar, untuk seluruh pemirsa juga selamat siang.
0: Oke Bapak, terima kasih. Selamat siang, bagaimana kabar siang hari ini? Halo Bapak.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, Bapak kabarnya baik hari ini?
1: Kabar sehat. Juga untuk kapal-kapalnya semuanya, mudah-mudahan pada sehat semua.
0: Oke, baik. Bapak, di kesempatan siang hari ini kita ketahui tadi bersama apa itu Siri Bongkok dan salah satu cara adat Manggarai menyelesaikan konflik tanah dan batas kebun. Nah, boleh diceritakan nih Bapak Vitalis terkait dengan Siri Bongkok ini, apa sih artinya Bapak? Boleh dijelaskan, ya. Silakan.
1: Terima kasih Kak Penyiar dan seluruh pemirsa RRI ND. Siri Bongkok itu sebuah simbol, atau itu secara nyatanya itu adalah tiang tengah sebuah rumah adat. Tapi Siri Bongkok sebenarnya adalah tempat untuk menyelesaikan sebuah konflik atau masalah di masyarakat adat atau komunitas Manggarai. Ya, itu sebenarnya.
0: Oke. Nah, baik. Nah, selain itu juga di Bapak, selain dengan apa yang disebut tadi dengan Siri Bongkok, nah, apa yang menjadi dalam kehidupan keseharian orang Manggarai, seberapa penting penyelesaian konflik ini dibandingkan ya dengan mengikuti jalur hukum atau harus melalui adat?
1: Baik. Terima kasih. Dari beberapa tata cara atau sering dilazim disebutkan oleh masyarakat Manggarai atau komunitas Manggarai, baru none natas piang agu maduat. Maduat itu adalah kebun atau tanah yang dibagi oleh tetua adat untuk bertumbuh dan berkembangnya secara ekonomi atau ketersediaan pangan oleh masyarakat lokal atau komunitas Manggarai, baik Manggarai Timur, Tengah, dan Barat. Tentu dalam pembagian itu seimbang, artinya ada yang berbentuk pusat, ada yang berbentuk segi empat. Nah itu sudah dibagikan dan diberikan hak oleh masyarakat atau pimpinan adat untuk menjadi hak kepemilikan perorangan. Nah, dalam hak kepemilikan tentu saja ada beberapa hal yang dilihat di sana. Tidak selamanya dalam pembagian atau menjadi hak milik itu selalunya itu menjadi miliknya, tetapi jarang terjadi, sering terjadi itu berbagai hal. Seperti misalnya masalah pembatasan kepemilikan tanah antara masyarakat, antara si A dan si B dalam satu lokasi bidang tanah. Ya, misalnya yang disebut itu misalnya Mi'i untuk Bahasa Manggarai Barat, Langang untuk Bahasa Manggarai Manggarai Tengah dan Manggarai Timur, dan sering terjadi di situ antara dua belah pihak dalam satu areal atau hamparan lokasi kepemilikan tanah yang sudah dibariskan atau apa yang sudah dibagi oleh fungsionaris adat kepada masyarakat adatnya. Nah, masalahnya saja di situ yang kita lihat adalah itu ketidakseimbangan luas perorangan. Luas yang dimaksud itu dilihat dari batas tadi. Si A sebenarnya mengikuti aturan umum sesuai dengan pembagian, tetapi si B dia ingin supaya dia punya lahan agak lebih besar. Apa caranya? Dia menggeser patok tadi atau batas-batas yang ditentukan secara adat. Misalnya ada kayu yang sudah disediakan beberapa untuk mengatur lurusnya, itu yang disebut lansi atau langang. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya?
0: Iya.
1: Karena kan ada pro kontra antara si A dan si B. Nah, jalur yang ditempuh yang pertama itu di areal itu ada namanya yang sering disebut Dua Uma atau kalau bahasa Indonesianya itu panitia. Tetapi dua pembagian tanah di situ yang disebut penggawa atau Tua Teno menurut Manggarai, Manggarai Tengah dan Manggarai Timurnya. Kalau Manggarai Baratnya adalah Tua Tanah apa Tua Uma.
0: Tua Uma.
1: Maka ya Tua Uma. Maka yang pihak korban tadi dia melaporkan kejadian itu ke Tua Uma tadi atau penggawa. Penggawa dia sampaikan permasalahannya. Setelah itu setelah dia laporkan dia lapornya di rumah adat tadi atau di rumah pimpinan tadi. Setelah itu dia memanggil beberapa tua rumah atau tua adat ini memanggil beberapa anggota komunitas tadi yang memiliki lahan di situ untuk berdiskusi, untuk mendiskusikan dan melihat benar tidak laporan ya ini bahwa tanahnya itu diambil oleh si B berdasarkan kejadian di lapangan. Artinya di masyarakat adat itu juga ada bagian TKP-nya, tetapi TKP itu putusan dari komunitas adat yang memiliki lahan dalam itu. Mereka mengutus untuk melihat kejadian di lapangannya atau di kebun. Setelah mereka lihat patok tadi, patok atau patok pembatas itu, mereka melihat bahwa benar si B ini dia mengambil bagiannya si A dalam pembagian. Terus setelah itu mereka kembali ke pengukar atau fungsionaris adat menyampaikan hasil TKP-nya. Setelah menyampaikan hal itu, lalu mereka menyimpulkan dulu apakah benar si B ini mengambil bagiannya tanah si B dengan menggeser patok tadi. Terus setelah itu, setelah menyimpulkan itu, bahwa si B menyatakan salah, apa dianggap bersalah oleh tim tadi. Setelah itu mereka mengundang kedua belah pihak atau mengundang pihak B untuk menjelaskan, mengklarifikasikan apakah benar si B ini mengambil atau menggeser patok. Tentu dalam melakukan wawancara tentu pemimpin adat atau fungsionaris itu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang bisa berat terhadap atau sampai pada pengakuan oleh si B tadi yang melakukan kesalahan terhadap menggeser patok tadi ini.
0: Iya. Ya. Nah, ini salah satu tahapan ya, begitu ya? Apa? Ini tahapannya Bapak Vitalis ya?
1: Iya, tahapannya. Tahapannya.
0: Iya. Nah, setelah disampaikan.
1: Setelah dia sampaikan bahwa dia si B telah menyatakan pengakuan dia bersalah, maka undanglah kedua belah pihak ini langsung ke lokasi atau langsung ke kebun untuk melihat langsung kondisi real di lapangan oleh panitia tadi atau oleh penggawa ini langsung dibawa memperbaiki patok tadi atau batas tanah itu. Langsung perbaiki batas tanah. Tentu baik pihak B dan pihak A dan pihak B itu semuanya hadir di lapangan untuk menyelesaikan konflik itu. Artinya langsung memberi batas bahwa sesuai dengan apa yang menjadi keputusan awal saat pembagian tanah itu. Ya. Lalu bagaimana wujud perdamaiannya ketika itu selesai? Maka dua belah pihak diundang lagi ke rumah adat atau rumah tua, rumah pimpinan. Keduanya diberi beban dan tanggung jawab. Yang pertama, agar kalian tidak bermusuhan dalam menggarap tanah ini. Kewajiban si kedua belah pihak yang pertama menyiapkan ayam, pihak B ini menyiapkan beras atau menyiapkan minuman lokal untuk menyelesaikan masalah itu yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat atau saudara-saudara kita yang memiliki lahan yang ada di lokasi itu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah, setelah dengan proses ini
1: dalam
0: Bapak
1: penyelesaiannya tidak pertama dalam penyelesaian ini dalam penyelesaian konflik tanah itu tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Kemudian waktu penyelesaian juga kan tidak terlalu lama, misalnya hari ini kejadiannya ya bisa sampai satu minggu menyelesaikan itu, dalam arti ada beberapa tokoh masyarakat untuk melakukan diskusi, pendekatan dan komunikasi dengan kedua belah pihak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan tanah itu. Kemudian mendapatkan pernyataan bahwa itu harus diperbaiki. Begitu.
0: Nah, ini apakah nanti yang melakukan kesalahan tadi itu Bapak atau penggarap apa tadi yang melakukan penggeseran itu patokannya, apakah dia nanti akan ditindak atau bagaimana nih Bapak Vitalis?
1: Bagaimana Bu?
0: Apakah nanti yang melakukan penggeseran patokan tadi itu di denda atau bagaimana Bapak?
1: Itu denda sebenarnya itu kerap terjadi, tetapi dia diberi tanggung jawab untuk menyiapkan makanan kayaknya, misalnya begini. Karena sudah ada wujud perdamaian di situ, sepakat untuk wujud perdamaian, tapi diberi tanggung jawab kedua belah pihak, terutama dia yang melakukan misalnya ayam atau minuman lokal disediakan, tidak menyiapkan uang, uang, tetapi menyiapkan barang makanan yang diberikan oleh pemimpin rapat tadi atau tua-tua adat itu untuk bisa wujud pada saat penyelesaian masalah itu, misalnya wujud perdamaiannya, wujud perdamaian antara dua belah pihak. Itu juga pihak A dia diberi tanggung jawab bahwa kalau si A atau si A tadi atau si B tadi menyiapkan ayam, maka si A harus menyiapkan beras atau kopi, minuman gitulah di rumah adat atau di rumah pemimpin adat yang menyelesaikan masalah itu. Tidak didenda berupa uang, tetapi diberi tanggung jawab untuk bisa kita makan atau kita bisa melakukan kegiatan pada hari itu. uang itu bisa disumbang oleh peserta rapat itu atau komunitas adat itu untuk bersama menyelesaikan masalah itu. Gitu.
0: Nah, kalau misalnya nih Bapak Vitali, salah satu pihak begitu tidak menyetujui adanya apa ya pada keputusan ya, adat. Tidak menyetujui di keputusan adat nih, bagaimana nih Bapak?
1: Jika si B atau salah satu pihak tidak menyetujui keputusan itu atau kebijaksanaan pada saat penyelesaian itu, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan ke pihak misalnya ke desa, karena di desa mereka harus melaporkan ke desa. Di desa itu bukan menyelesaikan masalah, tapi desa itu lembaga peradilan tidak menyatakan salah dan benarnya. Begitu juga di komunitas adat tidak menyatakan dia salah dia benar, tetapi yang melakukan penyelesaian itu bahwa apa yang kamu lakukan ini apa sedikit salah dari keputusan awal. Gitu. Begitu juga misalnya di desa tidak ada penyelesaiannya, kedua belah pihak tetap perseteruan tidak menerima keputusan itu, maka langkah berikutnya apakah mereka lapor ke kepolisian atau lapor ke kecamatan. Tetapi tetap membawa hasil rekomendasi penyelesaian tadi di komunitas adat dengan tata cara adatnya. Kalau di desanya merekomendasikan hasil musyawarah saat itu berdasarkan keputusan bersama oleh pihak penyelesai masalah. Gitu.
0: Oke, baik. Nah, apakah ini juga dalam penyelesaian masalah? Adakah faktor ekonomi atau pendidikan ataupun dengan kekuasaan nih Bapak dalam penyelesaian konflik ini?
1: Dalam penyelesaian masalah sengketa tanah di masyarakat adat ini, yang pertama itu mungkin ketidakcukupan lahan. Seorang atau ada juga karena memang ada unsur sengaja bahwa saya harus mengambil bagian tanahnya di AA ini, ada unsur kesengajaan. Kesengajaan untuk nanti ujung-ujungnya juga kan bisa dilakukan penyelesaiannya. Kemudian tidak ada pengaruh pihak luar sebenarnya ya yang terjadi di sini di mengerik, tidak ada sebenarnya. Tetapi yang terpenting di situ yang menyelesaikan masalah ini harus memperhatikan histori cerita pengolahan tanah itu sendiri.
0: Ya.
1: Kemudian pemberiannya kepada si A berdasarkan kesepakatan atau musyawarah masyarakat adat pada saat itu. Begitu.
0: Oke. Nah itu tadi Bapak, apakah ada karena faktor ekonomi juga salah satunya dalam menyelesaikan konflik ini secara adat, apakah terpengaruh juga? Misalnya dari keluarga si B ini dipandang orang yang ekonominya cukup dan tidak, apakah itu berpengaruh juga di penyelesaian?
1: Sebenarnya kalau masalahnya sudah selesai di tingkat komunitas adat, maka sampai atau ke desa, berarti itu tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar. Biaya artinya katanya dari pengalaman selama ini, misalnya di desa saya, di desa kami, itu apa relatif biaya itu rendah, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Tetapi kalau dia lebih tinggi, berarti itu sangat kalau penyelesaian masalah sengketa, berarti biaya itu sangat tinggi, baik oleh pihak A maupun oleh pihak B. Berarti ya sangat mengganggu ekonomi. Kiranya begitu.
0: Oke. Nah selain itu juga nih Bapak Vitalis, apakah ada dampak sosial ya yang terjadi ketika si A melakukan hal demikian? Nah, mungkin ada kesenjangan sosial di antara mereka atau seperti apa nih Bapak Vitalis?
1: Memang biasanya dalam penyelesaian secara tata adat atau tata budaya, biasanya paling ya relatif terlalu lama itu tidak bertemu ya 1-2 minggu, tetapi setelah itu
0: Sudah.
1: Itu sudah menjadi biasa bahwa tetap ada interaksi antara dua belah pihak karena memang sudah ada penyelesaian masalah itu. Begitu. Karena di masyarakat adat tidak ada begini, kalau lahan itu konflik itu dilarang untuk garap, tidak, tetap digarap, tetapi jangan mengganggu batas antara si A dan si B saja. Ya, gitu.
0: Nah,
1: artinya tidak terjadi perang tanding misalnya baku bunuh, tidak, hanya itu tadi, tidak ada masyarakat, tidak ada melarang, tidak ada larangan ketika tanah itu komplit oleh kedua belah pihak, tetap mereka melakukan garapan. Yang terpenting ada peringatan dari masyarakat bahwa kalau kamu garap itu tidak perlu melakukan aksi-aksi yang kurang berkenan terhadap dua belah pihak.
0: Oke, baik. Apakah yang disampaikan juga oleh Bapak Karelos terkait dengan ini, bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik dan lancar? Apakah ada hal yang mesti disiapkan, begitu Bapak?
1: Ya, yang pertama, hal-hal yang dipersiapkan, misalnya yang pertama itu pemuka adat atau fungsi adat atau orang tua menceritakan bahwa cerita dari sebuah perolehan itu harus diceritakan kepada generasi supaya tidak terjadi konflik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa lahan itu harus selalu diperhatikan setiap tahun. Ya, harus dilihat atau ditanamin di tanaman yang bisa menghasilkan sesuatu, yang bisa mendapatkan uang atau bisa mendapatkan makanan, sehingga ya tidak terjadi konflik.
0: Oke, apa nih harapannya Bapak Karelos terkait dengan penyelesaian konflik ini ya, dengan apa tadi, siri bongkok ya, salah satu cara adat untuk menyelesaikan konflik adat yang ada di Kabupaten Manggarai?
1: Harapan saya ketika ada persoalan atau konflik tentang tanah atau konflik sosial masyarakat, sebaiknya seluruh masyarakat adat Manggarai itu harus mengikuti proses cara adat. Artinya yang pertama, mengurangi biaya, kemudian tidak ada gangguan ekonomi, karena penyelesaian di masyarakat adat itu adalah benar-benar menyelesaikan secara adat menurut hukum adat itu sendiri. Artinya tidak didenda atau tidak dihukum, tetapi musyawarah yang paling penting di sana. Oleh sebab itu, untuk generasi muda untuk mempelajari struktur atau cerita dari sebuah perolehan tanah, sehingga mereka tidak menggunakan pengetahuan mereka, tetapi harus menggunakan pengetahuan secara budaya.
0: Dan pastinya harus lebih bertanya kepada para tetua adat gitu ya Bapak Karelos.
1: Tetua adat, ya benar.
0: Oke, baik. Nah, apa yang mau disampaikan juga nih Bapak Karelos, pesan yang mau disampaikan?
1: Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa ketika terjadi konflik tanah atau konflik sosial budaya di tingkat masyarakat itu bisa bermusyawarah atau dilakukan musyawarah penyelesaiannya di tingkat masyarakat adat. Yang kedua, diharapkan untuk generasi yang pertama itu lebih melakukan atau mendengar pengetahuan-pengetahuan budaya dalam rangka untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Yang ketiga, apa yang sudah menjadi bagian kepemilikan itu mungkin tetap dipertahankan. Kemudian jika terjadi sesuatu atau kejadian di lapangan, itu segera sampaikan ke pimpinan adat untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang dialami di lapangan. Mungkin demikian, Bu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Karelos atas kesempatannya di siang hari ini sudah berbagi bersama Prosat RRIND. Selamat siang Bapak, salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu, salam untuk seluruh TV RRIND juga untuk pemirsa.
0: Baik, terima kasih Bapak.

tenun khas daerah Manggarai. Kain tenun songke juga biasa disebut lipa atau towe. Towe atau lipa dalam bahasa setempat dikenakan oleh laki-laki dan perempuan, baik di rumah maupun saat menghadiri ritual adat. Warna dasar benang yang dipakai dalam penenunan songke adalah hitam, yang bagi orang Manggarai, warna hitam melambangkan arti kebesaran dan keagungan, serta kepasrahan bahwa semua manusia pada suatu saat akan kembali kepada Mori Kraeng, sang pencipta. Sedangkan warna benang untuk sulam umumnya warna-warna yang mencolok seperti merah, putih, orange, dan kuning. Motif yang dipakai pun tidak sembarang. Setiap motif mengandung arti dan harapan dari orang Manggarai dalam hal kesejahteraan hidup, kesehatan, dan hubungan, baik antara manusia dan sesamanya, manusia dengan alam, maupun manusia dengan sang pencipta. Berikut adapun beberapa motif yang dipakai dalam penenunan kain songke dan maknanya. Motif welakawu, bunga kapuk, bermakna keterkaitan antara manusia dengan alam sekitarnya. Motif ranggong, laba-laba, bersimbol kejujuran dan kerja keras. Motif jui, garis-garis batas, pertanda keberakhiran segala sesuatu, yaitu segala sesuatu ada akhirnya, ada batasnya. Motif tala, bintang, supaya senantiasa tinggi sampai ke bintang dan senantiasa sehat, diberikan umur yang panjang, memiliki ketinggian lebih dari orang lain dalam hal membawa perubahan dalam hidup. Motif mata manuk, mata ayam. Motif ini dikaitkan dengan Tuhan yang maha melihat. Masyarakat Manggarai meyakini kebesaran Tuhan yang mampu melihat hingga paling gelap sekalipun. Motif welang kaweng. Wela berarti bunga, kaweng adalah sejenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Manggarai untuk mengobati luka hewan ternak, yang mengandung makna bahwa kehidupan manusia yang bergantung pada alam. Motif bunga runu yang melambangkan bahwa orang Manggarai bagaikan bunga kecil tetapi memberikan keindahan dan hidup.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

14 waktu Indonesia Tengah. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 27 Mei 2026. Dengan sari berita, puluhan hewan kurban disiapkan PHBI Nagikeo pada Idul Adha 1447 Hijriah. PLN ND siagakan genset sambut Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Angela Abud. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama, puluhan hewan kurban disiapkan masjid-masjid di wilayah Mbai, Kabupaten Nagikeo, menyambut pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Laporan disampaikan Suimam.
1: Ketua Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Nagikeo, Hasbil Rina, mengatakan setiap masjid menyiapkan sedikitnya seekor sapi untuk hewan kurban. Bahkan beberapa masjid di wilayah Mbai menyiapkan lebih dari seekor sapi guna memenuhi kebutuhan pembagian daging kepada masyarakat. Dijelaskan, penyembelian hewan kurban dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung di seluruh lokasi ibadah. Panitia telah menyesuaikan jadwal penyembelihan sesuai ketentuan dalam kalender Islam agar pelaksanaan berjalan tertib dan lancar bersama masyarakat. Proses penyembelihan hewan kurban biasanya berlangsung selama 3 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya.
2: Seperti pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya hewan kurban itu sampai hari tasrik ketiga. Jadi hari ketiga setelah lebaran itu biasanya masih ada laporan-laporan tentang penyembelihan hewan kurban.
1: Ditambahkan, panitia berharap pembagian daging kurban dapat menjangkau masyarakat membutuhkan serta memperkuat semangat kebersamaan antar umat di wilayah Mbai. Selain itu, momentum Idul Adha diharapkan meningkatkan kepedulian sosial masyarakat melalui semangat berbagi kepada sesama warga sekitar.
0: PT PLN Persero Flores Bagian Barat ULP ND menyiapkan langkah antisipasi maksimal untuk memastikan pasokan listrik tetap andal selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dan rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Kesiapsiagaan ini difokuskan pada pengamanan jaringan, peralatan hingga dukungan genset di sejumlah titik strategis. Laporan Rovinus Bula.
3: Manajer PT PLN Persero ULP ND Imer R. Pakpahan saat dikonfirmasi RRI Selasa 26 Mei 2026 mengatakan pihaknya telah menetapkan status siaga penuh hingga 1 Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kelancaran pasokan listrik selama dua agenda besar keagamaan dan nasional tersebut. Menurut Imer, PLN ULP ND juga menyiapkan dukungan genset untuk kebutuhan yang diajukan Panitia Hari Besar Islam tingkat Kabupaten ND. Penyediaan itu menjadi bagian dari upaya antisipasi agar pelaksanaan salat Idul Adha di sejumlah lokasi terutama berlangsung tanpa gangguan kelistrikan. Sementara itu, untuk pengamanan kelistrikan saat Hari Lahir Pancasila, manajemen PLN Flores Bagian Barat ULP ND masih menunggu informasi resmi dari protokoler pemerintah Kabupaten ND. Informasi tersebut diperlukan untuk memetakan titik-titik kegiatan yang akan menjadi fokus pengamanan listrik. Di lapangan Pancasila ND, PLN telah memulai progres pemasangan satu unit meter berkapasitas besar. Selain itu, satu unit genset mulai dimobilisasi dan akan disiagakan di lokasi sebagai cadangan daya apabila terjadi gangguan pasokan.
4: Idul Adha sampai dengan 1 Juni, kita sekarang lagi siaga dari malam ini kan takbiran ya, Pak ya, mempersiapkan genset sesuai dengan permintaan masing-masing dari teman-teman muslim yang membutuhkan genset. Kita sudah siapkan untuk sampai dengan 1 Juni nanti. Kita masih lihat perkembangan dari protokoler dari Pemda. Yang ada genset kita nih, ada yang ada di sini adalah 6. Jadi yang 6 itu kita bisa optimalkan, tapi kalau untuk 3 lokasi itu secara kendala kita besok itu posisinya aman.
3: Tidak hanya di pusat kegiatan, PLN ULP ND juga merencanakan penempatan 1 unit genset di RSUD ND. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga layanan kelistrikan tetap stabil pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat vital. Dari sisi teknis, pemeliharaan jaringan dan peralatan kelistrikan mulai diperkuat sejak tadi malam. PLN memastikan seluruh upaya dilakukan agar keandalan listrik tetap terjaga hingga 1 Juni 2026 demi kenyamanan masyarakat dan pelanggan. Untuk mendukung pelayanan selama Idul Adha 1447 Hijriah, PLN ULPND menyiapkan 6 unit genset yang siap dioptimalkan. Genset tersebut diprioritaskan di 3 lokasi utama pelaksanaan salat Idul Adha. Sementara tenaga teknis disiagakan penuh guna merespon cepat jika terjadi gangguan. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua TPPKK Kabupaten ND dorong perempuan terlibat mitigasi bencana. Laporan Nicolaus Makomeli.
5: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten ND, Cici Badeoda, mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam mitigasi dan penanggulangan bencana karena dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan keluarga dan masyarakat saat situasi darurat. Menurutnya, perempuan tidak dapat dipandang sebagai kelompok lemah dalam menghadapi bencana. Dalam banyak situasi darurat, perempuan justru menjadi garda terdepan dalam melindungi keluarga, mengurus anak-anak, hingga memastikan kebutuhan dasar korban bencana tetap terpenuhi. Cici menilai keterlibatan perempuan perlu diperkuat melalui pelatihan, simulasi kebencanaan, dan kegiatan mitigasi di tingkat masyarakat. Dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan yang memadai, perempuan diyakini mampu mengambil peran lebih besar dalam membantu penanganan bencana di lingkungan masing-masing. Ia menjelaskan, kontribusi perempuan selama ini sudah terlihat nyata, baik dalam pengelolaan dapur umum maupun pendampingan anak-anak dan keluarga korban bencana. Karena itu, perempuan perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap perencanaan penanggulangan bencana, bukan hanya saat tanggap darurat berlangsung.
6: Itu merupakan kelompok strategis yang dapat diberdayakan untuk memiliki peran dalam penanggulangan bencana. Dan sebenarnya bukan hanya PKK ya, organisasi wanita yang dibentuk untuk mendukung kinerja para suami itu banyak. Ada Persib, ada Bayangkari, ada Dana Wanita, kemudian ada juga dari agama seperti PKRI, Gemit, dan lain sebagainya. Kemudian landasan hukum juga yang diberikan agar perempuan dapat terlibat dalam penanggulangan bencana yaitu ada pada peraturan kepala BNPB nomor 13.

0: Sekarang ini kita beralih ke Kabupaten Manggarai Barat. Lokapom Manggarai Barat intensif awasi obat dan makanan hingga kepulauan. Laporannya Epi Wahab.
1: Loka pengawasan obat dan makanan Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur terus memperkuat pengawasan obat dan makanan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah pelosok guna menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat maupun wisatawan. Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat Imanul Khan mengatakan pihaknya telah mengagendakan pengawasan rutin ke wilayah kecamatan, desa terpencil hingga pulau-pulau yang berada di wilayah Manggarai Barat. Menurutnya, pengawasan tersebut dilakukan melalui inovasi Sambut Komodo yang merupakan singkatan dari komunikasi, informasi, edukasi, pemeriksaan sarana, dan pengujian laboratorium keliling.
2: Sampai ke pulauan, ya. Jadi kita memang agendakan untuk pulauan daerah-daerah pelosok itu kita melakukan pengawasan. Kita ada satu inovasi namanya inovasi Sambut Komodo. Jadi sambut komunikasi, informasi edukasi, kemudian pemeriksaan sarana, dan pengujian laboratorium keliling. Jadi harapannya di daerah-daerah pelosok termasuk kepulauan, kemudian juga di daerah pelosok terkait di kecamatan-kecamatan, desa-desa itu tersisir oleh kami dengan maksimal. Sehingga kami datang itu kami melakukan pengawasan di situ, kita juga datang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di situ, kita juga datang melakukan pengujian rapid test kit, ya, pengujian cepat, sehingga masyarakat bisa terlindungi terkait apa yang mereka jajakan.
1: Lebih lanjut dirinya menjelaskan, dalam setiap kunjungan petugas tidak hanya melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat serta melakukan pengujian cepat menggunakan rapid test kit. Imanul Khan memastikan pengawasan keamanan obat dan makanan di kawasan wisata Labuan Bajo tetap berjalan secara intensif, sehingga wisatawan tidak perlu khawatir saat berkunjung dan menikmati berbagai produk pangan di daerah tersebut. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Kita beralih ke Kabupaten Manggarai. Para petani di Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai kini mulai memanfaatkan mesin panen modern jenis combine harvester untuk mempercepat proses panen sekaligus menekan biaya produksi pertanian. Laporan Mario.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus melakukan modernisasi sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi petani. Sejak 17 Mei 2026 yang lalu, dua unit alat panen modern jenis combine harvester mulai diuji coba di hamparan persawahan Lingkolanar, Desa Pongleko, Kecamatan Ruteng. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mempercepat proses panen serta mengurangi tingginya biaya yang selama ini harus ditanggung petani melalui sistem panen manual. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, Ferdi Ampur, saat memantau langsung proses panen di lokasi mengatakan penggunaan teknologi pertanian modern ini terbukti mampu memangkas biaya panen hingga 60% sekaligus menekan kehilangan hasil produksi padi.
4: Ini kita berada di Lingkolanar, Desa Pongleko, Kecamatan Ruteng, dalam rangka monitoring pemanfaatan alat dan mesin pertanian berupa alat panen atau yang disebut combine harvester. Alat panen ini untuk membantu para petani dalam rangka efisiensi dan efektivitas panen. Dengan menggunakan alat panen ini, kita berharap bahwa tingkat produktivitas panen para petani itu semakin bagus.
3: Kehadiran mesin permanen padi modern tersebut mulai membawa perubahan baru bagi sektor pertanian di Manggarai. Tingginya minat petani terhadap penggunaan alsitan modern ini bahkan membuat permintaan sewa terus meningkat. Koordinator permintaan petani sekaligus pengawas alsitan Lingkolanar Mario mengaku kewalahan melayani banyaknya permintaan petani yang ingin menggunakan mesin panen tersebut.
5: Kalau untuk antusiasme petani itu luar biasa, Pak. Luar biasa, karena saya juga jujur kewalahan juga untuk handle permintaan petani. Jadi mungkin rencana kita akan coba usahakan bawa lagi satu alat untuk menambah alat di sini.
3: Untuk biaya sewa, petani hanya dikenakan sebesar Rp350 per meter persegi atau sekitar Rp3.500 per hektar. Sementara biaya bahan bakar seluruhnya ditanggung oleh Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai. Efisiensi biaya dan waktu panen tersebut dirasakan langsung oleh para petani. Salah satu pemilik lahan, Mama Elin, mengaku penggunaan mesin ini sangat membantu karena proses panen menjadi lebih cepat tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk tenaga kerja, konsumsi, maupun ongkos harian pekerja.
6: Lebih

0: peningkatan produksi juga dirasakan pemilik lahan lainnya, Leon Damar.
1: Kalau lahan saya ini, kalau tahun sebelumnya, saya panen hanya, hasil panennya hanya harus kan. Tapi tahun ini dengan ternyata musim ini naik jadi 16 karung. Itu karena kami alat ini sangat membantu sekali petani di sini karena lebih praktis, hemat biaya, hemat waktu juga.
0: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Longgo Wilhelmus Empo menilai penggunaan kombain ini justru mampu meningkatkan jumlah gabah karena meminimalisasi kehilangan hasil panen di lahan.
2: Sebelumnya, saya menggunakan tenaga, total uangnya itu 2 juta, hampir 2 juta 700. Setelah hadirnya alat kombain ini, bahwa benar-benar membantu, hanya biaya 1 juta.
0: Pemerintah Kabupaten Manggarai pun berencana menambah 1 unit lagi kombain ini guna memenuhi kebutuhan petani di wilayah sentra produksi pertanian. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen menjadikan Lembata Fishing Tournament sebagai agenda tahunan daerah setelah pelaksanaan perdana pada 23 hingga 24 Mei 2026. Mendapat antusiasme peserta dari dalam dan luar negeri. Laporan disampaikan Ricardus Kota.
4: Ketua Panitia Pelaksana, Heri Tanatawaladu Pirap, mengatakan turnamen diikuti 19 tim pemancing dari Selayar, Kupang, Bali, Surabaya, hingga mancanegara seperti Australia, Timor Leste, Taiwan, Malaysia, dan Arab Saudi. Menurut Heri, kehadiran peserta internasional menjadi modal penting bagi pengembangan event tersebut di tahun-tahun mendatang. Selain menjadi ajang olahraga memancing, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat promosi wisata bahari dan potensi alam Kabupaten Lembata.
5: Mau dijadikan event tahunan. Event tahunan. Okay. Ini Lembata Fishing Tournament, cuma kita kasih topik kecilnya itu Piala Bupati. Yang kami lakukan pertama kali ini memang waktunya terlalu singkat. Dan apa ya, banyak hal yang memang kita agak kewalahan sebenarnya. Tetapi menjadi poin bagi saya, bagi kami lah bahwa waktu yang singkat saja, tanggapan, reaksi, respon dari peserta bahwa kita sudah luar biasa, itu waktu yang singkat. Apalagi ini kita ramu dengan baik, kita tata dengan baik, dan tujuan kita ke depan adalah lebih banyak mendatangkan tamu-tamu dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
4: Turnamen yang mengusung tagline Strike Bersama Tingkatkan Persaudaraan dari Lembata untuk Indonesia dan Dunia juga mendapat respon positif dari peserta yang mengaku terkesan dengan panorama laut dan keramahan masyarakat Lembata. Panitia mengakui pelaksanaan perdana masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan keterbatasan waktu persiapan. Namun evaluasi akan dilakukan agar penyelenggaraan tahun depan dapat dipersiapkan lebih matang dan menjangkau lebih banyak peserta domestik maupun mancanegara. RRI dari Ricardus Kota melaporkan.
3: Pendengar RRI, sekian warta berita siang hari ini edisi Rabu 27 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Wood mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan

0: Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi

Indonesia Tengah. Tentu saja saya tidak sendiri ya pendengar, saya ditemani rekan operator sore hari ini ya, yang berdinas di hari Rabu ya. Ada Bay Sareng nih yang akan menemani Anda di box musik. Seperti biasa pendengar, di awal jumpa kita di Florata sore ini, saya akan hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, yang sudah hafal ya nomor teleponnya silakan nih.

0: Oke, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya. Saya sudah ada temukan satu penelpon ya. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita. Banyuwangi.
0: Iya, Bapak Maksi.
1: Iya, orang Cilompat.
0: Oh, Bung Oris. Aduh, suaranya mirip-mirip Bapak Maksi yang ada di Indona ini.
1: Iya.
0: Bung Oris, apa kabarnya?
1: Kabarnya baik, tapi panas.
0: Benar nih, panas sekali. Tapi tidak apa-apa ya. Kalau kami ibu rumah tangga, panas itu anugerah. Karena pakaian bisa kering ya. Oke, Bung Oris. Lagu apa nih, Bung Oris?
1: Lagu dari Aroma Irama, judulnya Piano.
0: Piano, iya. Mari-mari. Itu ya?
1: Lagu ini spesial buat keluarga yang lagi makan. Ini buat Oma Ciri, keluarga di Bu Anawa, Oma Desa di Jakarta, Mas Sedula Waria, Mas Sedi Luna, terus Papi di Mulawaru, Bang Manda di Maunurin, Usia di Maumawa, Yanti di Mulawaya, Mama Ocur Buti Kangor, Nyadus di Wira Tiga, Opa Del Orkes di Kalimati. Oke, Mas Tore, Mbak Yohan, terima kasih.
0: Iya, terima kasih Bung Oris yang ada di KM04 ya. Saya juga ingin mengucapkan selamat merayakan Idul Adha ya, 1447 Hijriah, untuk semua pendengar yang merayakan hari Idul Adha hari ini ya. Mudah-mudahan sehat, kemudian bahagia bersama keluarga. Setelah Bung Oris, halo Pro Dangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dengan Bunda Ima.
0: Oke, Bunda, apa kabarnya?
2: Kabar puji Tuhan baik dan sehat, cuaca lagi panas.
0: Oke deh, panas ya, jadi jemurannya kering semua nih ya.
2: Oh iya, enak benar, jemur kasur, jemur bantal. Pokoknya ini hari jemur semua-muanya.
0: Iya, jemur kerupuk jangan lupa ya, karena hari ini juga kita ada Idul Adha ya. Umat muslim merayakan Idul Adha nih.
2: Iya benar. Kerupuknya udah goreng kemarin hari Juana.
0: Oke, hari ini kita jemur kulit sapi ya.
2: Iya, buat kerupuk toh nanti.
0: Oke, Bunda. Sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih, Bunda?
2: Benar itu sendiri ya. Kalau gitu lagi kangen.
0: Lagi kangen. Dari siapa nih?
2: Dari siapa ya?
0: Oke, ini PR buat saya ya. Saya cari.
2: Yo, buat oke, salam-salamnya dulu.
0: Oke, silakan Bunda.
2: Salam pertama tentunya buat Ade Joanna bersama operatornya, dengan ucapan selamat sore dan selamat bertugas. Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Dan Bunda mengucapkan ya buat semua teman-teman yang muslim yang merayakan hari Idul Adha, selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga selalu dalam keadaan yang sehat, Tuhan memberkati. Buat teman-temannya ada Oma Cheryl, ada Om Papi, ada Putra Mus, dan semua pendengar setia, lebih-lebih spesial buat teman-teman tanpa disebut satu persatu, teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Adha ini. Okay. Hari ini ya, semoga sehat selalu.
0: Baik.
2: Buat Ade Joanna, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore ya buat Bunda Ima dan juga keluarga yang ada di Maumere. Kita sapa Putra Mus. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, selamat sore Kak Yohan.
0: Iya, sore juga Putra Mus. Apa kabarnya sore hari ini?
3: Kabarnya baik, sehat walafiat. Gimana kabar
0: Tuhan
3: sebaliknya?
0: Baik, sehat dan juga bahagia ya, karena hari ini hari raya Idul Adha ya.
3: Kami iya, kebagian sekali,
0: kami kebagian daging
3: pasti
0: kurban. Padahal omong kosong. Oke deh Putra Musar, hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
3: Lagunya Rumput Tetangga ya kalau bisa.
0: Oh, kenapa sampai Rumput Tetangga ya?
3: Ya minimal coba aja.
0: Oke deh, Rumput Tetangga untuk siapa nih salam-salamnya?
3: Oke, yang pertama buat Kak Yohan Bareng Kaprator, selamat sore, selamat bertugas. Kopi balik buat Bunda Ima tadi, terima kasih sapaannya Bunda, selamat sore kembali. Di Momer di sana ada Olin, Widya, Ibu Elis, Mama An, Abang Riko, Abang Jeki, Om Markus, ada Nana, Bapak Ados, Ida juga selamat sore. Ada Marcel, terus buat teman-teman semuanya, ada Oma Ciril, Oma Deva, Bung Papi, Opa Delores, buat Kak Nursia, Mama Yanti, Bang Sipri, Bang Rehan, buat Kak Ustaz Abdullah, Abang Asonto, Mama Jiko, Mama Ino, buat Bapak Manda juga selamat sore. Terus buat teman-teman semuanya ya, tanpa terkecuali dengan ucapannya selamat sore, salam pedangdut-dangdut adalah kita. Buat Kak Yohan, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih, selamat sore ya. Selamat beristirahat atau berapa saja ya untuk Putra Mus dan juga keluarga. Kita langsung ke lagu dulu ya, karena sudah tiga penelpon nih. Jadi ada lagu Roma Irama ya, piano, kemudian juga yang di request Bunda Ima ya, Lagi Kangen, dan juga Rumput Tetangga.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: beli batik.
1: Cakep.
0: Ini batik ya si Palembang.
1: Cakep.
0: Duha si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
2: Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah
0: sama cantik, hey.
4: Doni,
0: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
0: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kembali saya terima ya penelpon berikutnya di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore Prodangdut. Halo, selamat sore Prodangdut. Dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita, Mbak Yohana. Tuh ya, Nursia di bawah.
0: Selamat Idul Adha ya, Nursia.
1: Terima kasih banyak, Mbak Yohana. Selamat Hari Idul Adha.

0: kasih. Nursia sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Lagu dari Esti Karina, Kartu Lebaran.
0: Kartu Lebaran.
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu ya Kartu Lebaran.
1: Yang pertama salam-salamnya buat Mbak Yohana bersama Bung Operator. Petugas berperdira, semoga tetap semangat dan sukses selalu ya. Untuk Profesor Renda, semoga selalu baik di udara. Terima kasih buat Putra Mur bersama kekasih hatinya Ramla ya, selamat sore. Dan terima kasih Bung Ima, Kak Oris juga, terima kasih banyak untuk sabun salam. Aku sama salamnya berkhususnya Pak Muslimi dan Muslimat yang seluruh yang berada di Indonesia. Kau mesti menelajin dan faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat hari raya Idul Kurban. Dan semoga di hari raya Idul Kurban ini, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi daripada hari-hari kemarin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum juga untuk Ustaz Abdullah El, Bapak Manda, ada Bapak Dimas, ada Osunto, ada Mama Ino, Mama Ciko, Mama Yanti, Oma Ceri, ada Kak Maksim di Nona, terus ada Kak Maksim. Assalamualaikum juga untuk Bapak Asri di Romeo, ada Bu Yeri juga, ada Mama Hilda di Nana Nusa, ada Bapak Yuri, ada Bung Sertos, ada Bang Sikri, ada Bu Rehan juga, ada Mama Oce, ada Kak Eta Kak Endang, terus ada Bunda Kuda Omarku juga, ada Bunda Ima, ada Ustadz Lope. Selamat sore Opa, buat pemerintah di Bonawa juga selamat sore. Terus ada Mama An, Mama ada Mbak Fia juga, ada Mama Olin, ada Mbak Ida, ada Mbak Akti, ada Bung Nano, ada Bung Kepi di Wulawaru, ada Oma Depa di Jakarta, ada Mbak Viola di Makassar, ada Mbak Ayu di Maluku, ada Mbak Puja juga di Papua, selamat sore. Dan sesuai buat Karandi yang ada di Adunara, kalau saya selalu dan saya selalu. Terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore ya buat Nursia yang ada di Maumbawa ya. Selamat sore juga saya ucapkan ya, selamat merayakan Idul Adha nih buat Ustadz Abdul El bersama keluarga, kemudian juga buat Bapak Manda bersama keluarga dan semua pendengar Pro 1 ya. Bapak Nasrun juga ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Buat Ramla juga, buat Ayu dan semua pendengar ya dimanapun berada yang merayakan Idul Adha.

0: hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke deh, kita terima penelpon berikutnya ya. Ini rada-rada onar ya, rada-rada error nih teleponnya nih. Baik, bisa dicoba lagi ya di sore hari ini ya, di line telepon. Oke, penelpon berikutnya ada Oma Cheryl ya, selamat sore nih. Halo Oma, apa kabarnya sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mbak Johana.
0: Iya, Oma, saya baru dengar lagi nih suaranya Oma ya sore ini.
1: Iya, saya juga baru dengar ini. Sama-sama dong.
0: Ini balas ya, satu-satu ya kita ya, Oma.
1: Iya, satu-satu. Satu-satu, bukan 11-12, tapi satu-satu.
0: Oke, imbang nih, Oma. Baik, Oma, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih, Oma?
1: Dari Trio MBC, Rindu.
0: Rindu ya, saya pikir asam di gunung garam di laut nih.
1: Oi, terbalik tidak ya. Bosan dengan asam tuh.
0: Kenapa
1: hari-hari
0: Oma?
1: Kuah ikan.
0: Hari ini hari-hari buat kuah ikan. Hari ini buat kuah sapi dulu, Oma.
1: Kuah sapi, tapi tidak ada orang yang antar kita sapi nih. Bagaimana kita beli sendiri di pasar nih? Tadi aduh, saya dengar Mbak Johana bilang sudah bilang dapat, tapi ternyata bohong.
0: Okay.
1: Saya boleh senang bahwa mau kirim di udara juga untuk ke Oma. Ternyata bohong.
0: Oma, baik. Oma, sore hari ini salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Karena tidak lama ini pembeli ini ada tunggu, jadi Oma buat singkat saja. Untuk Nona Johanna bersama operatornya lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Dan untuk teman-teman yang muslim semuanya, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga semua tetap semangat dan tetap sehat selalu, Tuhan memberkati. Okay. Untuk teman-teman yang sudah lewat dari tadi, yang salam untuk Oma, terima kasih salamnya, selamat sore. Dan juga yang belum lewat juga, semua-semuanya, selamat sore, selamat mendengarkan.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore buat Oma. Setelah Oma Cheryl, halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Johana yang paling cantik dan paling baik dan tidak sombong.
0: Iya, terima kasih. Bung Marcel, apa kabarnya?
2: Kabarnya baik selalu, sehat selalu. Puji Tuhan, bisa gabung lagi di Pro 1 RRI ND Radio Kesayangan. Kalau cuaca di Bawaria ini hari cerah ceria.
0: Oke deh, puji Tuhan ya. Bung Marcel, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Pengen mau dengerin lagunya ini Maya.
0: Judulnya?
2: Judulnya Maya, ya.
0: Oh Maya ya, saya kira Maya yang nyanyi nih.
2: Tidak, maksudnya judulnya Maya.
0: Oke deh, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya pertama kali untuk Mbak Johana bersama operatornya, semua kru Pro 1 RND, petugas di pemancar sana juga. Terus untuk Ade Yeri di Detu Elu, Papi di Waru, Oma Ceri yang baru lewat tadi. Terus untuk Yuli di Dolok, Maxi di Dona, Oris di KM4, Putramus, Rehan, Bapak Manda, Bang Servas, Mama Uce di Bukit Tangor, Nursia di Maumbawah, Bang Sipri, Opa Delordes di Kalimati, terus untuk Mama Oma Isa di Jakarta, terus untuk Ayu di Bayi, Bunda Ima di Maumere, Ade Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Nita Maumere, Bang Jabok di Talibura, Bang Osen, Bang Aldo, Bang Markus, Bang Riko di Papua, Bang Agus di Papua, terus Nasrun di Sulawesi Tengah, Puja di Bentuni Papua, Tetek Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Marina di Atambua, Sicilia di Kupang, Emi di Rote, Galuh di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, Tanglei di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Fakfak. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRND dari laki-laki sampai ke perempuan, salam bagi rata, salam kenal, salam kompak selalu. Lalu kembalikan ke Ende dengan hormat. Semoga Mbak Johana sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima Amin. Kasih.
0: Oke, terima kasih buat Bung Marcel ya yang ada di Bavaria. Setelah Bung Marcel, satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Dengan Oma Deva di Jakarta.
0: Halo Oma Deva, apa kabarnya Oma Deva?
3: Baik, baik-baik. Bagaimana dengan Mbak Yohana?
0: Puji Tuhan, baik Oma Deva. Baik, Oma Deva sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih Oma Deva?
3: Lagu Laksamana
0: Raja di Laut. Oke.
3: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa Oma?
3: Ya, pertama-tama untuk Mbak Yohana bersama operatornya yang bertugas, selamat sore. Untuk teman-teman tadi, Oma Eril di Panawa, Mbak Nursia, Abang Marcel, Abang Maxi, Abang Papi di Uluwaru, Mama Ciko, Mama Ino, Putra Mus, Abang Manda, Abang Ustadz Abdullah, Bang Servas, Bang Yeri, Bang Mama Ciko, Mama Ino tadi, Mbak Yanti, Bunda Ima, Adik Widya, Adik Ida, Adik Ati, Mama Wildan di Nengah Nesra, Bung Oris di kilometer 4, Mbak Romla di Bintuni, Mbak Sari di Kalimantan, di Umpapi di Uluwaru sudah, Opa Delordes di Kalimantan. Terpas semua pendengar RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Mbak Yohana, selamat sore, terima kasih.
0: Iya, selamat sore. Dan terima kasih juga ya buat Oma Deva ya yang ada di Jakarta. Kita langsung saja ya ke lagu yang sudah di request nih. Ada Ervina Karlina dengan Kartu Lebaran, Rindu dari Tirio Ambisi, Muklis Muksin Alatas ya dengan Maya, dan juga ada Iyad Bustami dengan lagunya Laksamana Raja di Laut.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya?

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, sebelum mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini ya, dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih ada dua penelpon lagi ya yang akan merequest lagunya nih. Ada Bapak Manda ya yang ada di posisinya saat ini. Halo, selamat sore Bapak Manda, orang Maunori ya.
1: Untuk Dangdut adalah kita, ada Yohan.
0: Iya, Bapak Manda apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Adek.
0: Oke, hari ini dapat berapa kilo nih daging kurbannya?
1: Alhamdulillah.
0: 4 kilo. Oke, Adek, alhamdulillah ya. Baik, Bapak Manda, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Lagu Keagungan Tuhan.
0: Keagungan Tuhan. Oke, salam-salamnya untuk siapa, Bapak Manda?
1: Sama buat Ade Yohan, bareng yang di box posisi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Juga buat kopi balik buat Bunda Ima, ya Mbak Mary tadi, buat Ade Fia, Ade Nano, Bung Markus, Ade Widya, Ade Olin, Ade Lia, Krida, Bung Jemoknya di Mbak Mary, selamat sore. Terus buat Bung Joni di Palembang, Amrjo di Palembang, Alfa Hendri di Kupang, Mbak Ciri di Buanawa, terus buat Ade Ayu, Ade Eta, Ade Endang, terus ada Rian, terus Rehan, Siti, Serpas, Bapak Ingrid, terus Mama Oce di Bukit Tangor, Mama Fimi di Selorowa, Yanti di Wolwea, Pustu Abdul El Surga di Manpura, selamatnya hari lebaran, Ibu Bapak Pramus, Mama Ina Mama Ciko di Pomali, Ade Maksi di Non, Bapak Maksi di Nonan, Rusia di Mambawa, terus Bung Opa di Lordes, Bung Oris, Bung Loris, Bung Asonto, Ade Marceli Moria, Darwin Traoreke, Opa Natalia di Kelimati, Ade Fatna bareng Angki di mau dituli-tuli, terus Puja di Papua Buntuni, Wolof Papi di Woloweru, Budawiga di Wonosobo, Dinda di Bogor, terus Bung Nasrun di Sulawesi, Ramlan di Buton Tengah, Bung Odoi di Jambi, Penawar Cinta di Kilometer 5, Bung Adeva di Jakarta. Singkatnya buat seluruh pendengar Prodangdut di mana saja berada, ada yang ucapkan selamat hari raya buat yang menjalankan agama Islam, selamat hari raya Idul Adha, minal aidin wal faizin, mohon maaf dan batin. Dan buat semuanya selamat sore, selamat beristirahat bersama keluarga, semoga dalam keadaan sehat selalu. Buat Adewan, terima kasih, selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore juga ya buat Bapak Manda. Sekali lagi selamat merayakan Idul Adha ya, 1447 Hijri ya. Setelah Bapak Manda, halo selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Iya, selamat sore
0: juga. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ronwan dari Buton Tengah.
0: Oke, minal aidin wal faizin ya.
2: Iya, mohon maaf lahir batin Kak Yohana, terima kasih.
0: Oke deh, hari ini daging kurbannya dibuat apa nih?
2: Belum di apa-apa kan, itu masih di kantong plastik, di kantong kresek biasanya.
0: Saya pikir sudah di apa-apain nih, biar saya bantu habisin ya.
2: Wah, segeralah lah kayak mana, mampir-mampir lah ke sini kalau pulang siaran nanti.
0: Oke deh Ramlan, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Lagu dari Megazet yang terakhir.
0: Yang terakhir ya, ini kebetulan juga ya. Karena ini yang terakhir ya.
2: Iya benar. Iya, mudah-mudahan segala lagunya buat semua-semua tanpa terempat terkecuali ya, tanpa saya sebutkan satu persatu karena waktulah yang membatasi ya, buat semua-semua saja. Buat Kak Yohana, terima kasih, selamat bertugas, selamat program, selamat sore.
0: Baik, selamat sore ya. Terima kasih untuk Ramla yang ada di Buton Tengah ya. Buat yang ada di Toli-Toli, Bapak Nasrun juga nih, selamat sore buat keluarga. Bapak Mansur ya, saya tidak pernah dengar lagi nih suaranya. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, saya akhiri kebersamaan kita ya di sore hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata di sore hari ini ya. Kita langsung ke lagu dari Imam S. Arifin, Keagungan Tuhan, dan juga yang terakhir dari Maggie Z.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar beberapa unggahan informasi di media sosial.

0: sejak 2014 lalu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dipercaya dari seluruh penjuru Indonesia, dengarkan Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara.
0: Acara khas Pro 1 RRI ND yang menghadirkan kekayaan lagu daerah dan nuansa budaya Nusantara.
1: Nusantara.
0: Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara.
0: Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Tengah sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Mari kita jaga dan cintai warisan budaya bangsa bersama Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara.
0: Hanya di Pro 1 RRI ND. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Florata sore ini bersama saya Joanna dan juga rekan Mbak Isareng. Kami berdua akan menghadirkan ya acara Suara Nusantara di sore hari ini. Senang sekali kembali dapat kami temani Anda ya, dan juga menghadirkan ruang perbincangan ya yang menghadirkan juga inspirasi nilai-nilai kebangsaan serta kekayaan budaya dari berbagai penjuru Indonesia. Nah, pendengar di sore hari ini ya, kami akan menghadirkan ya narasumber kita di sore hari ini, yaitu Bapak Hieronymus Pala ya, yang merupakan ketua Yayasan Tananua Flores. Dan kita akan membahas sore hari ini ya dalam Suara Nusantara, kita akan membahas terkait dengan topik kita di sore hari ini, Tananua Flores dan upaya menjaga warisan budaya leluhur. Nah, dan saat ini kita sudah terhubung ya dengan Bapak Hieronymus Pala, Ketua Yayasan Tananua Flores, dan melalui berbagai kegiatan budaya, pendidikan dan juga pemberdayaan masyarakat, Yayasan Tananua Flores telah berupaya menjaga warisan budaya leluhur agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda. Dan di sore hari ini kami menghadirkan bincang-bincang ya bersama Bapak Hieronymus Pala nih. Halo, selamat sore Bapak.
2: Halo, selamat sore Johanna dan kru RRI Pro 1 ND, para pendengar RRI Pro 1 ND yang budiman, salam tangguh dan sehat selalu.
0: Baik,
2: selamat merayakan hari Idul Adha.
0: Ya.
2: 1447 Hijriah bagi sahabat dan kenalan muslimin dan muslimat. Semoga hari Idul Adha membawa kedamaian, sukacita dan keberkahan bagi kita semua.
0: Amin.
2: Serta kerendahan hati untuk ikut berkorban dalam berbagi dengan kaum papa. Semoga semuanya sehat dan bahagia.
0: Amin, amin. Salam sehat juga ya dari studio nih Bapak. Nah, melalui acara. Oke, melalui acara Suara Nusantara sore hari ini, kita akan berbincang terkait dengan Tananua Flores dan upaya menjaga warisan budaya leluhur nih Bapak. Nah, kita akan membahasnya ya secara luas nih, tapi relax ya Bapak ya, karena hari ini juga hari libur nih.
2: Aman.
0: Baik Bapak, nah bisa diceritakan terlebih dahulu nih, bagaimana awal didirikannya Yayasan Tananua Flores dan apa sebenarnya visi utama dari menjaga budaya lokal nih Bapak?
2: Baik, terima kasih. Saya kira sebelum sampai ke Tananua Flores, kami ada

0: di samping rumah ada tetangga. Kita memang berbeda-beda kampung, lahir, tempat, tapi kita disatukan oleh air. Air laut itu menyatukan kita, perbedaan-perbedaan itu sendiri. Kemudian inti besar dari yang panjang itu, ada persaudaraan, kekerabatan, dan kekeluargaan. Dan kami akan menggunakan kata tanah nua saja, itu dengan pengertian yang lebih dekat adalah kekeluargaan. Kita satu keluarga. Semua manusia, suku, bangsa, beda kulit, beda rambut, beda agama, beda etnis, tapi kita adalah manusia yang satu. Kita beda satu dengan yang lain. Lalu kenapa dia lahir? Tanah nua lahir ini atas ada dua isu besar yang terjadi di NTT secara umum dan waktu itu Sumba secara khusus. Persoalan pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan di sini bisa dilihat dari segi pangan, produksi pangan kita sangat rendah untuk lahan kering. Kenapa sangat rendah? Itu karena curah hujan itu lebih kecil bulannya daripada kemarau. Musim kemarau, panas lebih panjang saat itu. Lalu miskin yang kedua, miskin juga secara ekonomi, uang cash yang dipegang oleh petani terutama ya di daerah-daerah pedalaman, daerah pegunungan. Kenapa uang cash setengah mati? Kalau pasar sebenarnya mereka hanya main barter antara barang dan barang. Karena uang juga susah masuk ke bagian pedalaman, karena transportasi dan sebagainya juga agak terbatas. Lalu miskin yang ketiga adalah miskin hak berbicara mereka. Pemimpin, dia bicara A, walaupun salah dia taat saja, dia tidak bisa bersuara. Situasinya juga terpengaruhi. Lalu miskin yang berikut juga ada ketimpangan dalam penguasaan lahan. Ada yang memiliki lahan luas, tapi kemudian ada yang tidak memiliki lahan sama sekali. Kalaupun ada tuh lahan sangat sempit. Itu di isu pertama. Lalu di isu kedua, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan, saya kira hampir rata-rata petani di daerah pegunungan di NTT awal dulu-dulu tuh membuka lahan dengan tebang, kalau kami istilahkan tebas, bakar, pindah. Kalau dia sudah buka kebun, tebang pohon, kemudian kalau setanam tanaman pangan dalam waktu 1-2 tahun, kalau tidak produksi lagi, dia akan buka lahan baru. Ketika buka lahan baru, itu artinya bentangan lahan yang tidak ada perlindungan itu makin luas kerusakannya. Sehingga itu berdampak, berikutnya tanah makin kritis, kemudian erosi yang juga sangat keras, kemudian kebakaran lahan maupun juga di kebun makin sering, lalu kekeringan mata air, debit air makin kecil. Itu dua isu besar yang kemudian mendorong orang-orang asli Indonesia termasuk juga Sumba mendirikan yayasan ini. Visi utama dari isu ini sebenarnya masyarakat sejahtera dan alam lestari melalui pengembangan sumber daya lokal. Akan utama sumber daya lokal. Sumber daya lokal sini ini ada potensi pangan, alam, ada alam, alam situ ada potensi pertanian, kemudian ada sumber air. Lalu yang kedua sumber daya manusia. Sumber daya manusia tidak hanya jumlah orang saja, kemudian pengetahuan yang dia miliki. Lalu berikut kelembagaan-kelembagaan yang sudah ada di masyarakat, termasuk tadi yang berkaitan dengan nilai budaya itu kan ada lembaga-lembaga adat yang mengontrolnya. Kemudian sejak tahun 2009, tanggal 9 November itu kami akhirnya dari kesepakatan tahun 2007, Yayasan Tanah Nua Besar, kita akhirnya mendorong untuk setiap cabang, cabang Sumba, cabang Timur, cabang Ende, Flores yang ada di Ende, itu untuk boleh berdiri sendiri, mandiri. Dan saat itu kami mulai berdiri sendiri. Itu cikal bakalnya Tanah Nua Flores. Dan kita mengembangkan program yang tidak jauh berbeda, tapi dari waktu-waktu mulai berkembang sesuai isu yang ada di daerah. Saya kira itu untuk sejarah.
1: Oke, baik Bapak. Nah, menurut Bapak nih, seberapa pentingkah warisan budaya leluhur bagi identitas masyarakat Flores di tengah perkembangan zaman yang saat ini ya bisa dikatakan sudah sangat canggih nih Bapak?
0: Ketika pertanyaan seberapa besar pengaruh, seberapa penting, saya kira budaya itu sangat berpengaruh. Kita saja di Flores sendiri, ketika dari etnis Ende dia keluar

0: ke wilayah sebelah, dari segi berbicara saja orang tahu ini orang Ende. Orang tahu ini orang Ende dari gaya bicara saja. Itu artinya identitas kita terbawa kemana pun kita berada. Itu artinya budaya ini sangat lekat dari pola hidup kita, terutama kita hidupnya dengan masyarakat yang masih homogen di kampung-kampung kita dengan pola budaya yang masih sangat tua. Ini jati diri kita, keluar kemana pun juga budaya kita tetap terbawa. Makanya budaya ini harus dijaga dan penting sebenarnya. Kalau saya mau katakan budaya Flores ini yang sangat kuat kalau keluar lebih jauh dari Flores, itu bukan persoalan budayanya, tapi kemudian perilaku hidupnya orang menilai, oh ini orang Flores. Oh ini kalau mau terima orang untuk bekerja di sektor keuangan di luar Flores sendiri, oh itu mesti orang Flores. Orangnya jujur, orangnya suka bergaul. Itu karena apa? Nilai budaya yang sudah ada ditanam pada saat kita hidup dari komunitas kita, itu kita dilatih dari kecil saja. Kalau di kampung ada yang melakukan pencurian, itu pemuka-pemuka adat, dia punya siksanya bukan bayar uang 5.000, tapi harus cari babi besar, pikul keliling kampung dan menyampaikan, jangan ikut saya yang curi babi orang ini. Karena itu hukumannya cukup dasar. Dan itu kemudian orang sangat pegang dengan adat untuk tidak boleh mencuri. Untuk jujur, ini dibentuk juga dari budaya dari waktu ke waktu. Ya, untuk saya kira sangat penting kalau kita kemudian meninggalkan budaya kita, adat istiadat kita, itu kita tercabut dari akar kehidupan kita, akar budaya kita maksudnya.
1: Oke, baik Bapak. Nah, apa saja nih bentuk budaya dan juga tradisi lokal yang saat ini menjadi fokus pelestarian Yayasan Tanah Nuah Flores nih Bapak?
0: Baik, ini pertanyaan untuk saya tuh saya pikir bagus tapi kemudian menantang. Saya harus menjelaskan ketika ditawarkan judul ini, kami koneksi dengan budaya, tapi kami tidak bekerja langsung urusannya dengan budaya. Kami bekerja dengan fokus adalah pada bagaimana mengurus tentang pangan yang kemudian baik hilang dari waktu ke waktu, berbicara urusan konservasi sumber daya alam baik di darat maupun di laut, kemudian urusan bagaimana meningkatkan pendapatan petani, kemudian upaya-upaya supaya mereka itu hidup sehat, tidak boleh terjebak dengan pola konsumtif dan seterusnya seperti itu. Tapi dengan program-program ini saya kira kami bekerja di tingkat desa. Di tingkat masyarakat. Kemudian ketika bekerja di masyarakat, di sana sudah ada seperti tadi saya katakan, itu sudah ada lembaga-lembaga lokal. Yang kami pegang adalah ada pemerintahan desa, ada lembaga adat yang di NDM disebut dengan Muslaki, ada lembaga agama. Ini menjadi mitra kami dalam sharing bersama berkaitan dengan bagaimana supaya program-program ini bisa masuk. Tapi kemudian sebelum program itu masuk, kita kemudian melihat kalau terjadi kekurangan pangan, apa yang menyebabkan sampai kekurangan pangan. Kalau jadi orang miskin kira-kira apa? Kita selalu berdiskusi dengan kembali kepada mereka. Satu dua contoh real ya. Saya kira ketika kami sedang menerapkan program itu, pertemuan-pertemuan semester petani, pertemuan-pertemuan gabungan kelompok di desa, kita selalu ajak mereka untuk terlibat. Dan biasanya kita beri kesempatan lembaga-lembaga adat untuk menseringkan bagaimana untuk memperkuat misalnya tentang ketahanan pangan di wilayah itu, bagaimana untuk memperkuat ketahanan lingkungan, hak-hak alam yang ada di desa itu supaya tidak makin lama makin habis dikeruk oleh kita sendiri. Di sini ruang yang kemudian mereka menyampaikan. Kalau misalnya pertanyaan hal-hal apa yang kemudian mulai hilang, gitu ya?
1: Ya, benar nih Bapak.
0: Mulai hilang. Saya selalu memberikan contoh dari pekerjaan saya ya. Saya tidak keluar terlalu jauh, tapi dari pekerjaan saya. Ketika kita berbicara tentang pangan dari diskusi-diskusi dengan Muslaki, dengan masyarakat petani, sebenarnya ritual paling banyak itu ada berkaitan dengan pangan, berkaitan dengan kebun ladang. Mulai dari pembukaan kebun sampai syukuran panen itu ada sederet ritual. Ada sederet ritual. Sederet ritual itu kemudian dari waktu ke waktu juga mulai banyak yang tergusur. tergeser lah katakan begitu. Kemudian tinggal hanya ada 1-2 kemudian yang masih ada kebanyakan sudah hilang. Saya boleh kasih contoh misalnya ketika membuka kebun juga ada seremoninya yang dibuat oleh buka adat itu kelihatan masih bertahan. Tapi kemudian kalau mau tanam ada seremoni, masih beberapa tempat masih bertahan. Tapi kemudian ketika kita mulai memanen jagung baru, sayur baru, itu pun ada seremoni yang dibuat pada rumah-rumah adat tertentu di kampung, di desa itu.
1: Okay.
0: Lalu ketika seremoni itu, ketika panen padi baru, sebelum makan campur antara nasi dan lauk yang lainnya, satu piring campuran rame, itu ada seremoninya juga. Ada banyak sekali seremoni, tapi kemudian perlahan-lahan ini mulai hilang. Kenapa hilang? Karena juga pertama pergeseran kemajuan ini. Kalau dulu kalau sekarang saya boleh lihat kalau desa-desa yang masih lengkap dengan seremoni itu adalah wilayah-wilayah yang prasarana dan sarana transportasi belum lancar amat ke sana, bahkan sulit menjangkau desa itu. Tapi kalau yang sudah prasarana dan sarana transportasi sudah mulai menjangkaunya, ini justru pengetahuan luar itu sangat kuat masuk dan berpengaruh pada kehidupan masyarakat di tempat setempat. Pengetahuan itu baik yang dimalakan oleh anak-anak yang pun berpendidikan yang kemudian pulang kampung, ataupun juga dari program-program yang datang, yang kemudian dengan tekanan adalah bagaimana untuk meningkatkan pendapatan petani, tapi tidak mendorong bagaimana untuk meningkatkan ketahanan pangan petani dengan memberdayakan lahan-lahan yang ada. Sehingga paling banyak lahan-lahan pangan yang dulu dalam satu lahan itu dia diversifikasi aneka jenis pangan, itu kemudian sekarang masih makin langka, mungkin hanya ada 3, 4, 5, tidak lebih banyak dari itu. Kami pernah melakukan kajian, itu lahan sumber bahan pangan yang ada di wilayah komunitas itu hampir 300 jenis. Itu selain di kebun, dia ada di sungai, dia kalau dekat laut dia ada di laut, ada di hutan yang di gunung itu, kemudian ada di mana hamparan yang kita tanam tanaman umur panjang. Tapi kemudian sekarang ini yang di lahan makin berkurang karena semua lahan digantikan dengan tanaman komoditi. Komoditi. Ini juga berpengaruh. Lalu di segi lingkungan, saya kira di dalam perjalanan kami dengan masyarakat, dengan termasuk masyarakat adat, di wilayah hampir semua wilayah ada tuh dulu itu ada yang namanya bahasa Leo bilang bo. Bo itu artinya larangan dari tua adat untuk tidak boleh panen pinang sebelum ada bunyi gong dari tua adat. Larangan untuk tebang bambu, larangan panjat kelapa, bahkan sampai larangan untuk tangkap belut atau udang yang ada di sungai. Tapi kemudian kemajuan ini orang selalu beralasan kalau tadi yang tanaman pohon itu alasan ekonomi. Kemudian kalau yang di sungai itu bukan alasan ekonomi, tapi orang mau dapat cepat dan banyak udang dan belut, kemudian orang melepaskan bom di situ, racun. Racun ataupun dengan strom. Itu yang kemudian sangat merusak isi dari sungai itu sendiri. Sungai lebih banyak ada air, tapi tidak ada binatang lagi. Tapi itu sebelumnya ada larangan. Dulu sebenarnya sungai-sungai itu kalau di gunung yang orang berbicara tentang gizi belakangan itu, dulu orang biasanya sungai itu sumbangan gizi untuk membuat anak-anak pegunungan kampung pintar itu datang dari sungai lebih banyak. Selain dari hutan. Dan itu salah-salah duanya yang kemudian menyebabkan nilai-nilai mulai luntur. Lalu berikutnya, kenapa sampai itu terjadi? Saya kira penyebabnya itu ada, minimal saya melihatnya ada faktor eksternal. Internal saya kira lembaga-lembaga adat itu pemegang kedaulatan komunitas, karena mereka yang mengatur untuk kehidupan di komunitas itu dari waktu ke waktu juga mulai terbatas akan hak. Dan ada pertanyaan di antara mereka tuh mulai mencari-cari siapa yang paling paling berkuasa di antara pemegang kuasa adat ini, siapa yang paling tinggi jabatannya? Sebenarnya tidak ada di lembaga adat itu siapa yang paling tinggi jabatannya. Kenapa saya bilang tidak ada? Karena mereka kolegial, kolektivitas mereka. Misalnya ada tujuh mereka punya peran masing-masing. Siapa yang urusannya untuk seremoni untuk berhubungan? Okay. Siapa yang urusan moni misalnya gali ubi untuk urusan ada? Siapa yang punya peran memberikan hasil-hasil pertemuan maslahi kepada warga komunitas? Siapa yang mulai tanam lebih dulu padi? Siapa yang panen lebih? Itu ada bagian-bagian. Dan mereka ketika mulai kolegial kolektivitas tadi, itu artinya semua keputusan mulai dari satu suara setelah mereka berbicara.
1: Iya.
0: Sekarang ini kalau mulai cari, ketika cari bahwa siapa yang lebih tinggi, ini kemudian yang menghancurkan kolegial tadi. Itu akan hancur. Ketika mulai hancur itu, kalau mulai hancur tubuh maslahatnya, itu berarti semua adat budaya yang sudah hidup sekian banyak tahun perlahan-lahan dia mundur. Bahkan ada terjadi juga banyak kampung yang kemudian adatnya sudah sekian banyak tahun tidak bisa lakukan lagi. Bahkan tanam padi karena maslahatnya belum lain lebih dulu, akhirnya tertunda terus, tidak ada yang bisa tanam padi ada daerah-daerah tertentu. Ini internal dari dalam. Lalu kemudian selain pertanyaan siapa yang berkuasa, ada satu zaman masa di mana orang luar masuk menjadi utusan dari negara sebagai kader pembangunan, kemudian dia membangun kedekatan dengan siapa yang ada di sana, siapa yang bisa berbicara banyak, siapa yang bisa kasih makan, kemudian itu diperankan sebagai muslaki, padahal dia bukan muslaki. Orang yang diperankan ini terjadi pergeseran. Di sering-sering terjadi juga kalau pantas, kalau di kampung misalnya tanaman-tanaman dia tidak jadi, kemudian kedua misalnya hama mulai menaik karena naik meningkat, itu memang karena orang yang peran sebenarnya yang berhubungan dengan alam semesta itu bukan dia sebenarnya, di komunitas itu ada orang lainnya. Lalu di sisi lain juga ya, karena kemajuan ini justru juga menjebak para pemimpin adat juga untuk mulai menghitung untung rugi, dan kemudian mereka sendiri juga terjebak dalam aspek ekonomi. Ini juga menjadi tantangan internal.
1: Okay.
0: Kemudian di eksternal, saya kira bantuan-bantuan karitatif di pihak dari manapun juga yang masuk desa itu memperlemahkan gotong royong untuk mereka sendiri. Informasi-informasi yang
1: Oke, lanjut Bapak.
0: Cepatnya.
1: Silakan Bapak lanjutkan.
0: Ya, bantuan-bantuan karitatif itu juga mematikan nilai gotong royong dan kesadaran masyarakat, terutama berkaitan dengan kearifan pangan. Ini menjadi problem. Lalu yang kedua, saya kira nilai budaya yang bagus sekali tadi, hidup tadi, ini tidak pernah diajarkan di sekolah ya. Tidak pernah diajarkan di sekolah. Di sekolah itu lebih banyak mengajar pengetahuan-pengetahuan yang bukan lahir dari masyarakat, tapi semua datangnya dari luar. Sehingga selalu berpikiran, kalau kita yang bersekolah, termasuk saya ya, saya masih awal-awal bersekolah, saya pikir yang di kampung itu semua jelek, tidak ada yang baik, yang lebih baik dari sekolah. Tapi kemudian setelah saya mulai bekerja, ternyata yang di kampung itu banyak hal yang hebat dengan pola budaya mereka punya. Kalau tidak hebat, kenapa masyarakat di kampung itu bisa hidup Pak sampai ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun tinggal di kampung itu? Pasti ada satu hal yang buat mereka hidup. Jadi sekolah-sekolah, kalau kita lihat sekarang misalnya ada kearifan lokal itu lebih banyak lagi menari. Saya kira menari itu hanya simbol kecil kan, tapi kalau menari kan tidak ada penjelasan untuk apa menari, apa fungsi menari untuk di adat ini sendiri, kan tidak sampai pada dasar akarnya. Orang bisa menari, dan siapa saja datang dia bisa menari, tapi menari tanpa penghayatan. Dia menyanyi, yang menyanyi atau orang dia bilang menyanyi untuk kami itu, orang luar juga bisa nyanyi, tapi dia nyanyi tanpa ada penghayatan, karena dia tidak tahu apa maksudnya itu. Sama juga dengan misalnya mulai anak-anak, bahkan sampai orang-orang besar juga mulai menggunakan pakaian adat. Yang sebenarnya pakaian adat sampai dengan yang di kepala itu hanya milik muslaki seharusnya. Dan okay, kalau milik muslaki, dia akan bongkar, kasih keluar di tempat-tempat. Ya. Ya.
1: Oke, lanjut. Masih,
0: jadi itu pun juga kemudian disalah tempatkan, disalah perankan, disalah pakai bukan pada tempatnya. Karena dia pakai kan bukan sekedar menampil ini budaya daerah kok kita pakai. Pakai yang milik yang sebenarnya tidak pada tempatnya itu menjadi luntur dan rusak. Itu berkaitan dengan hal-hal yang berpengaruh terhadap lunturnya.
1: Oke. Okay.
0: Lanjut.
1: Lanjut, Bapak. Oke deh, baik Bapak. Nah ini bisa dijelaskan juga nih, bagaimana nih tantangan terbesar apa yang dihadapi dalam menjaga budaya leluhur agar tetap dikenal oleh generasi, kemudian juga bagaimana cara Yayasan Tanah Nua ini melibatkan anak muda untuk mencintai dan juga melestarikan budaya daerahnya sendiri ini Bapak.
0: Baik, saya kira tantangan yang paling berat untuk adat ini kan budaya tutur, budaya berbicara. Tidak ada budaya ditulis tentang nilai-nilai budaya yang ada. Karena itu katanya tidak boleh ditulis. Ketika tutur, beda zamannya dulu sebelum radio masuk, televisi masuk, kemudian juga HP masuk. Tutur itu kan kalau tua-tua adat setutur kepada kaum laki-laki yang hadir dalam pertemuan itu, dia akan pulang bawa keluarga, akan menceritakan. Dia ceritakan tidak hanya sekedar tentang mengapa adat apa sedang lakukan apa, tapi sampai dengan mengapa sampai harus dilakukan ini, apa manfaatnya, dan ceritanya biasanya hidup. Dan ini sekarang ini, saya kira cerita itu kelanjutan itu menjadi sangat sulit karena juga hampir semua rumah-rumah keluarga di komunitas itu punya televisi, punya Android, semua tutur itu diganti dengan cerita-cerita dalam media-media sosial yang ada di Facebook maupun tarian, lagu, dongeng, film, sinetron-sinetron yang di televisi. Hampir jarang tuturnya dilanjutkan. Karena media ini tidak tertulis, karena tidak semua orang di luar komunitas kan tidak boleh tahu lebih detail tentang budaya di situ kan. Saya kira tantangan ini menjadi sangat sangat berat. Tapi kemudian kita mendorong muslaki atau adat untuk bagaimana memberi ruang untuk anak-anak di komunitas itu mungkin bisa mulai menulis sedikit-sedikit lah. Okay. Yang paling penting dia untuk kepentingan komunitas. Tidak lupa. Sekarang ini banyak sekali sebenarnya budaya kita dipromosikan. Tapi yang dipromosikan misalnya tentang gawi tarian-tarian ada tadi tentang saya lihat beberapa foto yang di media itu ada pilihan tentang po'o.
1: Iya.
0: Oh, yang sungai-sungai itu. Tapi lebih banyak hanya mempromosikan foto, tapi tidak ada penjelasan untuk apa dan mengapa, bagaimana, siapa yang melakukan. Tidak ada cerita sampai ke situ. Apakah memang kena larang untuk menulis? Tapi ketika kita tidak menulis seperti itu, orang hanya melihat itu hanya kita bisa buat sajalah kalau seperti itu. Padahal ini punya maknanya jauh sekali. Ada banyak sekali ritual-ritual, bahkan dari bangun rumah pun juga, kalau rumah adat itu
1: baik. Pendengar Pro Satu dimanapun berada, kita akan lanjutkan ya kebersamaan kita, bincang-bincang kita ya bersama Ketua Yayasan Tanah Nua Flores nih ya, Bapak Hieronymus Pala nih ya. Kami mohon maaf terputus sedikit ya karena ada gangguan nih, gangguan jaringan ya pendengar. Dan kita akan lanjutkan kembali ya perbincangan kita setelah kita nikmati satu lagu berikut ini.

kali diperkenalkan di abad 17. Barney Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih ya di Suara Nusantara, dan juga kita masih berbincang terkait dengan Tananua Flores dan tantangan ya, atau Tananua Flores dan upaya menjaga warisan budaya leluhur nih. Masih bersama Bapak Hieronymus Pala ya. Kita berbincang bersama beliau. Dan ini kami mohon maaf ya, karena ada sedikit gangguan nih, gangguan jaringan ya. Jadi sempat terputus nih. Kita akan sambung kembali ya perbincangan kita sore hari ini bersama Bapak Hieronymus Pala terkait dengan bagaimana nih cara Yayasan Tananua melibatkan anak muda ya untuk melestarikan budaya daerah kita sendiri nih Bapak. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke.
1: Melibatkan orang muda dalam berkaitan dengan budaya. Saya kira kami dalam pekerjaan di lapangan berkaitan dengan sektor pertanian ya. Yeah. Budaya pertanian itu dari orang-orang muda dari waktu ke waktu semakin sedikit untuk bekerja langsung di sektor pertanian. Tapi kemudian syukur bahwa beberapa tahun terakhir orang-orang muda baik yang tamat perguruan tinggi juga ada yang mulai pulang ke desa, karena mereka tahu bahwa potensi paling hebat untuk mereka bisa hidup adalah tanah dan usaha-usaha yang ada di kampung. Kita selalu dorong. Yeah. Sebelumnya juga Tananua pernah mempertemukan antara orang muda desa dan orang muda kampung dan orang muda kampus. Itu bagaimana supaya saling support bahwa kampung desa itu sumber kehidupan, bagaimana untuk saling mendorong.
0: Oke.
1: Dan itu pun juga dalam pertemuan-pertemuan pertama kita menghadirkan para tua-tua adat yang kemudian bagaimana menseringkan berkaitan budaya pangan, budaya untuk rawat lingkungan.
0: Yeah.
1: Kemudian pesertanya juga termasuk orang muda. Beberapa tempat bahkan ketika acara seremoni adat yang inti, kalau biasa sebelumnya baik karena zaman berkembang mereka masuk ke rumah adat juga, karena kalau ada yang masih menggunakan celana panjang begitu kita dorong. Di ritual adat tidak boleh menggunakan celana panjang, tapi paling kurang kita kalau bukan muslaki kita pakaian lah, karena itu juga identitas kan kalau kita pakaian. Identitas okay. Kita kalau kita orang yang merawat budaya. Lalu kemudian saya kira masih beberapa tempat yang orang-orang mudanya juga cukup bagus di, dan mereka menjadi model untuk juga wilayah-wilayah yang orang mudanya juga sudah agak jauh dengan dunia pertanian dan juga nilai-nilai budaya yang ada di kampung juga agak jauh. Tapi beberapa orang muda itu sebagai kami bilang kayak championnya mereka, sebagai contohnya. Bahkan satu desa yang kami dampingi ada namanya Rucijaja, dia perbatasan memang dengan Maumere, itu orang-orang muda cukup banyak yang pulang kampung dan mereka sampai punya kelompok sendiri. Tapi itu ruang juga diberi oleh tua-tua adat, bukan merampok tapi dalam mengelola lahan-lahan yang ada dan dengan pemikiran yang mereka miliki. Saya kira itu dari waktu ke waktu juga cukup bagus, dan mereka tidak malu-malu kalau misalnya ada pertemuan semesteran Tananua hadirkan, adakan, itu mereka datang dalam jumlah yang banyak, orang muda, mereka sharingkan banyak hal, tidak hanya tentang hidup bertani, tapi bagaimana nilai-nilai budaya yang hidup di sana itu bisa dijaga secara bersama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu juga bukan langkah yang mudah ya, bukan semudah membalik telapak tangan. Karena itu deh, pengaruh-pengaruh luar kemajuan ini, kemajuan lebih cepat daripada daya berpikir kita yang tinggal di kampung.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kalau kita terjebak di hal itu artinya lebih mudah mengikuti kemajuan itu daripada kita mempertahankan nilai-nilai luhur yang ada. Dan ini harus berproses secara terus-menerus di tingkat komunitas. Kita bahkan misalnya berbicara tentang pangan tadi, memang tidak termasuk melibatkan orang muda, kita bahkan berdiskusi banyak bagaimana upaya-upaya untuk menjaga pangan di tingkat komunitas, tingkat desa ini yang dulu misalnya dengan berbagai jenis tanaman pangan tapi kemudian mulai terbatas. Bahkan ada pikir bagaimana kita buat kalau ada larangan-larangan muslakit yang dibuat tidak tertulis, tapi kita buat secara tertulis menjadi komitmen bersama muslaki, kemudian ini pemerintahan desa dan juga lembaga-lembaga yang ada di desa, sehingga kita rawat bersama. Sekarang ini sedang berupaya untuk ada perlindungan tentang pangan, perlindungan tentang mata air dan isi dari sungai sendiri, kita sedang berupaya, dan itu melibatkan juga dengan tokoh-tokoh adat dan orang muda. Sehingga pengawalan ke depan, orang tua mungkin tidak sampai pada pengawalan lebih kuat, tapi dia pada penegakan ada pada masalah kita, pengawalan orang-orang muda bisa terlibat untuk menjaga alam dan lingkungannya.
0: Oke, baik Bapak. Nah, selain menjaga budaya, apakah kegiatan Yayasan Tanah Nuah juga berdampak nih pada pengembangan ekonomi masyarakat? Misalnya saja ya, lewat tenun ikat, kemudian juga seni atau pariwisata budaya nih Bapak?
1: Iya, saya kira kami bukan belum sampai di situ ya. Mm-hmm. Tapi lebih banyak orientasi peningkatan ekonomi melalui sektor
0: pertanian.
1: Sektor pertanian dan mm-hmm. kelautan, lebar pemanfaatan sumber daya alam.
0: Okay.
1: Kemudian untuk tenun kita tidak sampai di situ. Kalau dulu mm-hmm. kami bekerja di wilayah-wilayah yang ada tenun, yeah. kita bantu memfasilitasi hasil tenunnya dengan para pembeli. Mm-hmm. Tapi kemudian terakhir ini juga kami sedang dorong perkampungan yang juga perkampungan ada, terutama yang estetik itu bisa didorong menjadi bagian dari wisata budaya. Mm-hmm. Lalu kemudian juga ada beberapa wisata potensi wisata alam juga yang belum dikembangkan, kita sedang dorong juga supaya dimanfaatkan, tapi juga dibawa pemangku kepentingan adat, dia kelola, tapi seluruhnya itu harus dengan pantangan-pantangan adat yang harus ditegakkan. Lalu kita mulai melihat bahwa itu ekonomi kreatif ke depan. Mm-hmm. Cuman kita harus jaga semua ekonomi kreatif harus ada landasannya, ini mengapa ini. Banyak orang datang tuh dia pasti bertanya untuk apa ini, mengapa ini, bagaimana ini, siapa yang ini. Tapi kita kadang-kadang yang menguasainya paling di orang-orang tua, tapi orang-orang muda itu sedikit sekali. Kita satu contoh yang lain, kalau misalnya kita ke Bali, mm-hmm. kita bertemu satu sopi saja dia akan menceritakan banyak hal, banyak sekali hal budaya, hal wisata yang berkaitan dengan alam tadi, seolah-olah kita seperti turis mau pergi pesiar. Mm-hmm. Tapi dia kaya sekali pengetahuan, malam kita hanya pergi 2 hari 3 hari untuk kegiatan, dia menceritakan begitu kaya.
0: Okay.
1: Dan kita masih kalah di situ. Mm-hmm. Kita masih kalah di situ, termasuk juga kalah di servis. Kalau ada tamu yang namanya urus wisata datang itu, semua barang yang ada yang kita layani tamu itu dianggap kalau orang datang itu dia punya uang banyak. Itu kesalahan berpikir sebenarnya. Kalau dulu pisang kita misalnya sampai buang-buang, bagaimana kalau orang datang, kita tidak tentukan harga, kita cukup bertahu bahwa ini kami siap untuk kalian makan, kalau kalian mau kasih uang silakan kasih uang, kalau tidak kasih uang juga kami senang. Mm-hmm. Itu artinya kalau ada orang barat dia kasih $1 ya, pisang satu piring sudah 15.000. Untuk dia angka kecil, tapi untuk kita angka besar. Tapi kalau kita pasang pisang yang sebelumnya kita makan juga tidak habis, buang-buang untuk yang lain lagi, nilai tidak ada. Ketika kita mulai buka untuk wisata, kita kemudian pasang harga, itu yang kemudian orang mundur dari wisata yang kita buka. Jadi urusan ekonomi kami selalu mendorong untuk mulai dengan pertanian dan kelautan. Dan ketika berkaitan dengan pangan, kami juga sedang mendorong supaya di desa-desa itu setiap komunitas adat memiliki lahan pangan abadi. Mm-hmm. Itu sampai kapanpun tidak boleh diisi dengan tanaman komoditi yang untuk pemenuhan kebutuhan industri. Okay. Karena kita tidak makan kopi, tidak makan kakao, tidak makan kemiri. Mm-hmm. Yang kita makan adalah bahan makanan aneka yang ada di kebun kita.
0: Oke, baik Bapak. Nah, ini yang terakhir nih. Apa harapan dan juga pesan-pesan kepada generasi muda dan juga masyarakat ya, tentang pentingnya menjaga warisan budaya leluhur sebagai bagian dari jati diri bangsa nih Bapak?
1: Oke, harapan terakhir saya kira yang harus dipahami bersama bahwa warisan budaya leluhur ini merupakan nilai yang hidup sejak komunitas itu ada, sejak ada manusia di situ, ini yang hidup. Mereka sehat, umur panjang, itu itu hebat sekali di situ. Dan untuk menjamin keberlangsungan hidup warga, menjaga hubungan yang baik dengan alam, menjunjung tinggi nilai saling memberi kehidupan, ini maksudnya yang mereka lakukan waktu itu ya. Jadi nilai-nilai ini untuk menjaga hubungan antar manusia, untuk menjaga kelestarian alam, dan juga untuk menghormati yang memberi kehidupan. Kalau orang dia bilang doa kita lulula, enggak ya lewat mana. Kalau sekarang kita dalam agama itu Tuhan atau Allah yang memberi kita kehidupan. Jadi dia, maka diajak untuk kita mari menjaga, memperkuat dan mewariskan nilai-nilai yang ada. Mulai dari penguatan kembali peran-peran lembaga adat, menghidupkan kembali ritual dan doa-doa adat, menghidupkan kembali simbol-simbol adat, baik bangunan, tarian, lagu, dan dokumentasi kembali nilai-nilai adat yang pernah hidup. Itu pertama. Lalu kedua, kalau dari luar, kalau masuk ya, dia belajar dulu budaya-budaya yang ada di sana. Jangan sampai orang di sana punya ritual, misalnya bangun satu rumah, misalnya harus mulai dengan ada acara tertentu, kemudian kita membuka proyek di sana, kita paksakan sesuai di kita punya kemauan. Itu justru bagian dari menghancur ini budaya kita. Kemudian kita pun juga tidak boleh menutup diri. Kalau komunitas adat, kalau mau hidup belajarlah. Adakah komunitas-komunitas adat di negara Indonesia ini yang hidup tanpa bergantung pada pihak luar? Saya kira dalam TikTok, dalam Facebook ada dua komunitas yang saya pernah tahu. Itu yang pertama, ada mungkin ada banyak yang lain lagi, tapi yang saya tahu itu yang keluar terus. Yang pertama itu komunitas adat ini Boti. Boti itu ada di timur ya, itu mereka tidak urusan tangan, tidak perlu bantuan dari luar. Jadi mereka sudah bisa penuhkan sendiri hukum-hukum juga yang ada di wilayahnya, selalu dipakai dengan hukum-hukum adat. Lalu dengan satu yang lain itu Baduy yang dekat dengan ibu kota metropolitan Jakarta. Mereka tidak pernah bergantung kepada pihak luar. Saya bahkan pernah sampai juga di wilayah itu, bagaimana mereka panen kebun, panen dari ladangnya, padi ditumpuk di satu tempat, lalu kemudian ada masak, bagi-bagi semua untuk komunitas dapat makan. Jadi mereka lapar-lapar bersama, kenyang-kenyang bersama. Tapi mereka tetap dalam tata aturan yang ada pada mereka, tidak ikut yang dari luar. Bahkan kalau anak-anak yang mau berkembang, mau masuk pada dunia modern, mereka harus tinggal di pinggir kampung, bukan masuk dalam kampung induknya.
0: Benar.
1: Itu dua hal yang lain. Kalau kita mau supaya budaya kita itu masih dipertahankan. Karena kalau tidak sampai ke situ, ini budaya kita ini menunggu masa waktu kapan dia akan musnah. Kalau kita tidak mulai berdiri secara bersama, baik masyarakat adat sendiri, kemudian dukungan pemerintahan desa dan kebijakan-kebijakan maupun kabupaten, dan juga secara nasional yang sampai hari ini juga berkaitan dengan undang-undang masyarakat adat yang juga belum ditetapkan, ini juga menjadi satu hal yang kemudian menggoyahkan apakah budaya-budaya yang tetap hidup terus, tetap kuat untuk selamanya. Ini menjadi catatan penting saya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Semoga berkenan.
0: Baik, terima kasih Bapak Hieronymus Pala ya, untuk bincang-bincangnya di sore hari ini nih, terkait dengan Tananua Flores dan juga upaya menjaga warisan budaya leluhur ya. Mudah-mudahan saja apa yang menjadi harapan kita bersama ini bisa berjalan dengan baik ya, dan juga semakin berkembang nih Yayasan Tananua, bukan hanya di sektor pertanian dan juga perkebunan ya, tetapi juga bisa meluas sampai ke pariwisata, kemudian juga kerajinan-kerajinan lokal ya Bapak ya.
1: Ya, siap.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya sore hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat beraktivitas dan sukses selalu.
1: Ya, terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sukses dan sehat selalu. Terima kasih.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian tadi ya perbincangan Kita bersama yayasan, ketua yayasan Tananua Flores ya, Bapak Hieronymus Pala. Dan semoga upaya yang dilakukan oleh yayasan Tananua Flores dalam melestarikan adat, bahasa, seni dan juga budaya serta kearifan lokal ini dapat terus menginspirasi generasi muda untuk mencintai akar budayanya sendiri. Karena warisan leluhur bukan sekedar cerita masa lalu ya, melainkan pedoman hidup yang memberi arah bagi masa depan.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 27 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana Dengar Bareng siaran bola Piala Dunia 2026 oleh RRI. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Aris Lake.
1: PLT Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dr. Hewan Milki Angsar menyampaikan bantuan sapi kurban tersebut telah disebarkan ke 22 kabupaten kota, sementara satu ekor diperuntukkan bagi Pemprov NTT. Ia menjelaskan, dari 28 ekor ini, sapi kurban yang diberikan Pemprov NTT akan diserahkan oleh Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena, di Masjid KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026.
2: Dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo, sudah memberikan bantuan 28 ekor sapi untuk Provinsi NTT untuk disebarkan di 22 kabupaten kota dan 1 di provinsi. Nah, dari 28 ekor ini, yang di provinsi akan diserahkan oleh Gubernur NTT pada tanggal 27 Mei 2026 ini di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kompleks Universitas Muhammadiyah Kupang. Itu beratnya 1,1 ton. Itu sapi persilangan antara sapi FH Christian Holland dengan sapi Simmental.
1: Selain itu, Pemprov NTT melalui Gubernur NTT juga telah memberikan 23 ekor sapi yang sudah disalurkan ke 22 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut, satu ekor akan diserahkan oleh Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma, di Masjid Kota Kupang pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Melki Angsar mengungkapkan bantuan sapi kurban Presiden RI dan Gubernur NTT diambil langsung dari masyarakat lokal. Ia mengungkapkan Dinas Peternakan NTT menjamin pemotongan di rumah potong hewan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sebab berdasarkan rapat bersama lewat Zoom, semua para medik atau dokter hewan diperintahkan untuk memastikan bahwa seluruh hewan kurban itu bebas penyakit. Lebih lanjut, Dr. Melki Angsar mengajak seluruh masyarakat NTT untuk bersama-sama melaksanakan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini dengan hati yang gembira. Ia berharap daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar sehat sehingga orang-orang yang mengonsumsinya juga merasa sukacita. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dompet Duafa Cabang NTT melalui program Tebar menyalurkan 150 hewan kurban ke berbagai daerah pelosok pedalaman di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
3: Untuk tahun ini di NTT kita insya Allah rencananya sekitar 150. 10 kabupaten dari awal semangatnya adalah menebarkan sampai ke pelosok. Kita utamakan di wilayah 3T.
4: Dompet Duafa di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui program Tebar Hewan Kurban menyalurkan 150 ekor hewan ke berbagai pelosok pedalaman di 10 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyaluran ini berfokus pada wilayah 3T, desa minim berkurban, termasuk daerah minoritas di Pulau Timur seperti Malaka, Wini, Flores, dan Pulau Ende. Pimpinan Cabang Dompet Duafa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sri Yati, kepada RRI di Kupang mengatakan, seluruh hewan kurban dipastikan memenuhi syarat syahriat berjenis kelamin jantan dan lolos pemeriksaan kesehatan yang ketat.
3: Dompet Duafa juga menurunkan tim untuk quality control-nya, jadi ngecek untuk mengukur bobotnya, kemudian memeriksa kesehatannya tadi. Untuk tahun ini di NTT kita insya Allah rencananya sekitar 150, 10 kabupaten. Jadi memang itu tadi, kita dari awal semangatnya adalah menebarkan sampai ke pelosok. Kita utamakan di wilayah 3T, ada di perbatasan daerah Wini, di Malaka, Pulau Ende tahun ini, yang juga karena di Pulau Ende itu harus nyebrangin sapinya dari luar. Karena
4: jelang Hari Raya Idul Adha 2026, Ketua Panitia Hari Besar Islam Kota Kupang, Butsman, menegaskan pihaknya bersama Dompet Duafa dan Dinas Kesehatan memperkuat pengawasan terhadap hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar memenuhi standar kesehatan, aman untuk dikonsumsi, serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
5: Poin pentingnya itu terkait dengan pelaksanaan Idul Kurban itu adalah terkait dengan pemilihan hewan dan proses penyembelihan serta distribusinya. Nah, terkait dengan pemilihan hewan itu kan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi serta ijtima' ulama juga menitipkan terkait dengan syarat-syarat terkait dengan pemilihan hewan yang baik. Fisiknya, kemudian terkait dengan usianya, kemudian satu hewan diperuntukkan untuk berapa orang, itu juga sudah.
4: Panitia Hari Besar Islam atau PHBI berharap pelaksanaan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tidak hanya menjadi ibadah ritual, melainkan memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk lebih selektif dalam memilih hewan kurban dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan, keamanan pangan, dan kesejahteraan bersama. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD ND dorong pembentukan Forum Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
6: BPBD Kabupaten ND mendorong pembentukan Forum Penanggulangan Bencana hingga tingkat desa dan kelurahan guna memperkuat koordinasi penanganan bencana secara cepat dan terpadu. Langkah tersebut dinilai penting karena dampak bencana sering melampaui kemampuan pemerintah dan batas wilayah administrasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcellus Excelsianus Meta, kepada RRI usai rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana di Kabupaten ND, Senin 25 Mei 2026. Rapat koordinasi tersebut melibatkan unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media. Melalui kolaborasi lima unsur tersebut,

0: aktivitas masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai daripada kegiatan Dakor kali ini yaitu untuk mewujudkan sinergitas ataupun kolaborasi yang lebih kuat kelima unsur Pentahelix ini dalam menghadapi bencana baik sebelum, di saat maupun sesudah. Harapannya dengan output hari ini yang kita buat dengan usulan pembentukan forum penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, kita dapat mulai membagi peran. Bila bencana dengan skala kecil bisa diselesaikan dengan kapasitas desa atau lurah, kemudian meningkat dengan kapasitas camat, lalu kalau memang skalanya cukup besar bisa naik ke tingkat kabupaten.
1: Ditambahkan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena dampak bencana sering luas dan kompleks. Oleh sebab itu, dibutuhkan gotong royong semua pihak agar penanganan bisa lebih cepat dan merata. Ia menilai, selama ini bantuan dari relawan, komunitas maupun donasi masyarakat sering berjalan sendiri-sendiri sehingga distribusinya tidak merata. Melalui forum tersebut, seluruh dukungan diharapkan dapat terkoordinasi dengan baik agar tidak ada wilayah terdampak yang terabaikan. Pembentukan forum penanggulangan bencana juga dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana di Kabupaten Ende. Keterlibatan berbagai unsur diharapkan mampu mempercepat respon darurat sekaligus meminimalkan dampak kerugian bagi warga. BPBD Ende berharap forum tersebut dapat segera dibentuk hingga tingkat desa dan kelurahan agar penanganan bencana lebih terstruktur, efektif, dan berbasis kekuatan masyarakat lokal. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Ya, pendengar, Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita balik ke berita berikutnya. Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki menegaskan pentingnya pengembangan pendidikan anak usia dini atau PAUD berbasis holistik integratif dalam mendukung tumbuh kembang anak sejak dini. Berikut laporan Antri Iskandar.
3: Wakil Bupati Kupang Aurum Tutu Iki mengatakan pemerintah daerah bersama tim penggerak PKK turut memberikan perhatian serius terhadap pendidikan anak usia dini. Menurutnya, PAUD saat ini tidak hanya berfokus pada pendidikan semata, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, gizi, pengasuhan, hingga pengembangan sosial anak. Konsep PAUD Historik Integratif atau PAUD HI menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi anak yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing sejak usia dini. Dalam pelaksanaannya, PAUD juga didorong untuk bekerjasama dengan posyandu, kader kesehatan, hingga puskesmas dalam memantau kondisi anak termasuk persoalan stunting, wasting, dan gizi buruk. Wakil Bupati Kupang Aurum Tito Eki mengatakan pengembangan PAUD Historik Integratif menjadi perhatian penting pemerintah daerah.
4: PAUD sekarang sudah bukan hanya di masalah pendidikan, tetapi sudah ada beberapa aspek di dalam yang memang harus dikejar. Tentunya pendidikan menjadi hal utama, bagaimana kita mengembangkan anak-anak kita untuk bisa berkembang dalam cara berpikir mereka, cara mereka bersosial. Itulah tugas kita yang memang kita pasti guru-guru PAUD juga sudah paham ini hal utama yang memang selama ini dikerjakan. Tapi di luar daripada itu ada juga beberapa hal yang memang kita harapkan bisa dikembangkan untuk menjadi PAUD contoh HI, PAUD HI holistik integratif, yaitu yang di dalamnya juga ada masalah kesehatan.
3: Sementara itu, Benyamin Umbulele, Kepala Sekolah PAUD Getsemani Hutan, mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah Kabupaten Kupang terhadap lembaga PAUD di Desa Hutan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang.
5: Selama ini kami baru dikunjungi oleh pejabat dari kabupaten, yaitu Bunda PAUD. Hanya kami sangat berterima kasih karena kami masih dilihat, masih dikunjungi. Itu adalah wujud rasa peduli pemerintah Kabupaten Kupang terhadap PAUD-PAUD yang ada di Kecamatan Semau.
3: Melalui penguatan PAUD Historik Integratif, pemerintah Kabupaten Kupang berharap pendidikan anak usia dini dapat menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana Dengar Bareng siaran bola Piala Dunia 2026 oleh RRI. Selengkapnya Alotani melaporkan.
6: Saya sebagai ketua Pertuni Kota Kupang, saya dan teman-teman sangat senang kalau ada siaran Dengar Bareng Piala Dunia 2026 ini di Pertuni. Teman-teman

0: saya terutama yang Kobi Mula ini sangat antusias dengan hal ini.
1: Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Portuni Kota Kupang, Imade Astika Dana kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menyampaikan, Portuni Kota Kupang telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk acara dengar bareng siaran langsung bola Piala Dunia yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Made Astika menyebut sejumlah lokasi komunitas sesuai sebaran jumlah penduduk tunanetra di Kota Kupang seperti di Kelurahan Maulafa dan Oepura. Dua lokasi tersebut menurut Ketua Portuni Kota Kupang jumlah kakak mencapai kurang lebih 60-an keluarga. Made Astika berharap siaran bola Piala Dunia 2026 melalui RRI berjalan lancar dan menghadirkan komentator energik dan semangat.
0: Harapan kami dari RRI ini kan sering kami dengar juga, dan teman-teman saya punya harapan tuh komentatornya harus semangat supaya kami yang dengar juga ikut semangat, dan dengan komentator-komentator yang semangat kita pendengar setianya juga akan ikut semangat mengikuti pertandingan sepak bola. Kalau yang bahasa Inggris tidak bisa mengerti, tapi kalau bahasa Indonesia ya bisa mengerti, dan semangat itu kami lebih senang lagi.
1: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Jeffrey SHMH kepada RRI membeberkan sejumlah lokasi nonton bareng di Kota Kupang hingga saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah kota dan provinsi Nusa Tenggara Timur. Dua lokasi yang menjadi pilihan saat ini menurut Jeffrey adalah di kantor TVRI NTT dan halaman kantor Wali Kota Kupang untuk siaran malam.
2: Di kota kami sudah konsultasi dengan Pak Sekda, Pak Jeffrey, mereka juga siap. Kalau di kota sudah jelas mungkin di kantor, di lapangan kantor wali kota. Mungkin hari-harinya belum kita tentukan lagi kira-kira kapan bisa dilakukan. Sedangkan di kabupaten sudah banyak yang sudah kawan-kawan di transmisi, sudah bertemu dengan Kadiskom Info, sudah bertemu dengan Pak Bupati, termasuk kemarin saya terakhir ke Rote.
1: Catatan RRI, LPP TVRI dan RRI berkolaborasi penuh dalam menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di Indonesia. TVRI menjadi pemegang hak siar utama televisi untuk menyiarkan seluruh pertandingan, sementara RRI memperluas akses melalui siaran audio di berbagai program turunan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kita ikuti informasi seputar Piala Dunia 2026 termasuk bedah tim berikut ini.
4: FIFA kembali merilis single resmi Piala Dunia 2026 setelah Lecter oleh Jelly Roll dan Karen Leon pada 20 Maret lalu. Kini giliran Poreja yang dirilis sebagai single kedua. Lagu ini merupakan kolaborasi antara grup musik legendaris Los Angeles Azules dengan penyanyi pop

0: Reggie membawa kesatuan musik cumbia khas Meksiko yang energik, diproduksi oleh penulis lagu terkenal Tiny. Lagu ini sengaja memadukan genre untuk menjangkau pendengar dari segala usia secara global. Video klip resmi yang dirilis pada 17 April lalu menampilkan visual penuh warna, semangat kebersamaan serta elemen budaya seperti pakaian dan alat musik khas Meksiko. Belinda pun mengungkapkan rasa bangganya telah menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia yang menurutnya menjadi kehormatan yang luar biasa. Di sisi lain, YouTuber reaksi musik Ku Pasa TV mengaku antusias dengan lagu yang diusung Belinda dan kawan-kawan.
1: Que siento que no hay, no encontraron mejores cantantes que representar.
2: Saya merasa tidak ada. Mereka tidak menemukan penyanyi terbaik untuk mewakili bagian Meksiko, tapi Belinda bersama Los Angeles Azules. Sejujurnya, saya tidak tahu mereka akan menyanyikan lagu itu. Dan saya melihat dia keluar dan memberi saya sesuatu seperti itu. Belinda dengan Los Angeles Azules. Saya sangat antusias dengan lagu itu. Karena saya sangat senang bahwa Meksiko juga punya versinya sendiri.
1: En inglés, la como que la versión americana, así que estoy muy contenta que México también tenga su versión por lo menos establecerá que.
0: Sementara YouTuber reaksi lainnya, Gabure, nambahkan bahwa ini momen Belinda untuk meluncur di seluruh dunia.
3: Voy a reaccionar al video de Belinda y Los Ángeles Azules.
4: Saya sangat senang karena entah kenapa saya merasa seperti ini, seperti momen Belinda untuk meluncurkan di seluruh dunia. Saya rasa waktunya telah tiba di momen ini. Ini sangat menarik bagi saya. Saya kira untuk semua orang yang merupakan penggemar Belinda, hal itu membuatnya bersemangat sama seperti saya.
3: Todos que son fans de Belinda se emociona igual que mí. Bueno, vamos a ello. Lo voy a poner. Es la primera vez que lo voy a ver. Salió hace como unas 3 horas.
0: Lagu Piala Dunia memang telah menjadi tradisi ikonik seperti Waka Waka yang dibawakan Shakira pada edisi Piala Dunia 2010, La Copa de la Vida dari Ricky Martin di edisi 1998, dan Haya Haya dinyanyikan oleh tiga artis Trinidad Cardona, Davido, dan Aisyah pada edisi 2022. Oreja sendiri kini sudah bisa dinikmati melalui berbagai layanan streaming musik, menambah kemeriahan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI, terus

Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana dengar bareng siaran bola Piala Dunia 2026 oleh RRI. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

selalu identik dengan lagu-lagu resmi yang mudah diingat dan dinyanyikan bersama. Salah satu lagu yang paling terkenal adalah lagu Waka Waka dari Shakira pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Lagu tersebut sukses menggambarkan semangat persatuan dan kegembiraan sepak bola dunia. Hingga kini, Waka Waka masih sering diputar saat musim sepak bola internasional berlangsung. Selain menjadi hiburan, lagu resmi Piala Dunia juga membantu memperkenalkan budaya negara tuan rumah kepada dunia internasional.

0: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, saatnya kami akan menghadirkan informasi cuaca dari BMKG Sika bersama rekan Atrizal.
1: Selamat sore pendengar RIND. Mohon izin, kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaharuan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo yang berlaku untuk esok hari, Kamis 28 Mei 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri secara umum pada pagi hingga siang hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan juga, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten ND. Suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan bergerak dari arah timur hingga selatan dan kecepatan rata-ratanya berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang perairan, tinggi gelombang di perairan utara Pulau Flores berkisar antara 0,5 hingga 1 meter yang termasuk pada kategori rendah. Sedangkan di perairan selatan Pulau Flores, tinggi gelombang berkisar antara 1 hingga 1,5 meter yang termasuk pada kategori sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terkait dampak dari hujan sedang hingga lebat yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, serta pohon tumbang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah akan berita hoax dan pastikan seluruh informasi terkait cuaca hanya dari BMKG. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke RRND.
0: Baik, terima kasih rekan Atrizal ya untuk informasi cuaca sore hari ini dari BMKG Sika. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu religi sambil kita menantikan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan mengumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Ende dan sekitarnya.

Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih.

0: Indonesia Stasiun Ende dengan liputan dokumenter mengangkat topik Bung Karno, Pancasila, dan Ende.
1: Seperti manusia, tempat engkau disemai, engkau dibuahi, dan engkau dikandung tidaklah menjadi sebuah hal penting. Di semua dokumen resmi yang menuliskan identitas hanyalah tempat dan tanggal lahir yang dicantumkan. Demikian pula ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Di manakah engkau dibuahi?

0: Sebuah dermaga rakyat yang menjadi gerbang masuk bagi kaum pedagang ke Tanah Ende tahun 1934 silam. Hari itu adalah hari Selasa, tepatnya 14 Januari tahun 1934. Waktu menunjukkan kurang lebih pukul 8 pagi dan KM Van Riebeeck akhirnya dengan selamat membuang sauhnya di Tanah Flores, tepatnya di bumi Kelimutu setelah 8 hari mengarungi lautan. Dari atas tangga kayu, turunlah keluarga kecil Soekarno untuk menjalani masa pembuangannya di Kota Ende. Kepada RRI dosen senior mata kuliah sejarah Universitas Flores, Tommy Roe menceritakan, Soekarno tiba bersama istri, anak, dan ibu mertuanya. Dikawal tentara Belanda, Bung Karno kemudian diantar menuju sebuah kantor polisi militer Belanda kurang lebih 500 meter dari pelabuhan. Mereka kemudian ditampung oleh Ibu Siti sebelum menempati rumah milik Haji Ambuwaru.
1: Dan Bung Karno tiba di Ende bersama dengan keluarganya. Yang pertama istrinya yang bernama Inggit, ya, lalu mbak ibu mertuanya bernama Ibu Asmi, dan anak angkatnya bernama Ratna, dan seorang guru yang sering mengajar anaknya itu bernama Pranoto. Itu mereka tiba di Ende seperti itu, dan mereka mulanya mereka ditampung oleh Ibu Siti dalam waktu satu minggu. Sesudah dilanjutkan dengan mereka menempati rumah yang dimilik dari Haji Abdurrahman Ambuwaru.
0: Hukuman ini ditimpakan kepada Soekarno muda oleh pemerintah Hindia Belanda atas aksinya di Bandung yang dikenal dengan Indonesia Menggugat. Berikut penuturan Bapak Daniel Dakidae, Doktor Ilmu Politik lulusan Cornell University kepada RRI.
2: Soekarno ini kan datang ke sini sesudah pembelaannya yang menggemparkan itu di Bandung. Pembelaan dia ini dalam bahasa ditulis dalam bahasa Belanda. Judulnya itu kan Indonesia Klachtan. Itu artinya Indonesia menggugat. Nah, di sana yang dikatakan Bung Karno itu bahwa Belanda memang menjajah dan menghisap dengan seluruh kolonialisme Belanda itu tanpa memberikan sedikit pun imbangan untuk tanah jajahan. Itu kira-kira isinya itu. Nah, dengan isi seperti begini, kemudian kan diputuskan dia dipenjarakan, bersalah lah menurut ini hukum kolonial, bersalah karena melawan negara yang sah dan macam-macam ya.
0: Hal serupa juga dikemukakan Bapak Tommy Roe. Partai Nasional Indonesia PNI yang didirikan Soekarno telah dianggap menjadi ancaman berbahaya terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia. Misi perjuangan PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka, telah menjadi virus menakutkan.

0: di mata kaum kompeni.
1: Soekarno dibuang ke Ende itu lebih disebabkan karena partai politik yang didirikan oleh Insinyur Soekarno itu, Partai Nasional Indonesia itu, ada beberapa hal yang tidak disenangi oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Karena yang pertama, dia berusaha sedemikian rupa supaya non-cooperation, artinya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Yang kedua, self-help, artinya kan bahwa Indonesia, rakyat Indonesia harus kerja sendiri, tidak perlu dapat bantuan dari, tidak mau terima bantuan dari Belanda. Dan yang ketiga, Marhainis. Tapi tujuan utama Partai Nasional Indonesia itu Indonesia merdeka. Justru itu dia mempropagandakan tentang kemerdekaan Indonesia kemana-mana seluruh Pulau Jawa, di mana dia bentuk Partai Nasional Indonesia. Sehingga waktu itu orang Belanda berusaha untuk menangkap dia, dia diinternering atau dia dibuang ke Ende pada tahun 1934, tepatnya tanggal 14 Januari.
0: Menurut pendapat Belanda, Ende akan menjadi penjara paling ampuh untuk mematahkan semangat perlawanan Soekarno dengan menjauhkan sosok pemberontak versi Belanda itu dari lingkungan perjuangannya. Mengapa Flores? Mengapa harus di sini? Pertanyaan yang selalu diajukan Ibu Inggit dari setiap keluhan yang tanpa disadarinya sendiri. Daniel Dakidae kemukakan, jika sudah di Ende, hubungan Soekarno dengan para sahabatnya akan terputus.
2: Nah, persoalan sekarang mau dihukum apa di Sukamiskin di Bandung atau di mana? Untuk dipenjarakan di Sukamiskin, menurut Belanda kan menjadi terlalu riskan, terlalu berbahaya, karena Soekarno masih bisa kontak dan aktivis-aktivis yang tersebar antara Bandung, Jakarta, Batavia pada waktu itu. Dan karena itu salah satu pemecahannya yaitu jauhkan dari Jawa. Dengan Soekarno berada jauh dari Jawa, berarti jauh dari semua pusat jaringan-jaringan politik di Jawa. Jaringan politik Soekarno ini kan PNI, partai-partai yang lain yang mendukung cita-cita PNI pada tahun-tahun itu. Dengan itu diputuskan lebih baik dibuang agak jauh. Dan yang namanya agak jauh itulah Ende.
0: Seperti yang dikutip dari buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams, Bung Karno pun mengakui jika Ende adalah tanah terpencil.
3: Ende, sebuah kampung nelayan, telah dipilih oleh Gubernur Jenderal sebagai penjara terbuka untukku. Tidak ada listrik, tidak ada air leding. Kalau hendak mandi, aku membawa sabun ke Wolowona, sebuah sungai dengan airnya yang dingin, dan di tengah-tengahnya berbingkah-bingkah batu. Di seluruh pulau itu tidak ada bioskop, tidak ada perpustakaan atau macam hiburan lain. Dalam segala hal, maka Ende di pulau bunga yang terpencil itu bagiku menjadi ujung dunia. Flores adalah puncak penganiayaan pada hari-hari pertamaku.
0: Mulai menjalani masa pengasingan yang tidak hanya menyiksa diri, namun juga orang-orang terdekatnya, Soekarno mencoba beradaptasi dengan segala lingkungan masyarakat Ende yang masih jauh tertinggal akan kesadaran nasionalisme, jauh tertinggal akan kesadaran untuk merdeka dan lepas dari kukungan penjajah. Pada tahun-tahun tersebut, nasionalisme di Jawa sendiri sedang dalam masa puncak dan Soekarno tidak bisa merasakan semangat tersebut karena lingkungan barunya, kata Daniel Dakidae.
2: Nah, apa yang terjadi di Ende ini? Di Ende ini, menurut dugaan saya, karena kita dokumen-dokumen yang detail tentang itu kita susah sekali dapat, tetapi dugaan saya di Ende, Flores pada umumnya, atau Nusa Tenggara yang sekarang disebut sebagai Nusa Tenggara misalnya, Nusa Tenggara Timur misalnya, tidak banyak kegiatan yang berhubungan dengan puncak-puncaknya nasionalisme di Jawa. Tidak banyak hubungan. Malah boleh saya katakan bahwa tempat seperti Ende dan Flores ini pada dasarnya sebenarnya tidak ada kontak apapun dengan gerakan di Jawa yang sedang berada di puncak-puncaknya pada tahun-tahun itu. Jadi nasionalisme di Jawa kan sudah hebat ini. Tahun 26, 27, 28 PNI dibubarkan, jadi Soekarno sudah tidak ada partai lagi.
0: Untuk melewati miliaran menit-menit yang membosankan di ND, Soekarno menemukan caranya sendiri untuk dapat aktif kembali dalam upaya perjuangan. Dengan berbagai cara, dia berupaya menyebarkan semangat revolusi dan perjuangan menuju kemerdekaan kepada masyarakat ND. Menjalin persahabatan dilakukannya dengan semua kalangan, terutama kalangan rakyat jelata. Karena pada saat itu di tingkat elit pemerintahan sendiri takut terhadap ancaman Belanda jika mencoba bergaul bersama Soekarno. Daniel Daki Dae katakan, selain bersahabat dengan para pemuda, Soekarno menjalin persahabatan dengan para pastor.
2: Dengan siapa Soekarno bergaul? Dia bergaul tengah bawah. Tengah bawah itu artinya di tengah dia bergaul dengan pastor-pastor di misi di sini. Pastor Peruki waktu itu ini Pastor Huiting. Nah, dia menjalin sahabat yang baik sekali dengan Pastor Huiting. Itu tengah bawah. Nah, sekarang yang di bawah yaitu dia mencari anak muda-anak muda di sini.
0: Lingkungan pergaulan selama masa pembuangan berpengaruh kuat terhadap pemikiran dan semangat perjuangan Bung Karno. Menurut Bapak Tommy Roy, hubungan Soekarno dengan para biarawan dan biarawati sangat dekat. Membaca buku-buku di perpustakaan SPD menjadi salah satu cara melewati hari-hari panjang pengasingan.
1: Soekarno selama di Flores itu bersama dengan teman-teman, ada kelompok mereka itu. Ada kelompok yang Islam, ya lalu ada kelompok yang para biarawan. Dan justru dari mereka inilah dia menemukan beberapa pikiran yang penting di Ende ini. Dia menulis drama, dia sendiri menjadi sutradara dalam drama itu. Dan tempatnya itu adalah di gedung Immaculata. Dan diusahakan supaya gedung itu menjadi gedung bersejarah bagi kita yang ada di Ende pada waktu itu. Kelompok yang berikutnya para biarawan itu, karena para pastor seperti Pater Henricus Wistink, lalu Pater Boman, lalu Pater Anton Tesen, lalu ada Bruder Vitalis. Dia bukannya sekedar sebagai teman diskusi, tetapi dia lebih banyak membaca buku-buku itu milik SVD. Di perpustakaan SVD, tempatnya di bawah Santo Yosef itu, sehingga sampai kadang-kadang kalau Pater Boman mau keluar, sehingga dia titipkan kuncinya itu, tolong kunci ini kamu serahkan kepada Soekarno apabila dia datang.
0: Hubungan persahabatan dengan para pastor selama berada di ND juga diceritakan oleh Pater Dr. Nikolaus Hayon SPD dalam bukunya Misionaris dengan 5 Talenta, Pater Johannes Bauma SPD. Pada halaman Insinyur Soekarno dan Misi Katolik tertulis, pada saat tiba di ND bersama istri dan 2 putrinya, Soekarno dianggap sebagai orang yang berbahaya bagi pemerintah Belanda karena kegiatan politiknya. Ia menjadi orang yang dibuang, sehingga banyak orang takut dan hati-hati bertamu ke rumahnya. Kendati demikian, ada juga orang-orang yang mengunjungi di rumahnya meski dimata-matai polisi. Mereka yang menjadi kenalan baik baginya adalah Pater Huiting SPD, Pastor Paroki Katedral ND, dan Pater Jos van Berkel SPD. Sebaliknya, Soekarno datang berkunjung ke Biara Santo Yosef untuk bercakap-cakap dengan para pastor sambil duduk di pendopo dengan pemandangan indah ke Teluk Ende. Dia juga bertemu dengan Pater Rektor Bauma dan meminjam buku-buku. Lebih banyak dia datang ke Ambat School atau bengkel pertukangan, meminta bantuan bruder-bruder dan memesan pada percetakan Arnoldus, album-album foto, penjilitan buku-buku, list gambar-gambar dan kertas bunga untuk menghiasi rumahnya. Semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah tercinta tidak pernah punah, meski dipisah jarak bersama kawan-kawan seperjuangan. Kepada Cindy Adams, wartawan perempuan Amerika, Soekarno mengatakan, "Di Flores, semangatku berada dalam kurungan.
3: Di sini, aku diasingkan dari masyarakat. Diasingkan dari orang-orang yang dapat mempersoalkan tugas hidupku. Orang di sini yang mengerti takut untuk berbicara. Mereka yang mau berbicara tidak mengerti. Inilah maksud yang terutama dari pembuangan ini. Baiklah, kalau begitu keadaannya, aku akan bekerja tanpa bantuan orang-orang tolol ini. Aku mendekati rakyat jelata yang paling rendah. Rakyat-rakyat yang terlalu sederhana untuk memikirkan soal politik. Rakyat-rakyat yang tidak dapat menulis dan merasa dirinya tidak akan kehilangan apa-apa. Dengan begini setidak-tidaknya ada orang dengan siapa aku berbicara."
0: Untuk menjalankan misi perjuangannya di Flores, Daniel Dakidai kemukakan, Soekarno membentuk klub sandiwara atau tonel yang anggotanya semua adalah pemuda dari kalangan rakyat jelata. Dengan medium tonel, Soekarno menyebarkan nasionalisme di Ende dan seluruh Flores.
2: Untuk menjalankan misi, yaitu misi menyebarkan di sini bahwa Ende bukan terpisah dari Indonesia, Flores tidak terpisah dari Indonesia, satu-satunya medium yaitu tonel sandiwara. Dan karena itu Soekarno mementaskan sandiwara di gedung Immaculata itu mungkin lebih dari 9 sampai 10 tonel yang dia kerjakan selama 4 tahun di Ende ini nih. Dengan itu dia menyebarkan ide perlawanan yang sangat susah untuk kita ini rekonstruksi itu karena semua tidak tertulis. Dengan medium tonel inilah Soekarno menyebarkan nasionalisme di Ende dan mungkin aja tersebar ke seluruh Flores karena orang berdatang ke sini karena Soekarno ada di sini. Pemuka-pemuka kan dari mulut ke mulut bilang kita datang lihat ada orang di Ende, ada aktivis yang hebat di Ende. Itu juga dari utara datang ke sini, dari mana-mana datang ke sini.
0: Bung Karno menuliskan sendiri naskah-naskah drama, menyutradarai dan melatih para pemain. Tonelnya dipentaskan di gedung Immaculata milik paroki katedral atas seizin pastor paroki. Dari pergaulannya dengan para biarawan sendiri, Tommy Roe mengambil kesimpulan jika Bung Karno banyak menemukan pemikiran-pemikiran penting di Ende. Melalui buku-buku yang dibacanya di perpustakaan SPD, bisa jadi ide-ide yang menghasilkan sebuah konsep dasar negara muncul.
1: Dan justru dari mereka inilah dia menemukan beberapa pikiran yang penting di Ende. Berarti hubungan antara para biarawan dan Soekarno itu sangat dekat. Bisa jadi ide-ide yang menghasilkan sebuah konsep dasar negara itu dari bacaannya, dari diskusi dari orang-orang yang ada di Ende selain orang Islam juga para misionaris seperti itu.
0: Selama 4 tahun masa pembuangan di Ende, sedikitnya 12 naskah sandiwara ditulis dan dipentaskan Bung Karno, masing-masing Rendo, Rahasia Kelimutu, Jula Gubi, Kut-Kut Bi, Anak Haram Jadah, Maha Iblis, Aerodinamit, Dokter Setan, Amuk, Sanghai Rimba, Gera Ende, dan Indonesia 45. Kesaksian Bapak M. Fernandes, karyawan percetakan Arnoldo saat itu, seperti yang terekam dalam buku Ilham dari Flores untuk Nusantara. Bung Karno sangat menghargai bantuan para pastor dan bruder. Bantuan mereka bukan hanya dengan menyediakan fasilitas sebagai pertunjukan sandiwara, melainkan juga dalam mencetak karcis. Bapak Fernandes bahkan pernah datang sendiri ke rumah Bung Karno untuk menghias rumah beliau dengan hiasan dan perlengkapan yang dipesan dari percetakan Arnoldus. Kepada Cindy Adams, penulis dari Amerika, Bung Karno pun bercerita.
3: Suku menyusun suatu perkumpulan sandiwara Kelimutu dinamai Danau yang mempunyai air tiga warna di Pulau Bunga. Aku menjadi direkturnya. Setiap cerita dilatih di malam hari selama dua minggu di bawah pohon kayu diterangi sinar bulan. Kami hanya mempunyai satu naskah. Karena itu aku membacakan setiap peran dan para pemainku secara sukarela mengingatnya dengan mengulang-ulang. Inilah satu-satunya nafas kehidupanku. Aku harus menjaganya supaya ia hidup terus. Kalau salah seorang tidak dapat memainkan perannya dengan baik, aku melatihnya sampai jauh malam. Aku malahan berbaring berkali-kali di lantai untuk memberi contoh kepada Ali Pambe, seorang montir mobil, bagaimana memerankan dengan baik seseorang yang sudah mati. Flores adalah puncak penganiayaan pada hari-hari pertamaku. Aku memerlukan suatu pendorong sebelum aku membunuh semangatku sendiri. Itulah sebabnya aku mulai menulis cerita sandiwara. Dari 1934 sampai 1938 dapat kuselesaikan 12 buah.
0: Pater Niko Hayon SPD masih dalam bukunya Misionaris dengan 5 Talenta, biografi Pater Yohanes Bauma SPD menuliskan, dan seterusnya sepanjang perjuangan untuk memantapkan Indonesia sebagai republik yang merdeka dengan undang-undang yang kokoh, ia meletakkannya di atas 5 pilar yang ia sendiri namakan Pancasila. Mengenai Pancasila ini sendiri dapat dipastikan bahwa inilah hasil permenungan Soekarno selama masa pembuangannya di ND. Dosen senior sejarah Universitas Flores Tommy Roy saat ditanya, apakah benar Pancasila muncul di ND? Dengan yakin dia katakan itu benar. Menurutnya, melalui permenungan yang panjang dan mendalam yang dilakukan, Bung Karno menemukan ide konsep negara. Selain itu, di ND juga dibangun monumen Pancasila dengan tujuan agar mengingatkan kepada masyarakat Indonesia jika Soekarno dulu tidak sekedar dibuang, tetapi menghasilkan pemikiran konsep Pancasila di bawah pohon sukun.
1: Lalu kalau mau dibilang benarkah Pancasila itu muncul di ND? Menurut saya benar. Mengapa saya katakan demikian? Karena melalui permenungan yang mendalam yang dilakukan oleh beliau sehingga menemukan ide-ide yang nantinya menjadi konsep tentang dasar filsafat negara yang akan dibentuk, yang kemudian dijadikan dasar negara dan disebut Pancasila sekarang ini. Mengapa sekarang kita di ND ini ada monumen Pancasila? Karena itu mau mengingatkan kepada kita bahwa dulu Insinyur Soekarno bukan hanya sekedar dibuang, tetapi dia menghasilkan ide dan pikiran. Itu kalau di bawah pohon sukun itulah, di sebelah barat lapangan Persi itu, dia menemukan ide-ide menjadi satu konsep Pancasila sebagai dasar negara.
0: Pernyataan yang sama juga dikemukakan Daniel Dakidai. Lingkungan pergaulannya dengan para pastor merangsang pemikiran-pemikiran Soekarno. Hal itu juga diakui dalam wawancaranya dengan Cindy Adams.
2: Dengan bergaul, dengan diskusi dengan pastor-pastor di sini nih, teman diskusinya, level intelektualnya kan tinggi pastor-pastor ini, mulai mereka berdiskusi. Karena pastor-pastor di sini kan juga tertarik, bilang gimana yuk kalau mau jadi pemimpin Indonesia, mau mempersatukan satu nasionalisme, dua agama, yaitu dalam arti ini Islam, ketiga Marxis yang Soekarno punya, kayak apa menyatukan tiga itu tuh. Saya pikir diskusi-diskusi inilah yang merangsang Soekarno, kalau Indonesia merdeka atas dasar apa? Atas dasar apa ini? Mungkin aja renungan-renungan yang terjadi di bawah pohon sukun itu dan itu bukan hanya mungkin Soekarno mengatakan ilham-ilham itu dapat di bawah pohon sukun. Saya pikir di sanalah mulai ditanam benih-benih yang namanya Pancasila itu. Dia katakan itu, saya pikir dalam interview dengan Cindy Adams, mungkin di sana dia katakan, saya pikir di sana dia katakan bahwa ilham

0: Karno Penyambung Lidah Rakyat, tulisan Cindy Adams, sang proklamator mengatakan,
1: tempat pelarian menyendiri yang kugemari adalah di bawah pohon sukun yang menghadap ke laut. Aku duduk memandang pohon itu, dan aku melihat pekerjaan dari Trimurti dalam agama Hindu. Aku melihat Brahmana yang Maha Pencipta dalam tunas yang berkecambah di kulit kayu yang keabu-abuan itu. Aku melihat Wisnu yang Maha Pelindung dalam buah yang lonjong berwarna hijau. Aku melihat Siva yang Maha Perusak dalam dahan-dahan mati yang gugur dari batangnya yang besar. Dan aku merasakan jaringan-jaringan yang sudah tua dalam badanku menjadi rontok dan mati di dalam. Kemudian aku dihinggapi oleh penyakit kepala dan merasa tidak sehat sama sekali. Tapi setiap pagi aku masih merangkak keluar tempat tidur untuk duduk di bawah pohon sukun jauh dari rumahku. Pohon sukun itu berdiri di atas sebuah bukit kecil menghadapi teluk. Di sana, dengan pemandangan ke laut lepas, tiada yang menghalangi. Terkadang terasa udara yang dingin di tepi pantai laut itu, dan aku kedinginan. Seringkali aku merasa dingin, sementara keadaan udara tidak dingin sama sekali. Tapi aku masih saja duduk di sana. Suatu kekuatan gaib menyeretku ke tempat itu, hari demi hari.
0: Dalam buku Ilham dari Flores untuk Nusantara, para tim penulis menceritakan, di bumi Flores, tepatnya di Endelah, Bung Karno menemukan penjelmaan konkret dari idenya tentang dasar dan tujuan yang dapat berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Ende selama ini tenggelam dalam lautan pembicaraan tentang gejolak fisik perjuangan Bung Karno memerdekakan Indonesia. Memang di Ende yang terpencil itu, Bung Karno tidak banyak diberitakan oleh media massa. Tidak pernah berpidato satu kali pun. Di Ende yang terkebelakang masyarakatnya, Bung Karno tidak mengadakan pertemuan-pertemuan politik. Akan tetapi, di Ende, Bung Karno menjalani sebuah proses olah mental spiritual yang amat menentukan bagi perjalanan hidup dan perjuangan selanjutnya. Seandainya Ende pada waktu itu adalah sebuah kota besar yang penuh kebisingan, tentu Bung Karno tidak memperoleh kesempatan untuk duduk berjam-jam merenung di bawah sebatang pohon sukun. Di Ende, menurut 5 penulis Ilham dari Flores untuk Nusantara, Bung Karno memperoleh tempat dan kesempatan untuk mengolah kembali semua yang telah ia masukkan ke dalam dirinya. Ende yang kecil dan sunyi lagi terpencil, secara spiritual Bung Karno menempuh suatu proses lintas batas budaya, agama, falsafah hidup, dan yang terpenting adalah lintas batas pengalaman spiritual. Setelah menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1950, Soekarno datang ke Ende. Menurut Tommy Roy, saat naik podium, beliau menanyakan Pater Haiting dan mengangkat status Pater menjadi warga negara Indonesia.
2: Nah, waktu dia naik di atas podium, dia tanya yang pertanyaan yang pertama itu, kamu kenalkah pastor yang namanya Hustin? Lalu Pater Hustin yang duduk di belakang, dia angkat tangan, saya ada di sini. Baik, kalau begitu, engkau, mari, engkau maju dan berdiri sama-sama dengan saya. Lalu di atas panggung, dia tanya Pater ini, Hustin, Pater, saya sekarang sudah presiden, kepala negara Republik Indonesia. Pastor mau apa dari saya? Apa yang mau saya bantu? Pater hanya bilang mengatakan begini, Bapak Presiden, saya mau menjadi warga negara Indonesia. Karena mengatakan, hari ini juga kau menjadi warga negara Indonesia.
0: Pater Niko Hayon SPD, masih dalam buku biografi Pater Bauma SPD menuliskan, bahwa Soekarno setelah menjadi Presiden Indonesia yang pertama dan berkunjung di ND, tidak lupa pengalamannya yang baik dengan para misionaris SPD dan karya misi di ND, dinyatakan dalam ucapannya sendiri, pidato, dan dalam pertemuan dengan beberapa tokoh dan pater Bauma. Bahwa perkenalan Soekarno dengan misi Katolik di ND di tengah perjuangannya untuk memerdekakan Indonesia adalah satu berkat penyelenggaraan ilahi yang pengaruhnya sangat kuat demi mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dan khususnya demi melindungi kehidupan beragama dan karya Gereja Katolik di Indonesia. Ende, kata Daniel Dakidai, tidak sekedar titik dalam peta dari wilayah Indonesia, tapi merupakan sumber inspirasi bagi Indonesia. Pancasila sesungguhnya dikandung di Ende dan dilahirkan di Jakarta, sehingga perlu diangkat ke nasional.
3: Bahwa Ende bukan sekedar satu titik dalam peta, bukan. Ende ini adalah sumber inspirasi dari suatu dasar negara untuk Indonesia pada tahun 45. Yang artinya bahwa kalau Pancasila itu diklaim lahir 1 Juni, dan mungkin itu yang paling masuk akal, maka Pancasila itu dikandung di sini, yaitu di Jakarta, di Batavia, tempat melahirkan, tetapi dikandung itu di ND. Dan karena itu kita mau bilang, mengatakan bahwa ND harus diangkat kembali dalam perannya itu di dalam pentas nasional.
0: Masih kepada Cindy Adams, Bung Karno menyampaikan rasa kagumnya terhadap ND.
1: Pulau Bunga akan tetap melekat dalam kenanganku karena berbagai alasan. Juga terjadi di Pulau Bunga, aku membersihkan diriku dari segala tahayul. Aku memandang samudra bergolak dengan hempasan gelombangnya yang besar, memukul pantai dengan pukulan berirama. Revolusi kami seperti juga samudra luas adalah hasil ciptaan Tuhan, satu-satunya Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu sekarang bahwa semua ciptaan dari Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Ada.
0: Harus diakui jika Ende tak disebut-sebutkan namanya saat dikaitkan dengan Pancasila. Ende hanya dicatat sebagai salah satu tanah terpencil di negeri ini yang pernah ditunjuk Belanda sebagai penjara bagi Bung Karno. Cerita tentang Bung Karno dan apa yang dilakukannya selama 4 tahun tak pernah diceritakan kepada generasi Indonesia secara utuh dan terbuka. Seolah tak ada apapun yang terjadi selama 1460 hari di tanah Ende.
4: Ende, kau kekanaku, Ende, kau beda berdua.
0: 2 tahun lalu, tepatnya Desember 2010, Budiono dalam kampanye untuk menjadi wakil presiden di Ende mencetuskan ide untuk melakukan restorasi situs-situs bersejarah yang ada di kota Ende. Rumah bekas tempat tinggal Soekarno menjadi pilihan pertama untuk direstorasi. Lalu hadirlah Yayasan Ende Flores yang dengan Ketua Badan Pembina Wakil Presiden Budiono yang secara resmi mulai melakukan pekerjaan tersebut 2012 ini. Ketua Yayasan Ende Flores Ignas Kleden dalam laporan panitia pada acara peletakan batu pertama restorasi situs Bung Karno 1 Mei 2012 mengatakan, tujuan Yayasan Ende Flores terhadap program ini adalah menghidupkan kembali kenangan Bung Karno di Ende.
5: Fokusnya ialah mengembalikan kembali sedekat-dekatnya suasana ketika Bung Karno masih ada di sini, dan sedikit merefleksikan kegiatan beliau sehari-hari selama 4 tahun berada di kota ini. Jadi atas cara ini kita membuat ND menjadi sebuah tempat di mana kenangan-kenangan terhadap Bung Karno itu dihidupkan kembali dalam kegiatan sehari-hari dari orang ND sendiri, dan menjadi tempat untuk pihak-pihak lain yang ingin mengalami suasana tersebut dan ingin merasakan bagaimana suasana ketika Bung Karno berada di sini, bergaul dengan masyarakat ND, dan kemudian mendapatkan inspirasi yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila di bawah naungan pohon sukun.
0: Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan RI, Wiendo Nuryanti, masih pada acara peletakan batu pertama pembangunan situs Bung Karno mengemukakan, masyarakat ND Flores harus berbangga ketika inspirasi butir-butir Pancasila lahir di bawah pohon sukun yang rindang.
6: Di bawah sukun Soekarno ini kita semua bisa merasakan getaran-getaran perjuangan beliau, getaran semangat toleransi, semangat bersatu dan persatuan, semangat kesetiakawanan sosial yang akhirnya menjadi kristal-kristal penting dalam butir-butir Pancasila. Dan kita bisa membayangkan seandainya kita di bumi Indonesia ini tidak memiliki Pancasila, betapa penting dan sentral peran Pancasila di dalam membangun sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah, masyarakat ini Flores pantas untuk berbangga ketika inspirasi butir-butir Pancasila tersebut yang sampai sekarang hidup subur berkembang di seluruh Nusantara lahir di bawah pohon sukun yang rindang ini.
0: Pemulihan rumah Bung Karno, kata Ignas Kleden, merupakan sebuah langkah untuk memastikan kembali bahwa tempat lahirnya Pancasila di kota ND. Karena bagaimanapun ini adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia, tegasnya.
5: Jadi inilah impian besar tentang rencana yang kecil ini. Kita mengharapkan ini adalah langkah kecil yang membawa dampak yang besar. Nah, dan kita ingin supaya pemulihan rumah Bung Karno dan landscaping yang dilakukan terhadap Taman Rendo ini merupakan sebuah langkah untuk memastikan kembali bahwa tempat kelahiran Pancasila adalah di ND di sini. Sejak kemarin saya berbicara dengan Ibu Wamen bahwa di dalam peristiwa-peristiwa nasional kita sampai sekarang hanya merayakan hari kesaktian Pancasila, tapi kita tidak merayakan lagi hari kelahiran Pancasila. Padahal ini merupakan satu saat historis yang sangat penting untuk kehidupan bangsa kita. Dan kita mengharapkan dengan adanya pemulihan situs-situs bersejarah yang ada di sini, khususnya perbaikan rumah Bung Karno, didirikannya patung Bung Karno yang baru, dan penyediaan Taman Rendo ini akan memberi aksen baru bahwa kelahiran Pancasila itu penting, dan kelahiran itu telah terjadi di kota yang bernama ND ini. Jadi ini ada beberapa pemikiran dari pihak yayasan. Yayasan sendiri dalam rencana jangka panjang akan menyerahkan semua aset fisik ini kepada Pemda.
0: Pembangunan berbagai fasilitas yang pernah digunakan Bung Karno selama pembuangan di ND, pihak Yayasan ND Flores, kata Ignas Kleden, diharapkan bisa mengembalikan kedudukan ND sebagai kota pendidikan, kota intelektual, dan kota kebudayaan. Pada tahun 50 hingga 60-an, pendidikan dan bacaan anak sekolah dasar di Pulau Flores berorientasi ke ND yang memperkenalkan mereka kepada Pinocchio dan dunia luar.
5: Kita juga ingin agar supaya proyek ini bisa mengembalikan bukan hanya kenangan kepada Bung Karno, tapi mengembalikan juga kedudukan kota ND sebagai kota pendidikan, kota intelektual, dan kota kebudayaan pada tahun-tahun 50-an dan 60-an. Saya ingin mencitrakan kepada Ibu Amen di sini bahwa kami sebagai anak SD dulu mengalami betul bahwa pendidikan kami dan bacaan kami, Ibu, itu seluruhnya berorientasi ke ND. Karena di ND ini pada tahun 50-an ada majalah, ada tabloid mingguan yang dibaca oleh orang tua kami sebagai guru-guru di SD yang bernama Bentara. Dan ada majalah anak-anak yang sangat bagus yang bernama Anak Bentara. Jadi sebagai anak SD itu, exposure kami ke dunia luar dan di luar Flores itu terjadi lewat majalah anak-anak Anak Bentara ini yang memperkenalkan kami dengan Pinocchio, yang memperkenalkan kami dengan perjalanan-perjalanan ke Kutub, yang memperkenalkan kami dengan keadaan di tempat-tempat lain. Di samping itu, di ND ini dulu terdapat sebuah jurnal pendidikan yang bernama Pandu Pendidikan dengan langganan di seluruh Indonesia sebagai majalah yang membimbing guru-guru untuk dalam hal metodik dan didak.
0: Wakil Menteri Wiendo kepada sejumlah wartawan pada sisi konferensi pers soal upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait penetapan ND sebagai kota Pancasila dengan lugas mengatakan pihaknya tengah menyusun bagaimana prosedur, bagaimana administrasi formal untuk bisa secara tegas jika Pancasila lahir di ND.
7: Memang sekarang ini kita tahu bahwasanya hari kesaktian Pancasila ya merayakan itu ya. Nah, namun kemudian hari kelahiran Pancasila kok rasanya itu kok tidak pernah terdengar kuat gitu. Oleh karena itulah, maka kami sedang menyusun nih bagaimana prosedur administrasi formalnya untuk bisa secara tegas bahwasanya hari kelahiran Pancasila adalah tanggal ini di ND ya, dan itu mudah-mudahan syukur kalau bisa nanti semua upaya-upaya renovasi ini selesai tahun depan ya, kita bisa rayakan di sini, syukur Bapak Presiden bisa hadir dalam peresmian tersebut sekaligus hari itu adalah hari kelahiran Pancasila dan diperingati secara nasional tentu saja.
0: Sementara itu, Bupati ND Don Bosco M. Wangge mengatakan, jika masyarakat Indonesia lainnya memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan air mata, maka ND hanya memberikan satu saja, yakni Pancasila sebagai ideologi bangsa.
8: Selalu katakan atau dikenal dengan kota atau bumi Pancasila dihamilkan dan dilahirkan di Jakarta. Itu sering diucapkan oleh mantan Gubernur NTT Pak Ben Boy. Ini dalam sambutan saya ataupun arahan-arahan saya pada masyarakat ND, saya selalu katakan, mari warga ND kita harus berbangga dari kota yang kecil ini, kita memberikan satu sumbangsi yang besar untuk negara. Kalau teman-teman di barat memperjuangkan kemerdekaan dengan darah, air mata, dan keringat, ND memberikan satu kata saja, Pancasila, sebagai ideologi.

0: Ende, kota kecil nan jauh di ujung dunia, kata sang proklamator, yang dikaruniai satu-satunya keunikan di bumi, danau tiga warna oleh sang maha pencipta, senantiasa bisu menyimpan ribuan kata tentang Pancasila dan pemiliknya. Dari kota sejarah Pulau Bunga, saya GB Hurekmaking.
1: Dan saya Rosa Dalema, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
0: Sampai jumpa.

Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam dengan pesan-pesan reflektif, menenangkan, dan memotivasi. Hadir dalam acara Renungan Malam. Nikmati setiap acaranya. Rasakan setiap nuansa berbeda.

Malam pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, Ren Hidayat kembali menyapa ruang dengar Anda. Tentunya di hari ini spesial hari Rabu, dan sebelum itu saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 bagi pendengar Pro 1 RRI ND yang merayakan. Semoga kurban kali ini mengajarkan kita arti sebuah kerelaan dan juga kelapang dadaan sebagaimana apa yang telah diajarkan kepada Nabi kita Nabi Ibrahim

informasi-informasi yang kami kutip dari laman resmi kami, yakni rri.co.id, dan juga kami akan hadirkan sebuah mimbar agama bagi pendengar kami umat Hindu dimanapun berada. Kemudian dilanjutkan dengan komunitas bicara dan ruang rindu berjaringan Pro 1 RRI Jakarta. Karena sampai sekarang kami juga masih menunggu penjelasan ya, apakah hari ini memang ada ruang rindu berjaringan, karena kita bisa pahami bahwa hari ini semua orang mungkin sibuk makan daging, sibuk masak daging, jadi lupa kalau ada ruang rindu berjaringan nasional. Nah, pendengar, untuk membuka perjumpaan kita di malam hari ini, kami hadirkan sebuah informasi dari budayawan kita sekaligus seniman kita. Beliau ini berdomisili di Manggarai, yakni Bapak Felix Edon. Nah, Felix Edon yang kita tahu sebagai musisi kondang sekaligus budayawan Manggarai dan pendiri Sanggar Seni Wilarana, secara tegas melarang keras penggunaan teknologi artificial intelligence atau AI maupun kecerdasan buatan untuk mengubah atau mengcover lagu-lagu hasil karyanya. Ia menilai maraknya lagu daerah versi AI di media sosial berpotensi merusak originalitas karya musik serta mengaburkan nilai budaya dan bahasa daerah Manggarai. Sejumlah lagu hit milik Felix Edon seperti Nacage, Anak Diong, Lela Lo Cerenda hingga Lala Ledong diketahui mulai beredar di berbagai kanal digital dalam versi AI. Berdasarkan penelusuran RRI, beberapa akun yang turut mengcover lagu-lagu tersebut diantaranya adalah akun YouTube Nona Timur Musik, Liberto Light Musik, akun TikTok Kobleston, serta akun TikTok Cersingis. Nah, kepada RRI, Felix mengaku kecewa setelah menemukan beberapa lagu ciptaannya diunggah ulang dalam versi AI tanpa memperhatikan pelafalan, dialek maupun karakteristik bahasa Manggarai yang benar. Menurutnya, penggunaan AI tanpa pemahaman yang baik justru berpotensi mewariskan kesalahan bahasa kepada generasi muda. Ia khawatir jika generasi mendatang lebih menyukai versi AI yang salah, maka hal itu sama saja dengan mewariskan kesalahan berbahasa kepada anak cucu. Dan informasi ini, pendengar, bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id. Sekaligus membuka kebersamaan kita dengan sebuah lagu dari Crew Farsight dengan judul Malam Baik.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

kali berturut-turut pemerintah Kabupaten Manggarai sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI. Predikat tertinggi ini diberikan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang berlangsung di gedung BPKRI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Selasa 26 Mei 2026. Pada kesempatan tersebut, Bupati Manggarai Heribertus JL Nabit mendapat kehormatan mewakili seluruh kepala daerah seprovinsi NTT untuk menyampaikan sambutan resmi. Dalam sambutannya, Bupati Heri memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Perwakilan BPKRI Provinsi NTT beserta tim pemeriksa atas profesionalisme dan integritas mereka dalam mengaudit laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung di gedung BPKRI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang pada Selasa 26 Mei 2026. Ia menegaskan audit yang dilakukan BPK bukan sekedar rutinitas konstitusional tahunan, dan lebih dari itu proses ini menjadi instrumen evaluasi krusial untuk mengukur transparansi, menilai akuntabilitas anggaran, menguji sistem pengendalian intern, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Terkait keberhasilan Manggarai mempertahankan predikat WTP selama 8 tahun terakhir, Bupati Heri mengingatkan seluruh jajaran agar tidak terlena. Menurutnya, capaian ini harus menjadi pelecut motivasi untuk terus menjaga kualitas tata kelola keuangan. Dan informasi ini pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Raja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN di wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada hingga 30 April 2026 tetap tumbuh positif sebesar 4,85% meski pagu anggaran tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat terrealisasi sebesar 226,39 miliar atau tumbuh sekitar 7,11%. Sementara penyaluran transfer ke daerah dan dana desa mencapai 1,25 triliun atau meningkat 4,45%. Kepala KPPN Ruteng Ahmad Zainuddin mengatakan capaian tersebut mencerminkan kinerja yang baik dari satuan kerja kementerian dan lembaga dalam menjalankan program pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai optimal dalam menyalurkan dana TKDD. Menurut Ahmad sendiri, meski pagu APBN tahun 2026 turun sebesar 873,88 miliar atau berkurang sekitar 17,6

Ia menjelaskan belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 13,98 miliar atau tumbuh 12,6%. Kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya pembayaran gaji P3K tahun 2026 sebesar 5,70 miliar. Ahmad menambahkan belanja modal juga meningkat 7,60 miliar atau tumbuh sekitar 36,72% dan peningkatan ini didorong percepatan realisasi proyek pada sejumlah satuan kerja strategis seperti KSOP kelas 3 Labuan Bajo, Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Labuan Bajo, KPP Pratama Ruteng, serta pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi laman resmi kami.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

di warga Desa Lanamai 2 dan Desa Kembang di Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada akhirnya menikmati aliran listrik untuk pertama kalinya pada Rabu 20 Mei 2026. Kehadiran listrik di dua desa tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam membuka akses pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Penyalaan listrik membawa harapan baru bagi ratusan warga yang selama ini hidup dengan keterbatasan akses energi. Selain mendukung aktivitas rumah tangga, listrik juga diharapkan memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, dan usaha ekonomi masyarakat di wilayah terpencil tersebut. Camat Riung Barat Imron Lu mengatakan masuknya listrik menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa pelosok. Menurutnya, keberadaan listrik dapat membantu masyarakat mengembangkan berbagai aktivitas produktif dan meningkatkan pelayanan dasar di desa. Desa Lanamai 2 memiliki dua dusun, yakni Dusun Sanggaria dan Dusun Benteng Tebu, dengan jumlah 58 kepala keluarga atau sekitar 218 jiwa. Desa tersebut berjarak sekitar 8 km dari pusat Kecamatan Riung Barat dan masih menghadapi akses jalan rusak sepanjang kurang lebih 2 km. Sementara itu, Desa Kembang terdiri dari Dusun Kedu dan Dusun Marok Patong dengan jumlah 54 kepala keluarga atau sekitar 149 jiwa. Desa tersebut memiliki fasilitas dasar berupa satu sekolah dan satu posyandu yang kini diharapkan dapat beroperasi lebih optimal setelah tersedianya listrik. Perangkat Desa Lanamai 2, Dionisus Sodo, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan PLN atas realisasi layanan listrik di wilayah mereka. Ia mengatakan sebagian besar rumah warga sudah terpasang listrik, sementara beberapa lainnya masih menunggu proses pemasangan lanjutan. Masyarakat berharap akses listrik tidak hanya berhenti pada pelayanan jaringan, penyalaan jaringan maksud kami, tetapi juga diikuti peningkatan infrastruktur lain seperti jalan dan layanan ekonomi desa. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Udah gajian nih, di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

guru pendidik Katolik sebagai bagian dari penguatan kualitas pendidikan keagamaan dan profesionalitas tenaga pendidik di daerah tersebut. Sertifikasi ini dinilai penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran sekaligus memperkuat peran guru dalam pembentukan karakter generasi muda. Penyerahan sertifikat berlangsung di kantor Kemenag ND pada Senin 25 Mei 2026 dan dilakukan langsung Kepala Kantor Kemenag ND Nikolaus Namapayon didampingi Kepala Seksi Pendidikan Katolik Flavianus Lepa. Kegiatan diikuti para guru penerima sertifikat dalam suasana penuh antusias dan semangat pengabdian. Nikolaus Namapayon menegaskan sertifikat pendidik tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kompetensi, tanggung jawab, dan dedikasi guru dalam dunia pendidikan. Menurutnya, tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik di tengah perkembangan sosial dan digital yang semakin kompleks. Karena itu, guru dituntut memiliki integritas, kreativitas pembelajaran, serta kemampuan membangun lingkungan pendidikan yang humanis dan inklusif. Kemenag ND juga menilai pendidikan Katolik memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi muda yang moderat, toleran, dan memiliki daya saing. Penguatan kualitas guru diharapkan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan serta pembentukan karakter siswa yang kuat secara spiritual dan sosial. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita berjaringan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Benar inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Bapak Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
6: Ya, akomodasi.
0: Alam.
7: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4, 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
8: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarat tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi Aqabah?
9: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
8: Artinya memang
7: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jemaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita

0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
2: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari

0: Dan menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
1: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat itu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
0: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
2: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya, mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya. Memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
0: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
4: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododa Dapendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Dia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
5: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MPG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayah.
4: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
6: Sapi Pak Presiden.
7: Penasaran ya?
6: Iya.
7: Besar nggak ukurannya tadi?
6: Besar banget.
4: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palang.

0: Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Ihsan Mulang Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
1: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
3: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
2: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
4: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
5: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga dia kembali. Semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
6: Alhamdulillah, tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bang Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
4: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
7: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
8: Pengunjung mall ini ramai
7: dibanding hari-hari biasa.
8: Iya, soalnya kan ini jual juga ya, jadi mungkin banyak yang lain.
7: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya? Tenan apa yang paling banyak dicari?
8: F&B paling.
7: Makanan.
8: Ya, soal makan.
7: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
9: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
7: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
9: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
7: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
9: Buat kuliner aja.
7: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
9: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
7: Oh, kurang
9: jadi
7: tahu.
9: Cuma keliling-keliling aja.
7: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
9: Jujur, ini menarik sih.
7: Sementara itu, pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
10: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
7: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
10: Ibu saya.
7: Kenapa?
10: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas,
7: karena
10: kalau di ya kalau
7: usia.
10: Dulu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
7: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
11: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan
12: Tomo Haki.
11: Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
13: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam 1 bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 105 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Florata malam ini bersama saya Ren Hidayat dan juga rekan saya Valen Kranus. Kalau boleh, pukul 20.36 kami ajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama bagi pendengar kami umat Hindu dimanapun berada dengan judul Moksa dan Keabadian. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, umat Hindu, pendengar RRI, saudaraku, dimanapun Anda berada. Dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu, bersama saya Kadek. Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Namusidam, Om Anubhadrah Kretawayantu Wiwasta. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, umat Hindu yang berbahagia. Dalam acara Mimbar Agama Hindu, bersama saya Kadek Herina Dewi akan menyampaikan tema Kerukunan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum. Umat Sedharma yang terkasih, Anda menggunakan hak pilih Anda pada hari ini. Saya berharap Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Namosidam, Om Anubhadrah Kratawayantu Wiwasta. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam, salam rahayu untuk kita semua, umat Hindu, pendengar RRI yang berbahagia. Dalam acara Mimbar Agama Hindu, bersama saya Kadek Herina Dewi akan menyampaikan sebuah tema, yaitu Catur Purusa Arta sebagai puncak kebahagiaan hidup. Umat Sedharma yang terkasih, sebelumnya marilah kita untuk selalu mengucapkan puja dan puji astuti rasa angayu bagi kehadirat Ide Sanghyang Widiwasa, karena sepanjang hari ini Sanghyang Widi telah memberikan jalan yang baik bagi kita sehingga kita dapat menjalankan swadharma dengan baik juga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Umat Sedharma yang terkasih, dan tentu pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, kita sebagai umat Hindu tetap berpijak pada Catur Purusa Arta. Jadi manusia memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan itu tercipta di dalam diri agar kita dapat menemukan kebahagiaan tersendiri dan mungkin akan berpengaruh juga terhadap orang lain, orang di sekitar kita. Namun, tidak semua orang akan ikut merasakan tentang apa yang kita rasakan tentang tujuan kita sendiri. Nah, sama halnya ketika kita ikut berpergian ke suatu tempat yang kata teman kita adalah tempat yang bagus dan kita pasti senang serta bahagia berada di sana. Kemudian ketika kita tiba di tujuan itu, ternyata tempat itu mungkin sesuai dengan ekspektasi mereka, namun tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, hal ini sama dengan seseorang yang suka mendengarkan musik. Ya, misalnya saja mendengarkan musik pop dipaksa untuk mendengarkan musik rock. Nah, analogi itu menjadi bahan introspeksi bahwa sebuah kebahagiaan itu kita yang membuat, bukan orang lain. Hal yang pertama adalah keyakinan. Seperti yang terdapat dalam Yajurveda, Sradaya Satyam Apnoti, dengan keyakinan akan mencapai tujuan. Nah, namun di zaman sekarang ini yang sering dikatakan sebagai zaman Kali Yuga, banyak orang yang meyakinkan dirinya bahwa cara mereka untuk mencapai tujuannya sudah betul. Di dalam kehidupan ini, manusia bisa menciptakan jalan untuk dapat sampai pada tujuan dan bahagia di sana. Namun kita harus memilih dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Nah, seorang pencuri misalnya saja, dia memilih jalan untuk mencuri agar mencapai keinginannya, yaitu memiliki banyak uang. Tujuannya adalah menjadi kaya serta bahagia dengan jalannya. Begitu juga dengan koruptor. Mereka ingin kaya dan memiliki banyak aset ataupun uang, namun dengan jalan yang salah. Kita tidak menyalahkan orang-orang untuk menjadi kaya dan memiliki banyak uang. Namun jika caranya digunakan salah, ya kepada siapapun kita katakan benar itu pasti salah. Lalu bagaimana cara untuk dapat mewujudkan tujuan itu dan menciptakan kebahagiaan dengan cara yang baik dan benar? Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam agama Hindu kita memiliki ajaran yang relevan dengan tujuan dan juga kebahagiaan yang disebut dengan Catur Purusa Arta. Catur Purusa Arta memiliki arti 4 tujuan hidup manusia. Di dalam Catur Purusa Arta terdapat dharma yaitu kebaikan, kama adalah keinginan dan juga nafsu, arta yaitu kekayaan, serta moksa adalah kebahagiaan tertinggi. Keempat bagian ini juga merupakan tahapan untuk terciptanya tujuan kita sebagai manusia, yaitu moksratham jagadita yacaiti dharma, yang berarti mencapai kesejahteraan hidup di dunia maupun mencapai kebahagiaan di akhirat dengan berlandaskan pada dharma. Tahap pertama adalah melaksanakan dharma. Dharma di sini memiliki arti kewajiban dan juga kebenaran. Dharma tentu menjadi kunci yang utama dalam melakukan kewajiban kita sebagai umat manusia. Dharma inilah yang menjadi landasan untuk menuju kebahagiaan kita. Jika kita melakukan sesuatu berdasarkan kebenaran dan keyakinan, maka tujuan yang diharapkan pasti akan tercapai. Seperti halnya yang termuat di dalam kitab Sarasamuscaya sloka 14 yang berbunyi, Dharma eva plavo nayah swargam sama biwan chatham saca nawu pwajinas tatam jalade paramichata. Artinya, yang disebut dharma adalah jalan untuk pergi ke surga, sebagai halnya perahu yang merupakan alat bagi saudagar untuk mengarungi lautan. Jika kita memang tangguh dan memegang teguh ajaran dharma, ketika melakukan sesuatu, maka dharma ini yang akan mengantarkan kita untuk menemukan kebahagiaan kita. Setelah melakukan sesuatu dengan memegang dharma sebagai pedomannya, barulah kita akan mencari harta atau kekayaan. Dalam Catur Purusa Arta disebut dengan arta. Jadi segala sesuatu yang menjadi alat untuk mencapai tujuan juga disebut arta. Namun untuk memperoleh arta ataupun kekayaan ini hendaknya tentu berlandaskan dengan dharma. Seperti contoh, jika ingin mendapatkan uang dengan bekerja, maka bekerjalah sesuai dengan dharma atau kewajiban yang sudah ditentukan. Jangan sampai kita melakukan hal yang sifatnya asusila hanya untuk uang. Nah, kemudian dalam kitab Sarasamuscaya sloka 261 disebutkan Dharme nartah sama hario dharma labdam tridadanam kartavyam dharma paranam manawena parayat natah, yang berarti dengan caranya berusaha memperoleh sesuatu hendaknya berdasarkan dharma. Dana yang diperoleh karena usaha hendaknya dibagi menjadi tiga guna melaksanakan biaya untuk mencapai yang tiga itu. Perhatikanlah baik-baik tiga bagian tersebut. Yang pertama, jadi gunakan kekayaannya itu untuk melakukan dharma ataupun kewajiban. Misalnya saja, ketika kita sudah mendapatkan suatu kekayaan, maka kewajiban kita adalah berdana punia. Kemudian wajib kita membayar pajak sebagai warga negara Indonesia dan yang lainnya. Nah, yang kedua, dengan adanya dana tersebut berarti kita dapat memenuhi kama ataupun keinginan kita sendiri. Sedangkan yang ketiga, dengan adanya harta untuk melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh harta itu sendiri atau melaksanakan kegiatan ekonomi. Umat Sedharma yang terkasih, jika kita sudah memperoleh harta dengan jalan dharma sebagai landasannya, maka kita bisa memenuhi keinginan kita atau disebut dengan kama. Mengapa kita harus memenuhi keinginan? Karena jika sudah memenuhi keinginan, maka kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan sebagai akibat dari keinginan yang sudah terpenuhi tersebut. Kebahagiaan inilah yang disebut dengan moksa. Moksa yang kita maksud di sini adalah moksa di dalam kehidupan kita. Jika kita berbicara moksa di dalam konteks niskala, itu dijelaskan bahwa kita telah menyatu dengan Brahman. Namun, jika kita berbicara moksa di dalam konteks skala atau dunia nyata, ini bisa dibuktikan dengan kita mendapatkan kebahagiaan yang tinggi, yang mana kita sendiri yang dapat merasakannya. Umat Sedharma yang berbahagia, jadi empat tahapan di dalam melaksanakan catur purusa arta yang telah dipaparkan tadi, ibarat seseorang melaksanakan pendakian yang sedang menuju puncak-puncak bukit dengan berbekal tongkat kayu untuk mendakinya. Tongkat kayu kita ibaratkan sebagai dharma yang digunakan untuk mendaki tiga puncak. Puncak pertama adalah arta atau kekayaan. Puncak kedua adalah kama ataupun keinginan. Dan juga puncak ketiga adalah yang paling tinggi, yaitu moksa atau kebahagiaan. Nah, jadi ketika seseorang pendaki berada di puncak tertinggi, maka ia akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Di atas puncak tertinggi, ia dapat melihat banyak keindahan alam yang ada di bawah, yang mana itu membuatnya sangat bahagia. Begitu juga manusia. Jika manusia berada di puncak kebahagiaannya, maka ia akan melihat hal-hal yang indah di dalam hidupnya. Hal ini dapat memberikan kita sebuah amanah. Jika kita melakukan sesuatu untuk mencapai kebahagiaan kita sendiri, maka hendaknya kita melakukan dharma atau kewajiban kita sesuai dengan dharma atau kebenaran dan juga kebajikan. Jika kita melaksanakan sesuatu dengan dharma, maka kita akan mencapai kebahagiaan yang hakiki, yang akan memberikan kita dampak yang positif di dalam kehidupan kita ini. Umat Hindu yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kebahagiaan dengan melaksanakan catur purusa arta, yaitu empat tujuan hidup manusia dalam perspektif Hindu. Semoga apapun yang kita laksanakan dalam kehidupan ini, dalam kaitannya mencari dharma, mencari harta atau kekayaan untuk dapat memuaskan keinginan kita atau kama, kemudian setelah itu barulah kita merasakan yang namanya kebahagiaan sejati, yaitu moksa. Tentu semuanya itu adalah berlandaskan pada kebenaran atau dharma. Mari kita pegang teguh jalan dharma untuk dapat mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100.

0: kami hadirkan Ruang Rindu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Indonesia dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan Ruang Rindu berjaringan Pro 1 RRI Jakarta. Dari studio RRI Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Nindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: Oh, www.rri.co.id, benar streamingnya ya. Dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih, Mas.
0: Udah sabar
1: aja
0: dong.
1: Langsung aja kita ngobrol bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.

0: Nah lo.
1: Tadi sempat ada suaranya Kang iya. Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
2: Iya, itunya masih mute.
1: Hah? Eh dari siapa yang? Coba.
3: Saya juga nggak dengar sih.
1: Iya, audionya Kang Teddy. Ya udah coba.
2: Mas Erwin dengar suara kita kan?
3: Dengar dong.
1: Ya, dengar nah, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
2: Malam ini senada diwakilin oleh
1: dua orang ini ya.
2: Mas Erwin dan Kang Teddy.
1: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
2: Iya.
1: Dua personil senada
2: oh,
1: ini.
2: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
1: Tauba. Iya. Iya.
2: Dan sempat ini loh kita di RRI juga.
1: Iya, manggung.
2: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
1: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
2: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
1: Bulan November
2: 2025.
1: Ya.
2: Iya.
1: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
2: Alhamdulillah.
1: Oke.
2: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
3: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
1: Mm-hmm. Oke.
3: Okay. Senada kita bilang Senada reunion karena kita bareng sama Agus Sidwar. Agus itu juga salah satu
2: itu Senada. Itu formasi pertama ya dari
3: pertama.
2: Senada. Ya.
1: Oh iya iya iya iya. Ya.
3: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu Senada tahun 91.
1: Tahun 91.
2: Benar-benar legend kan nasib pertama di Indonesia.
3: Iya. Nah, itu satu lagi kita ada apa? Lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
1: Dialog Dua Hati.
3: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
1: Oh, baik.
3: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
1: Iya. Oh iya iya iya iya iya. Ya.
3: Nah,
2: gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, pergi Haji atau apa ya dari Senada.
3: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
1: Oh 2006, ya. 2006 akhir ya.
3: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. Di situ kita banyak apa? Ide itu untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Lagunya sangat menyentuh Sambut Panggilannya.
1: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay.
3: Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu. Yeah. Lewat lagu dua lagu itu.
2: Iya yeah,
3: iya. Gitu. Yeah. Nah maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
1: Oke.
3: Okay. Wah. Wow. Kita berangkat lagi haji dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
1: Siap.
2: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya. Biasa. Kang Teddy,
1: Kang Teddy.
2: Belum, suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
1: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah, nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat ini ya, karena faktor ini. Apa
2: teknis,
1: ya gitu
2: faktor
1: ya?
2: Teknis.
1: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya Kang. Oke, okay. Ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
2: Dari Manado.
1: Selamat dari Manado. Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Siap. Sama-sama. Langsung dengan Bang Senada, Bang Benny Jo.
2: Langsung tersambung dengan Senada ya, nasyid Senada.
4: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
2: Bang Erwin,
4: ya. Bang Erwin.
3: Waalaikumsalam.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
1: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya

0: Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya grup band apa ini?
1: Senada.
0: Senada. Apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
1: okay. Okay. Siap.
2: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
0: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
1: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya. Langsung ya. Dengan Senada.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya.
3: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
2: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
3: Pas Erwin Senada.
2: Ya. Silakan langsung Pak Ahmad.
1: Iya itu.
3: Apa?
1: Iya, silakan, silakan.
2: Silakan langsung.
3: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang berwangi ya suasana ini apa saja tantangannya?
1: Tantangannya ya?
2: Tantangannya.
3: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
1: Siap.
3: Boleh salam-salam Mas Yudi?
1: Silakan.
3: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PP Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
1: okay.
3: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
2: Okay.
3: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita,
2: ya.
3: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
1: Terima kasih.
2: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
3: Terima kasih banyak. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
2: Kota Padang ada Bang Hanafi.
1: Selamat malam Bang Hanafi.
2: Udah Hanafi.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
2: Waalaikumsalam.
4: Memori lewat lagu.
1: Siap Pak Hanafi, silakan.
4: Ya, mau nanya ini yang saya gimana Bang Senada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
1: Kenapa?
2: Pak Hanafi.
4: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Senada.
2: Oh, Taubat, lagu Taubat. Iya.
1: Oke.
4: Okay. Lagu maaf, lagu Kaki Putih
1: yang Kaki Putih.
2: Oh, Kaki Putih.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya.
2: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
1: okay.
2: Rumpis.
1: Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
4: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
2: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
1: Oke.
4: Okay. Ini tapi pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
2: Oh, Neo Selawat.
1: Oke.
4: Okay. Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
1: Oke. Okay.
2: Siap.
1: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
4: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Pak Hanafi,
1: kita
2: kasih.
1: Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang
2: ada
1: Albert.
2: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
1: Bang Albert?
2: Selamat malam, Mbak.
1: Bang Albert.
5: Halo, testing.
1: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
2: Kang Teddy, nah.
1: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung atau sama
2: dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
6: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
2: Iya.
6: Bahyangan. Kalau saya kan agrek Bandung nyingcet gitu kan.
1: Apa tuh?
6: Kabupaten.
1: Oh, kabupaten.
2: Ngerti. Silakan.
6: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
1: Siap
6: ya, di momen ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang husnul khotimah. Nah, saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, oh, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang cepat mintu hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti kebasaranmu ST12.
1: Tapi ini kita lagi sama senada, Pak.
6: Oh iya.
1: Iya.
6: Iya, maksudnya bertanya
1: itu kan. Nah, oke. Iya, iya, iya, iya.
6: Memang semua juga saya senang lagu religi kan, terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
1: saya
6: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang barusan dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada
1: Teh
6: Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
1: Terima kasih.
6: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
2: Mas Erwin.
1: Oke, dari Bang Benny Jo. Antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
2: boleh
1: nih?
2: Boleh dijawab.
1: Silakan dijawab.
2: Kang Teddy atau Mas Erwin?
7: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
2: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
7: Iya. Bismillah.
1: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
7: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
1: Siap.
7: Lagu gitu.
1: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil senada ini?
2: Senada.
7: Banyak.
2: Pastinya ya.
7: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
2: Iya, pasti.
7: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens enggak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah, itu tuh biasa gitu.
2: Iya, selisih pendapat tuh biasa.
7: Biasa di kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya, terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya message yang sama, bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, buat untuk lagunya Kang Teddy, buat Kang Teddy, tapi untuk senada gitu.
1: Siap.
7: Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
1: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
2: Waduh, tantangan. Mungkin dalam
1: manggung, banyak ya.
2: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
7: Ya, pernah mau dilaporkan polisi.
2: Loh, kok bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
7: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
2: Iya, iya, gimana ya. Gimana?
7: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghap salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
1: Oke.
7: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa. Ini salawat adalah domain umum, domain publik
2: seluruh dunia. Ini yang neo salawat bukan, Kang?
7: Iya betul.
2: Ika sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya.
8: Mandarin.
2: Mandarin, iya, bahasa Mandarin. Wah, luar biasa, iya.
1: Oke, jadi gitu ya.
8: Ya, pernah. Itu yang paling seru sih itu.
2: Paling seru itu ya.
8: Setelah kejadian itu sih, gak ada sih. Paling ya, biasalah, masalah royalti gitu ya. Tantang aja, karena...
7: ada lagi, Wi.
2: Apa tuh?
8: Oh, apa tuh, Kang?
7: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
1: Oke. Okay.
7: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya tuh harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya Tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
1: Amin.
7: Karena kita umroh bareng.
2: Nah, itu dia, Kang. Bareng, diganti dengan yang lain, betul sekali.
1: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
7: Langkah ke depan tetap berkarya yang ya.
2: Pastinya tetap berkarya.
7: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
1: Wah, dekat Mbak Ita kita.
2: Kita sama-sama geng Bintaro dong, Kang. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
1: Ya. Masjid Raya Bintaro.
2: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
1: Oke. Okay. Kemudian Mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
8: Wing to Wing. Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 2000, sorry, 1999. Kita ada acara di Darutauhid ya, ulang tahun Darutauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, jadi kasih Agim ya. Jangan kau dikit gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Salawat.
1: Oke.
8: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen, jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
2: Iya.
8: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Salawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
2: Viral
8: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
1: Iya.
8: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
1: Oke.
8: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nunggu sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari
2: label ya.
8: Label, labelnya Blackboard waktu itu.
2: Oh, Blackboard, sama dong.
8: Iya, double platinum.
1: Oke. Okay.
2: Masya Allah.
1: Siap.
2: Biasa.
1: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. lebih susah mana bikin
2: lagu religi, lagu atau, religi atau lagu pop, umum?
1: Pop pada umumnya. Ya,
8: pada umumnya. Nah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
2: Kang Teddy, mangga.
7: Nih, susahnya kalau kita nyanyi lagu religi, tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan? Kalau misalnya ya, kita lagunya menasihati orang lain,
2: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri tidak,
7: betul. Iya, susah. Itu dia. Ya, ya, bisa banget sih itu. Lagu kayak begitu buat orang lain, diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
2: Iya, iya, iya.
1: Gitu ya. Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
2: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu. Baik,
1: kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Ya. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
2: Oke. Okay.
8: Oke. Okay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: adem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo? Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Izin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada,
3: Kang Teddy,
1: ya.
3: Kang Teddy,
0: ya. Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang,
1: sama-sama Alwin.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy. Iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitul
1: Maqdis. Betul sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Nah, jadi kangen rindu Baitul
1: Maqdis. Betul, betul.
3: Ya,
1: rindu sekali.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kisahnya
3: Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan
1: Teteh.
0: Tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mm-hmm. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Siap Teteh. Atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu
0: Fatmawati. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya ini lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Dikasih-kasih lihat
0: tiketnya. Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang
4: okay.
1: Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya, Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya sampai terharu dengarnya lagu religi tadi.
1: Iya.
4: Bangga pun sampai Baita ingat
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh.
4: Keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
1: Siap. Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke Nasyid Senada ya.
1: Iya.
5: Ya, yang kenal sama Senada Nasyid ya. Karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara, ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Mbak Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya. Siap. Dan sukses selalu buat grup Nada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu, betul sekali,
0: bersolawat. Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Dan kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin ya, soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Prosat Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada. Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan ya. Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Mas
6: Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi.
1: Ya, silakan. Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Kota Magenda di Bandoso, untuk DPD Solo, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima
6: kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penembal, Ita Penembal Sari. Dengar Aidin Walpaiz 15.
1: Sama-sama. Maaf,
0: silahkan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang.
0: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Oke.
0: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah dan di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado. Selamat malam, Minal Aidin wal Faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Ah, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: Jadi Blackboard. Kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution. Gitu.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay. Nah,
2: dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu keren
2: namanya
1: banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia. Iya,
1: Malaysia.
2: Di Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
2: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan berita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Ternyata ada itu juga tuh ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
1: Bagi-bagi dong yang diajari yang di
2: rumah. Boleh. Sama traktir di Baita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari Jakarta. Ayo selamat malam.
8: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada. Silakan, Pak.
8: Wow, Senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
8: Iqbal. Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka lagi dari paling Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak.
1: Yang paling.
8: Gagalah hati. Ada.
0: Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Brunei,
1: Singapura.
8: Ya.
0: Oke. Okay.
8: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya fans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu, Mas Iqbal. Okay. Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit. Bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
0: ya,
1: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Ya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
9: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya. Amin. Untuk Amin. Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada Naya next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Oh, saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah semua. Ya.
0: Siap.
9: Selalu Mas Dwiki, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
9: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
1: boleh silakan.
9: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
9: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal.
1: Kalau sekarang ya, kalau dulu emang gitu.
9: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki. Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
9: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
9: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa ya, Parabi.
9: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena latihan vokal betul.
9: Mau enggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat ini Senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musala,
0: ya,
9: gitu ya.
0: Okay.
9: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
9: oh iya juga gak sih cukup, gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
1: Yeah.
9: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
9: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
9: Oti Jamalus.
1: Yeah.
9: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Yeah. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
9: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Juki gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia Rahmat dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh
1: Senada. Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
9: Bukan. Oh, ada bukan? Itu nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa sampai tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Akito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan Ramadan.
9: Nyanyi bareng di apa ada dua apa?
1: Iya betul.
0: Baik. Keren
9: banget
1: alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Ya. Kegiatan lainnya di luar musik.
9: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Ya, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral itu.
9: Beliau juga bikin beberapa apa film.
1: Film pendek, film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
9: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
1: Ya. Mimpi nah, kecil untuk berkurban ya, untuk
9: betul,
1: ya
9: betul
1: untuk
9: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Proyek Idul Adha ya. Itu
9: yang sederakan. Ada juga film layar lebar yang dia ini. Terus ada Mas Iqbal menjadi apa VP di
1: apa, di bank di, ya sebuah bank.
9: Ah
1: di,
9: ya sebuah bank. Lukman beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: iya, guru vokal
9: musik dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh personilnya sendiri luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, Mas Erwin.
9: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
9: Ini lagunya apa? Saya nggak tahu sairnya. Oh, tadi. Oh,
1: iya, jadi gini Mas Erwin itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip. Okay, akhirnya siap. Rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang.
9: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
1: Belasan.
9: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
9: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Oh, oke.
9: Okay. Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
9: 80-an lah, iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
9: Belum single ya? Single juga kan.
0: Single juga banyak ya?
1: Pastinya banyak lah.
9: Kita enggak kuat. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya, Kang, pastinya puluhan.
9: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat,
1: Neo Salawat
0: dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta. Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Loh kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Louis.
0: Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Oke, silakan Bidan Louis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
2: Ya, halo. Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, la ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, teman sejati dari
1: teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Wis teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Selamat malam, tabik pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih.
4: Kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Louis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu
1: lagu apa? Lagu senada yang mana ya? Yang judulnya apa Mas?
2: Antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, betul. Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu loh.
5: Kan kita nih duet vokal dari dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sedara tuh yang barito cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke. Okay.
5: Jadi di sedara itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di barito. Iksan di bas.
2: Oh, siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kampung itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap siap siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya, sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz? Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Nah, silakan silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Ria Salawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuat video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan tuh sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
1: para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang.
1: Mangga Kang.
2: Loh, Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Kalau boleh mungkin ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang mandiri dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah, karena bertepatan dengan Kursi Pancai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah, akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI. Untuk nyanyi lagu itu gitu.
2: Oh.
5: Di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah,
5: live ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita, bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah. Ya. Oh nggak tahu. Taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Taunya.
6: Oh, kamu kan nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. sampai anak-anak kecil tuh diminta, jadi tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah K-woman tian senang dia gitu, oh iya iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan nah, musik
6: nasyid. Tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya
1: ya.
6: Adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya Ramadan.
1: Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya kan, betul.
6: Iya. Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, kan itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu. Dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh. Syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Okay. Kita syuting di sana. Kita di Seattle lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, weh mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga dong. Pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong.
1: Ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah
6: yang
5: baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam, Pak Putra.
2: Selamat malam kembali, Mbak Ita. Ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Pak Putra baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa, Mas?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja, Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan Senada Nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, ini. Adalah sekarang ya, ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya, untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka.
1: Betul.
4: Ya. Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah, kan kita berkarya terus. Kita sama kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya, Senada Kids
0: namanya. Senada Kids, oke.
3: Ada, itu tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada, ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya. Dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oke. Okay,
0: Kang Teddy. Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun
3: Senaga Nasyid. Saya juga follow.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Nah, siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya, amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Juri Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati. RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan

Saya Cletus Marcelinus Gabe, head coach PSN Ngada Liga 4 Putaran Nasional tahun 2026. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus siaran RRI, jangan sampai ke

Pro 1 RRIND kanal informasi dan inspirasi pendengar Anda masih mendengarkan Florata malam ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Valen Krenus Talobule yang akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan Pro 1 RRI Jakarta yang menghadirkan narasumber atau guest star dari Senada, salah satu living legend di dunia nasyid Indonesia, dimana tadi juga sempat kita mendengar berbincang-bincang perbincangan antara dua host kita, Kak Ita dan juga Kak Yudi bersama Senada, dimana tadi merupakan program Ruang Rindu berjalan dengan Pro 1 RRI Jakarta spesial Idul Adha, karena itu menghadirkan narasumber berupa seorang living legend, sekali lagi saya ulangi, yakni Senada yang merupakan salah satu pionir nasyid di Indonesia. Dan sekarang tiba waktunya kami menemani Anda dalam program musik dan informasi, di mana kami akan menghadirkan informasi-informasi yang kami kutip dari laman resmi kami, yakni rri.co.id. Informasi pertama, pendengar, terkait dengan olahraga catur yang dinilai mampu membantu anak-anak melatih fokus, konsentrasi, dan kemampuan berpikir strategis sejak usia dini. Hal itu terlihat dari prestasi siswa SD asal ND Arturo Geliraja yang berhasil meraih juara 1 lomba catur klasik tingkat sekolah dasar se-Kabupaten ND pada Festival Olahraga Usia Dini 2026. Prestasi tersebut dibagikan pada program Genpres atau Generasi Prestasi Pro 2 RRI ND pada Senin 25 Mei 2026. Arturo mengaku mulai tertarik bermain catur sejak kelas 4 SD setelah melihat pertandingan catur melalui YouTube dan media sosial. Ia kemudian belajar secara mandiri menggunakan aplikasi di telepon genggam miliknya. Menurutnya, catur menjadi olahraga yang menarik karena melatih konsentrasi dan ketenangan dalam mengambil keputusan. Arturo mengatakan kemampuan menjaga fokus menjadi hal penting dalam pertandingan catur. Ia mengaku beberapa kali berada dalam situasi sulit saat bertanding namun tetap berusaha tenang agar dapat membaca peluang dan menyusun strategi permainan. Guru pendamping SDK ND 3 Noviliana Agustin Kin menilai catur memberi dampak positif bagi perkembangan anak karena melatih disiplin dan kemampuan berpikir kritis. Menurutnya, anak-anak yang aktif bermain catur cenderung lebih sabar dan mampu mengontrol emosi saat menghadapi tekanan. Ia juga melihat perkembangan kemampuan Arturo selama mengikuti pertandingan berlangsung sangat baik. Selama kompetisi, Arturo mampu tampil stabil hingga menyapu bersih seluruh babak tanpa mengalami kekalahan. Nah, prestasi tersebut dinilai menjadi contoh bahwa olahraga berbasis strategi juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. Selain menjadi sarana komunikasi, sarana kompetisi, catur dapat membantu generasi muda membangun kemampuan berpikir dan pengendalian diri sejak dini. Dan informasi ini pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

informasi berikutnya pendengar terkait dengan satu kata yang mungkin akrab dengan telinga anak-anak kita atau telinga generasi Z ya, Gen Z lebih tepatnya, yakni kata insecure. Nah, seperti yang kita tahu bahwa perasaan insecure ini kerap muncul ketika seseorang mulai meragukan kemampuan, penampilan maupun nilai dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut sering dipicu tekanan sosial, pengalaman buruk serta kebiasaan membandingkan pencapaian pribadi dengan kehidupan orang lain. Sebenarnya apa itu insecure? Nah, insecure itu berasal dari kata security yang berarti rasa aman dan in yang berarti tidak. Secara sederhana, kondisi psikologis ini menggambarkan situasi saat seseorang mulai merasa kurang percaya diri atau mencemaskan keadaan sekitar. Di dalam dunia kesehatan mental, keresahan tersebut biasanya muncul karena Anda merasa kurang memadai atau tidak nyaman pada diri sendiri. Nah, perasaan mengganggu ini seringkali menyelinap ke dalam urusan asmara, lingkungan kerja hingga cara pandang terhadap penampilan fisik kita. Nah, ada beberapa ragam insecure yang sering muncul. Yang pertama, merasa kurang percaya diri dengan penampilan sendiri. Yang kedua, gelisah dan ragu dalam menjalani hubungan. Yang ketiga, cemas dan gugup saat berada di lingkungan sosial. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih insecure ini bisa selalu muncul? Yang pertama, karena bayang-bayang dari pengalaman masa kecil. Berikutnya, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Setelah itu, dampak dari peristiwa traumatis di masa lalu. Kemudian, dari semua penjelasan tadi, tentu dong kita pasti bertanya, cara mengatasi rasa insecure ini apa? Nah, menghadapi perasaan ini memerlukan kesadaran diri yang kuat serta bantuan dari lingkungan sekitar. Dimulai rutin mempelajari keahlian baru yang seru untuk meningkatkan kembali rasa percaya diri yang sempat hilang. Kemudian menyadari bahwa setiap orang memiliki garis waktu berbeda akan bantu berhenti membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Cobalah mulai membuka diri dan menceritakan segala keluh kesah kepada sahabat atau keluarga dekat yang dapat dipercaya. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

seperti yang kita pernah alami, mungkin tidak semua orang, tapi ada sebagian orang yang merasa bahwa hal memalukan sering muncul kembali menjelang tidur meski sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Saat suasana mulai tenang, otak lebih mudah memutar ulang pengalaman yang belum sepenuhnya diproses. Tubuh mungkin sudah lelah, tapi pikiran tetap aktif memikirkan kesalahan dan kecemasan lama. Menurut psikologi, kondisi ini berkaitan dengan pola pikiran berulang dan kecenderungan otak lebih fokus pada pengalaman negatif. Nah, melansir dari Autism Awareness Center, pola pikiran berulang yang sulit dihentikan sebagai prosperative thinking saat menghadapi stres. Nah, pola ini mencakup penyesalan masa lalu, kekhawatiran masa depan, dan evaluasi diri yang terus berulang. Pikiran yang terus-menerus muncul bisa terjadi karena seseorang mungkin sedang berusaha mengatasi stres, memproses informasi, dan juga mengalihkan perhatian. Dia tidak bisa berhenti memikirkan hal-hal tertentu atau tidak bisa mengendalikan perilakunya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, berikut ada 5 alasan kenapa memori memalukan sering muncul sebelum tidur. Yang pertama, siang hari terlalu sibuk sampai tidak sempat memproses pikiran. Berikutnya, otak manusia memiliki bias negatif. Setelah itu, tubuh lelah tapi mental masih tegang. Di nomor 4 ada do rumination prone atau mudah terjebak lingkaran pikiran. Dan yang terakhir adalah the social sensitive atau mudah cemas dengan interaksi sosial. Meski terasa sepele pendengar, tapi rasa malu yang terus muncul bisa mempengaruhi kualitas tidur dan kondisi mental seseorang. Karena itu penting untuk memberi waktu bagi pikiran agar bisa beristirahat dan memproses emosi dengan lebih sehat. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata malam ini. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan sebuah inspirasi malam dengan judul Cara Pandang Yang Salah, sebelum kita menutup kebersamaan kita di Florata malam ini.

biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: cara pandang yang salah. Alkisah, ada seorang raja yang menderita matanya. Matanya mengalami penyakit aneh dan semakin lama penglihatannya semakin buram atau tidak jelas. Sang raja sudah kemana-mana untuk berobat ke banyak dokter, namun kondisi matanya tidak juga membaik. Kemudian raja mendengar kabar bahwa ada seorang bijaksana yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi ia mendatangi sang bijak tersebut dan memintanya untuk menyembuhkannya. Sang bijak berkata, "Mudah saja, solusi untuk penyakit mata raja adalah selama satu bulan penuh, raja harus melihat hanya warna hijau. Tidak boleh melihat satu warna lain pun." Raja merasa solusi itu agak aneh. Namun karena ia sangat ingin sembuh, jadi ia menuruti apa yang dikatakan oleh orang bijak tersebut. Raja membeli sejumlah besar cat hijau dan mengubah semua bagian di istananya menjadi berwarna hijau. Satu bulan kemudian, sang bijak datang ke istana. Ia ingin mengetahui kondisi raja itu. Tepat ketika akan memasuki ruang singgasana raja, tiba-tiba datang seorang pelayan yang menyiramkan seember cat hijau ke seluruh tubuhnya. Raja berkata, "Hei, apa-apaan ini? Mengapa kamu menyiram saya?" Si pelayan berkata, "Maaf tuan, raja hanya mau melihat warna hijau. Jadi raja memerintahkan agar semua warna lain diubah menjadi warna hijau karena jubah Anda berwarna kuning. Saya terpaksa menyiram Anda, tuan." Tepat saat itu, raja melihat sang bijak. Dia pun berkata, "Orang bijak, saranmu sangat manjur. Setelah saya melihat hanya warna hijau, mata saya membaik. Namun saat melihat warna lain lagi, kondisi mata saya kembali memburuk. Lihatlah, seluruh istana saya telah berubah menjadi warna hijau. Namun itu tidak cukup, dunia. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara pandang kita untuk
1: menikmati." Satu RFI Indie bisa Anda dengarkan di ND.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiaran Darian Hidayat, operator studio Valen Kranus Talobule dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND. Radio publik milik bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi ya malam edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dari calon duri nomor 1, penyiar Ana Lelikara dan kerabat kerja Flora pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi dan senang sekali bila tahu Anda pagi hari ini sudah mendengarkan kami di 100,5 MHz program A1 RRI NT. Saya Lely Kara yang akan menemani Anda sampai kita berada pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini, rangkaian lagu-lagu dan juga renungan pagi dalam program acara Mutiara Pagi akan kami hadirkan untuk Anda sampai kita berada pada pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Kemudian kami akan daraskan doa Angelus dan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, selanjutnya sesi informasi di mana informasi peristiwa penting, informasi lalu lintas dan juga informasi cuaca akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tepat pukul 7 kami akan hadirkan sesi wawancara. Dan pagi hari ini ada beberapa topik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami program A1, kami mengudara untuk Anda dan terus memberikan informasi untuk Anda.

atau Jehovah Jireh sudah sangat akrab di telinga kita. Ini adalah nama atau gelar untuk Tuhan. Diberikan oleh Abraham di Gunung Moria saat itu. Jehovah Jireh memiliki arti Allah menyediakan. Ini bukan hanya sekedar kata. Panggilan Jehovah Jireh pertama kali kita temukan di Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung

Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan, sehingga kasihnya terus melimpah dari dalam diri kita.

Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 ND dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Servasius Yano, penyuluh agama Katolik Kemenak ND, akan menemani ruang dengar Anda sekalian dalam Mutiara Pagi edisi Kamis 28 Mei 2026 dengan tema Iman yang menyelamatkan adalah iman yang berseru dalam kerendahan hati. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memulai permenungan iman ini dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau selalu mendengarkan seruan orang-orang yang tertindas dan orang yang selalu berharap kepada-Mu. Bersihkanlah mata hati kami yang seringkali buta oleh keegoisan dan kekhawatiran dunia. Dekatkanlah kami dengan Yesus Putra-Mu, agar melalui sabdanya hari ini, iman kami diteguhkan dan kami dimampukan untuk bangkit serta mengikuti jalan-Mu dengan setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 ND, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun ia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang berseru dalam kerendahan hati. Para pendengar RRI Pro 1 ND, untuk memahami Injil Markus yang telah diperdengarkan kepada kita secara utuh, kita perlu melihat latar belakang sejarah, budaya, sosial, dan teologis pada abad pertama ketika Injil ini ditulis. Kisah Bartimeus bukan sekedar cerita penyembuhan
melainkan sebuah teks yang syarat dengan ketegangan sosial politik dan pesan moral bagi jemaat awal. Saat itu, Yudea berada di bawah penjajahan kekaisaran Romawi yang represif. Suasana menjelang Paskah selalu penuh dengan ketegangan politik dan semangat nasionalisme mesianik karena Paskah memperingati pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Saat itu, Yesus sedang berjalan di depan rombongan besar peziarah menuju Yerusalem. Bagi kekuasaan Romawi dan elitis agama di Yerusalem, gerakan Yesus ini dianggap berpotensi memicu pemberontakan. Di tengah atmosfer politis yang panas inilah, Bartimeus berteriak memanggil Yesus dengan gelar politik mesianik Anak Daud. Dalam konteks sosial ekonomi pada zaman kuno, tidak ada sistem jaminan sosial atau fasilitas medis bagi para penyandang disabilitas seperti Bartimeus. Penyakit fisik seperti kebutaan seringkali dianggap sebagai akibat dari kutukan Tuhan atau dosa masa lalu, baik itu dosa pribadi maupun dosa orang tua. Akibatnya, orang buta mengalami marginalisasi ganda, dikucilkan secara sosial dan dianggap cacat secara spiritual. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup bagi orang seperti Bartimeus adalah dengan duduk di pinggir jalan utama untuk mengemis sedekah, yang dalam tradisi Yahudi dianggap sebagai perbuatan kebajikan yang mendatangkan pahala bagi si pemberi sedekah. Di bawah kekaisaran Romawi, satu-satunya orang yang memegang otoritas tertinggi yang dipandang sebagai penyelamat dan pembawa damai adalah kaisar. Ketika Markus mencatat Bartimeus berteriak, "Yesus Anak Daud, kasihanilah aku." Ini adalah sebuah pernyataan politik yang subversif pada zamannya. Anak Daud berarti raja yang sah atas Israel yang akan memulihkan kerajaan Allah dan menumbangkan penjajah. Kata kasihanilah aku mirip dengan seruan yang biasa dialamatkan kepada penguasa atau raja duniawi. Dengan mempertahankan kisah ini, Markus ingin jemaatnya tahu bahwa kesetiaan tertinggi mereka bukanlah kepada Kaisar Roma, melainkan kepada Yesus, Sang Anak Daud yang sejati. Secara hukum kemasyarakatan Romawi dan Yahudi kuno, jubah seorang pengemis adalah harta benda legal yang tidak boleh disita oleh siapapun secara sembarangan, karena jubah itu adalah alat pertahanan hidupnya, bahkan berfungsi sebagai lisensi tidak resmi untuk mengemis. Ketika Bartimeus menanggalkan jubahnya, pembaca abad pertama akan langsung menangkap radikalitas tindakan tersebut. Itu adalah tindakan historis kultural yang menunjukkan bahwa Bartimeus sepenuhnya memutuskan hubungan dengan status sosial lamanya sebagai pengemis yang bergantung pada belas kasihan sistem sosial saat itu, dan menaruh seluruh hidupnya pada sistem kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus. Para pendengar RRI Pro 1 ND, Injil Markus bab 10 ayat 46-52 mengisahkan tentang penyembuhan Bartimeus, seorang pengemis yang buta ini. Kisah ini bukan sekedar mujizat kesembuhan fisik, melainkan sebuah narasi teologis yang mendalam mengenai iman, kemuritan, dan visi rohani kehidupan kita. Menariknya, kisah ini merupakan mujizat penyembuhan terakhir yang dicatat dalam Injil Markus sebelum Yesus memasuki Yerusalem
untuk menghadapi kesengsaraannya. Berikut adalah beberapa makna rohani dan teologis yang mendalam dari kisah Bartimius yang perlu kita pahami dalam konteks keberimanan kita sekarang ini. Yang pertama, pengakuan iman yang berani, Mesias anak Daud. Ketika Bartimius mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat, ia tidak memanggilnya dengan sebutan Rabi atau Guru, melainkan berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Gelar anak Daud adalah gelar mesianik. Di tengah membutanya mata rohani para pemimpin agama Yahudi yang menolak Yesus, seorang pengemis buta justru memiliki penglihatan rohani yang tajam untuk mengenali identitas Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Yang kedua, kegigihan di tengah hambatan. Saat Bartimeus berteriak, orang-orang di sekitarnya justru menegur dan menyuruhnya untuk diam. Bagi masyarakat saat itu, seorang pengemis buta dianggap tidak penting dan hanya mengganggu perjalanan seorang guru besar. Namun, hambatan itu justru membuat Bartimeus semakin keras berteriak. Ini mengajarkan kepada kita tentang kegigihan dalam doa dan iman. Ketika dunia menyuruh kita diam atau menyerah, iman yang sejati justru akan mendorong kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, meninggalkan manusia lama, jubah buta. Ketika Yesus memanggilnya, ada detail kecil yang sangat bermakna di ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bagi seorang pengemis buta, di zaman itu jubah adalah segalanya. Jubah berfungsi sebagai alat mengumpulkan sedekah, alas untuk duduk, dan selimut untuk bertahan hidup di malam hari. Dengan menanggalkan jubahnya, Bartimeus menunjukkan tindakan profetis. Ia melepaskan identitas lamanya sebagai pengemis dan ketergantungannya pada belas kasihan duniawi, bahkan sebelum matanya benar-benar sembuh. Yang keempat, visi yang jelas, supaya aku dapat melihat. Ketika Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimeus tidak meminta uang atau kekayaan, melainkan Rabuni, supaya aku dapat melihat. Permohonan ini melambangkan kerinduan manusia akan celik secara rohani. Seringkali manusia fokus kepada kebutuhan materi, namun Bartimeus tahu apa yang paling ia butuhkan, yaitu melihat terang dunia, yaitu Yesus, secara langsung. Yang kelima, makna kemuritan yang sejati, yaitu mengikuti Yesus. Setelah disembuhkan, Yesus berkata bahwa imannya telah menyelamatkannya. Ayat terakhir, ayat 52, mencatat respon Bartimeus. Seketika itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kata dalam perjalanannya, dalam Injil Markus merujuk pada jalan menuju Yerusalem, jalan salib, dan jalan penderitaan. Hal ini bertolak belakang dengan para murid Yesus yang seringkali masih bingung dan mencari kedudukan. Bartimeus memberikan teladan kemuritan yang sempurna. Begitu menerima anugerah kesembuhan, ia
tidak pergi menikmati hidupnya sendiri, melainkan langsung berkomitmen menjadi pengikut Yesus menuju jalan salib. Para pendengar RRI Persatu Ende yang terkasih, makna utama dari bacaan Markus yang diperdengarkan kepada kita ini adalah transformasi kehidupan melalui iman. Bartimeus berubah dari seorang yang buta, duduk di pinggir jalan dan mengemis, menjadi seorang yang bisa melihat, berdiri dan berjalan mengikuti Yesus. Teks ini menantang kita. Apakah kita mau menanggalkan jubah lama seperti dosa kenyamanan atau kekayaan kita untuk mengalami kesembuhan sejati dan mengikuti Yesus secara radikal? Semoga. Para pendengar RRI Persatu Ende yang terkasih, mari kita menutup permenungan iman ini dalam doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kekuatan sabdamu yang telah menyegarkan jiwa kami. Sebagaimana Bartimeus yang telah sembuh langsung melangkah mengikuti Yesus, utuslah kami pula untuk menjadi saksi-saksi kebaikanmu di tengah keluarga dan masyarakat kami. Semoga iman kami tetap teguh di tengah badai kehidupan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke, para pendengar yang terkasih, terima kasih sudah bersedia dan setia berada bersama dalam ruang renung ini. Semoga sabda Tuhan yang telah diperdengarkan tadi dapat menjadi pelita dalam kegelapan hati dan pikiran kita. Dengan demikian, saya pamit dari ruang dengar Anda sekalian. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Tuhan memberkati.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda umat Katolik, kami ajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, melalui doa.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 28 Mei 2026 dengan sari berita. Salat Idul Fitri di lapangan Pancasila ND berlangsung aman dan juga lancar. Maksud kami, salat Idul Adha di lapangan Pancasila ND berlangsung aman dan juga lancar. Presiden Prabowo salurkan sapi kurban untuk warga ND. Bersama saya Lely Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya.

Pendengar, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung hikmat dan aman. Selengkapnya Nikolaus Makumeli, reporter RRI ND melaporkan.

0: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila Ende, Rabu 27 Mei 2026, berlangsung hikmat, lancar, dan aman. Ribuan jamaah dari berbagai wilayah di dalam kota Ende memadati lokasi pelaksanaan ibadah sejak pagi hari. Bertindak sebagai khatib, Haji Pua Ibrahim, yang merupakan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Ende, menyampaikan bahwa ibadah kurban bukan sekadar ritual tahunan tanpa makna, melainkan sarana mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam khotbahnya, ia menegaskan esensi ibadah kurban adalah bentuk itibar atau pengambilan hikmah yang mengajarkan nilai totalitas pengabdian kepada Tuhan, teladanan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kebahagiaan dengan kaum duafa. Menurutnya, nilai-nilai pengorbanan dan kepedulian sosial perlu terus dihidupkan dalam kehidupan masyarakat agar semangat kebersamaan dan solidaritas tetap terjaga.
1: Allah

0: Pada kesempatan tersebut, Bupati Ende bersama Wakil Bupati Ende turut menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat. Penyerahan juga dilakukan terhadap hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sementara itu, Farid Numba mewakili Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Ende serta Presiden Prabowo Subianto atas perhatian yang diberikan khususnya kepada Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka.
1: Pertama-tama kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mendapat rahmat yang sangat luar biasa. Kampung yang kecil di bawah Tanjung ini mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, satu ekor sapi yang begitu besar itu untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar. Kami dari Masjid Baitul Salam, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang menetapkan Masjid Baitul Salam Punaka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi untuk dibagi kepada masyarakat.
0: Pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan Pancasila Ende mendapat pengamanan dari aparat keamanan, berlangsung tertib hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Ende resmi menerima bantuan kemasyarakatan berupa satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan tersebut disalurkan untuk masyarakat Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan melalui pengurus Masjid Baitul Salam Punaka. Rovinus Wula selengkapnya melaporkan.
3: Sapi kurban bantuan Presiden memiliki bobot lebih dari 600 kg dan menjadi salah satu hewan kurban terbesar yang pertama diterima masyarakat setempat. Hewan kurban tersebut disembeli oleh panitia kurban Masjid Baitul Salam Punaka pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Takmir Masjid Baitul Salam Punaka Farid Numba mewakili jemaat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Tanjung. Ia mengatakan bantuan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga karena baru pertama kali diterima langsung dari Presiden Republik Indonesia. Farid menjelaskan jumlah hewan kurban yang disembelih di Masjid Baitul Salam Punaka sebanyak 5 ekor. Rinciannya terdiri atas 1 ekor sapi bantuan Presiden, 3 ekor sapi dari swadaya masyarakat, serta 1 ekor kambing hasil partisipasi warga. Menurut Farid, seluruh proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban dilakukan sepenuhnya oleh panitia kurban masjid. Daging kurban nantinya dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan masjid agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Ia menambahkan pembagian daging kurban diprioritaskan kepada warga yang telah terdata oleh panitia. Berdasarkan rekapan sementara panitia kurban, sebanyak 500 kepala keluarga akan menerima pembagian daging kurban tahun ini. Kupon pembagian daging juga telah disebarkan kepada masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Tanjung dan sekitarnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Numba, Ketua Takmir Masjid Baitul Salam Punaka, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan Masjid Baitul Salam Punaka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi satu ekor dengan bobot hampir 1 ton. Bantuan sapi yang begitu besar pertama kali untuk Kelurahan Tanjung, untuk Masjid Baitul Salam Punaka. Belum ada yang bantu kami, baik pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, kecamatan. Ini langsung lompat, ini Bapak Presiden langsung bantu kami. Satu hal yang sangat luar biasa, kampung kecil ini diberi bantu oleh Bapak Presiden. Kami terima kasih Bapak Presiden, terima kasih luar biasa.
3: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda dan Wakil Bupati Ende yang telah memberikan rekomendasi kepada Sekretariat Negara. Rekomendasi tersebut menjadi dasar penetapan Masjid Baitul Salam sebagai penerima bantuan hewan kurban Presiden RI. Farid menambahkan bantuan sapi kurban dengan bobot mendekati 1 ton tersebut merupakan yang pertama kali diterima masyarakat Kelurahan Tanjung. Menurut dia, belum ada bantuan hewan hewan kurban dengan ukuran besar yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat melalui Masjid Baitussalam Punaka. Turut hadir dalam acara penyembelian hewan kurban Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, Dokter Hewan, Tokoh Agama, Panitia Kurban, dan Masyarakat Penerima. RRI Ender Finus Fula melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
2: Pendengar, ratusan jemaah ikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Waterfront Marina Labuan Bajo. Epi Wahab melaporkan.
6: Ratusan jemaah muslim mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di kawasan pelabuhan Waterfront Marina Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sholat Idul Adha berlangsung khusyuk dengan Imam Ar-Rahman Hemon dan Khotib Kiai Haji Baktiar Nasir. Dalam khutbahnya, Kiai Haji Baktiar Nasir menekankan pentingnya membangun komunikasi iman antara orang tua dan anak di tengah tantangan perkembangan zaman dan era digital saat ini. Dirinya juga menyampaikan kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi teladan utama dalam membangun keluarga yang dilandasi keimanan, ketaatan, dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Menurutnya, Nabi Ibrahim lebih dahulu memohon kepada Allah agar dianugerahi anak yang soleh, bukan semata anak yang kaya atau sukses secara duniawi. Kiai Haji Baktiar Nasir juga mengingatkan para orang tua agar tidak hanya mendoakan kesuksesan dunia bagi anak-anak mereka, tetapi juga mendoakan agar anak tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Tema khutbah hari ini adalah komunikasi iman orang tua dan anak. Ini yang hilang, komunikasi iman antara orang tua dan anak di rumah. Sumber ayatnya adalah surah As-Saffat ayat 110 sampai 111. Allah Ta'ala memuliakan kisah agung ini bukan dengan perintah menyembelih, tetapi dengan doa seorang ayah. Nabi Ibrahim tidak lebih dulu meminta anak yang kaya, tidak meminta anak yang terkenal, tidak meminta anak yang sukses secara dunia, tidak meminta anak yang punya jabatan tinggi. Yang pertama beliau minta adalah anak yang saleh, karena anak saleh adalah harta yang tidak habis, anak saleh adalah cahaya rumah, anak saleh adalah doa yang tetap mengalir ketika orang tuanya masuk ke dalam kubur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila manusia telah meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga, diantaranya doa anak yang saleh.
6: Dalam khutbahnya, ia menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda di Labuan Bajo sebagai daerah pariwisata internasional yang terus berkembang. Menurutnya, anak-anak saat ini hidup di tengah arus teknologi, budaya asing, dan gaya hidup modern yang tidak semuanya membawa kepada nilai-nilai keimanan. Selain itu, dirinya juga menyinggung kondisi banyak keluarga yang mulai kehilangan kedekatan emosional akibat kesibukan masing-masing anggota keluarga. Kiai Haji Baktiar Nasir mengajak para orang tua untuk lebih mendekatkan anak-anak dengan kasih sayang, bukan kemarahan, terutama ketika anak menghadapi masalah sosial seperti narkoba, judi online, maupun pergaulan bebas. Adapun pelaksanaan sholat Idul Adha di Waterfront Marina Labuan Bajo berlangsung aman dan tertib hingga selesai. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Bank Rakyat Indonesia atau BRI Cabang Ende menyalurkan 9 ekor hewan kurban kepada 9 masjid dan juga musola di Kabupaten Ende dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 2026. Laporan disampaikan Ricardus Kota.
8: Lawrence Office Head Bank Rakyat Indonesia Cabang ND, Fahim Fanani, mengatakan hewan kurban yang disalurkan terdiri dari 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Menurut Fahim, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan semata, tetapi juga menjadi sarana memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Ia menambahkan, BRI ingin terus hadir melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang bagi sebagian warga. Sementara itu, Takmir Masjid Besar Ar-Rabitah Hasbi menyampaikan apresiasi kepada BRI atas perhatian yang diberikan kepada umat muslim di Kabupaten Ende.
9: Masjid yang ada pada sore hari ini ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Pimpinan Peserta Surus TAPT Bank BRI Cabang Ende yang telah menyalurkan kepada Bukit Bangunan, kepada beberapa masjid yang ada pada sore hari ini. Tuhan itu kami ini telah membawa berkah dan senyuman bagi sejumlah kepada Tuhan dari wilayah kami dan pertahanan dari kami. Mengirim ucapan terima kasih ini.
8: Sebelum disalurkan kepada masjid dan musola penerima, seluruh hewan kurban terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Ende untuk memastikan kondisi hewan sehat dan layak dikurbankan. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
2: Terkendala izin dan pemahaman digital di kalangan petani yang terbatas menjadi tantangan dalam pengembangan pemasaran pupuk organik cair atau POC JPIC Ruteng. Ferry Soal melaporkan.
10: Usaha pengelolaan pupuk organik cair atau POC yang dikembangkan kelompok GPIC di Ruteng telah memberi warna tersendiri bagi sektor pertanian di Kabupaten Manggarai sejak 2018. Produk berbasis fermentasi kotoran ternak ini semakin diminati petani karena dinilai mampu meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Ketua kelompok GPIC, Pater Simon Subantukan, mengungkapkan bahwa hingga kini pemasaran produk masih mengandalkan pendekatan langsung melalui sosialisasi dan pendampingan kepada kelompok tani. Strategi ini dianggap lebih efektif untuk membangun kepercayaan petani meski pemanfaatan platform digital belum dilakukan secara maksimal. Salah satu kendala utama adalah proses pengurusan izin edar yang masih berlangsung meskipun produk tersebut telah lolos uji laboratorium di Kupang. Selain itu, keterbatasan pemahaman digital di kalangan petani desa juga menjadi tantangan dalam mengembangkan pemasaran berbasis teknologi.
11: Kita mulai tahun 2018, ya. Bagaimana promosinya selama ini?

0: POC. Produk ini dijual dengan harga terjangkau yakni sekitar Rp20.000 per botol dan telah menjangkau petani sayur di Ruteng hingga berbagai desa di Manggarai. Kedepan kelompok GPIC berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial tidak hanya sebagai sarana pemasaran tetapi juga sebagai media edukasi tentang pentingnya pertanian organik. Penggunaan pupuk organik diharapkan mampu meningkatkan biodiversitas tanah sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga mendukung pertanian berkelanjutan di daerah Manggarai. Dari NDV Riso melaporkan.
1: Berita terakhir, Kantor Bulog Cabang Ede memastikan ketersediaan stok beras mencukupi kebutuhan masyarakat hingga beberapa waktu mendatang di wilayah Kabupaten Ede. Pasokan beras terus didatangkan dari berbagai daerah guna memperkuat cadangan pangan pemerintah menghadapi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Suimam melaporkan.
2: Kepala Kantor Bulog Cabang Ende Arlan MTHO mengatakan stok beras tersedia di gudang saat ini mencapai 137 ton. Jumlah tersebut akan bertambah setelah pasokan beras dari Bajawa sebanyak 100 ton masuk ke gudang Bulog Ende pekan ini. Selain pasokan dari Bajawa, Bulog Ende juga menerima tambahan beras dari Makassar sebanyak 550 ton akhir pekan mendatang. Pasokan lainnya berasal dari Jawa Timur sebanyak 250 ton yang dijadwalkan masuk ke gudang Bulog Ende dalam waktu dekat. Tambahan pasokan beras dari Jawa Timur kembali diterima pada pekan depan sebanyak 250 ton untuk kebutuhan cadangan. Dengan tambahan tersebut, total stok beras di gudang Bulog Ende diperkirakan mencapai sekitar 1.300 ton pada akhir Mei 2026.
3: Memang kita cadangkannya tuh 1.000, kan kapasitas kita 2.000. Paling tidak kita punya 40-50% beras di gudang. Jadi paling tidak kita punya cadangan harus 1 bulan ke depan harus ada di gudang.
2: Menurutnya, ketersediaan stok beras tersebut disiapkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Ende dan sekitarnya. Bulog Ende juga terus melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah, memastikan distribusi beras berjalan lancar hingga tingkat masyarakat penerima. Arlan memastikan cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan pokok. Bulog Ende akan terus menambah pasokan beras apabila kebutuhan masyarakat meningkat dalam beberapa bulan mendatang di wilayah Kabupaten Ende.

0: Info Florata.
1: Ikan suno kuah asam, kuliner khas Labuan Bajo. Ikan suno kuah asam adalah salah satu kuliner khas di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang paling diburu oleh para wisatawan yang berkunjung. Selain bahan bakunya ikan suno merah atau hitam yang hanya ada di perairan Labuan Bajo, sup ikan kuah asam ini memang menjadi kuliner khas Labuan Bajo karena rasanya yang berbeda dari sup ikan lain. Hal pertama yang dilakukan dalam proses memasak ikan suno kuah asam adalah bawang putih ditumis sampai matang, lalu masukkan air dan tunggu hingga mendidih. Iris tipis ikan agar bumbu meresap, lalu masukkan ikan dalam kuah sambil menaburkan kunyit bubuk. Kemudian, peras jeruk nipis ke dalam kuah, dan inilah yang membuat sup ikan suno menjadi asam segar. Tambahkan tomat yang sudah dipotong-potong untuk membuat rasa sup ikan suno semakin mantap. Walaupun menjadi kuliner khas di Manggarai Barat, restoran yang menyajikan ikan suno kuah asam tidak banyak. Hanya ada satu restoran di Labuan Bajo yang khusus menyajikan ikan suno kuah asam.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Selamat pagi pendengar, masih bersama di 100,5 FM. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Mbak Isar yang sebagai operator studio dan pendengar RRI. Seperti biasa, informasi peristiwa penting kami hadirkan dari laman espos.com. Kita mulai dari tahun 1918, Armenia dan juga Azerbaijan menjadi negara pertama yang mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Kekaisaran Rusia. Dua negara tersebut lantas menjadi negara republik. Tahun 1937, pertempuran udara terbesar selama Perang Saudara Spanyol terjadi di kota Valencia dan juga kota Santander. Baik pasukan loyalis maupun pasukan nasionalis saling serang menggunakan pesawat tempur dengan total 70 pesawat. Peristiwa itu diklaim memakan korban paling banyak dibandingkan pertemuan lainnya dalam Perang Saudara Spanyol. Lalu pendengar RRI, di tahun 1940, pasukan Norwegia, Prancis, Polandia dan juga Inggris berhasil merebut kembali kota Narvik di Norwegia dari pasukan Jepang, Jerman maksud kami. Peristiwa tersebut adalah kemenangan pertama sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Tahun 1942, tentara Jerman membunuh lebih dari 1.800 warga sipil di Cekoslowakia. Peristiwa itu dianggap sebagai pembalasan atas upaya warga yang mencoba membunuh petinggi militer Jerman, Reinhard Heydrich. Dan pendengar RRI, di tahun 1998, Pakistan menguji coba senjata nuklirnya di wilayah perbatasan dengan India. Uji coba itu dilakukan Pakistan sebagai pembalasan terhadap India yang sebelumnya juga melakukan uji coba senjata nuklir di perbatasan. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah dari tahun ke tahun sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan masih banyak informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Kita akan cek terkait dengan informasi lalu lintas di seputaran kota ND di hari ini, Kamis 28 Mei 2026.

Esensi Buku. Buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey. Buku ini merupakan panduan klasik dalam pengembangan diri yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Stephen Covey menyajikan 7 kebiasaan yang jika diterapkan secara konsisten dapat membawa perubahan signifikan dalam hidup kita. 7 kebiasaan itu adalah jadilah proaktif. Alih-alih menjadi reaktif terhadap situasi, kebiasaan ini mendorong kita untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas hidup kita, dan menciptakan perubahan positif. Kemudian, mulai dari akhir. Sebelum memulai suatu tindakan, bayangkan hasil akhir yang ingin dicapai. Dengan cara ini, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya, dahulukan yang utama. Prioritaskan tugas-tugas yang penting dan mendesak, serta hindari terjebak dalam kegiatan yang tidak produktif. Kebiasaan keempat adalah berpikir menang-menang. Dalam setiap interaksi, carilah solusi yang menguntungkan semua pihak. Hindari sikap menang-kalah yang hanya akan menciptakan konflik. Kemudian yang kelima adalah mengerti orang lain sebelum dimengerti. Dengarkan dengan empati dan berusaha memahami perspektif orang lain sebelum menyampaikan pendapat kita.

Kebiasaan yang keenam adalah sinergi. Kolaborasikan kekuatan dan ide-ide dengan orang lain untuk menciptakan hasil yang lebih besar daripada penjumlahan individu. Dan yang ketujuh adalah meluangkan waktu untuk mengembangkan diri, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ini penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan meningkatkan efektivitas kita. Mengapa buku ini penting? Buku ini penting karena fokus pada perubahan mendalam. Buku ini tidak hanya memberikan tips cepat, tetapi juga mengajak kita untuk melakukan perubahan mendalam dalam cara berpikir dan bertindak. Kemudian ada prinsip universal. Kebiasaan yang diajarkan dalam buku ini berlaku untuk semua orang, terlepas dari latar belakang ataupun profesi. Buku ini juga menyajikan konsep yang jelas dan dilengkapi dengan contoh-contoh nyata sehingga mudah untuk diterapkan. Intinya, buku ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih proaktif, berorientasi pada tujuan, dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan menerapkan 7 kebiasaan ini, kita dapat mencapai potensi maksimal dan hidup dengan lebih bahagia.

Seorang pemuda hendak berangkat kerja di pagi hari. Dia lalu memanggil taksi dan menaikinya. "Selamat pagi, Pak," dia menyapa sang sopir taksi terlebih dahulu. "Pagi yang cerah, bukan?" Sang sopir tersenyum melihat keceriaan penumpangnya. Dengan senang hati, dia pun melajukan taksinya. Sesampainya di tempat tujuan, pemuda itu membayar dengan selembar Rp50.000 untuk argo yang hampir Rp45.000. "Kembaliannya buat Bapak saja ya. Selamat bekerja, Pak," kata pemuda sambil tersenyum. "Wah, terima kasih ya, Pak," jawab sopir taksi dengan penuh syukur. Dalam hati sopir itu membatin, "Wah, aku bisa sarapan dulu nih." Dia pun menuju ke sebuah warung. Sesampai di warung, penjual menyambutnya dengan ramah. "Biasa, Pak?" tanya Mbak Warung. "Iya, biasa. Nasi sayur. Tapi pagi ini tampaknya sepotong ayam," jawab supir dengan tersenyum. Ketika membayar nasi, ditambahkannya Rp1.000. "Buat jajan anaknya Simbo ya," begitu katanya. Dengan tambahan uang jajan Rp1.000, pagi itu anak Simbo berangkat ke sekolah dengan senyum lebih lebar. Ia bisa membeli 2 buah roti pagi itu dan diberikannya pada temannya yang tidak punya bekal. Begitulah cerita bisa berlanjut, bergulir seperti bola salju. Pak sopir bisa lebih bahagia hari itu. Begitu juga keluarga Simbo, teman-teman si anak, keluarga mereka, semua tertular kebahagiaan. Dan mendengar kebahagiaan itu seperti juga kesusahan bisa menular kepada siapapun saja di sekitar kita. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan, bukan anugerah. Kita yang menentukan bagaimana kita menghadapinya keseharian kita. Siapkah kita menularkan kebahagiaan hari ini?

0: Laporan arus lalu lintas pagi ini dalam info lalu lintas Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akan update informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Ibda Efram Mosarago, Kaurbin Opsat Lantas Polres ND, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pak Ucap, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Leli.
0: Iya, Pak Ucap, silakan untuk laporan arus lalu lintas yang terpantau pagi hari ini Kamis 28 Mei 2026 seperti apa, bisa dilaporkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami Satuan Lalu Lintas Polres ND menyampaikan situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini. Hari ini terpantau arus lalu lintas di beberapa titik di kota ND dan sekitarnya, terutama di kota ND di ruas-ruas jalan yang ada di kota ND terpantau arus lalu lintas tidak seperti biasanya lenggang, walaupun ada beberapa kendaraan yang melintas di ruas-ruas jalan tertentu. Namun petugas kami hanya melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas dengan mobile dan di beberapa titik terpantau arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto. Arus lalu lintas sejak pagi tadi hingga kami melaporkan tidak sepadat seperti hari-hari kemarin. Terpantau dua hari sejak kemarin hingga pagi ini terpantau arus lalu lintas di beberapa titik kota ini dan sekitarnya sejak pagi tidak terlalu ramai. Namun akan sedikit meningkat nantinya di sekira jam 9 hingga jam setengah 12 nanti. Ini dikarenakan adanya kegiatan liburan dan kegiatan cuti bersama Hari Raya Idul Adha kemarin. Terpantau mobilitas kendaraan lebih cenderung mengarah keluar kota ke arah barat ataupun ke arah timur. Dari sini kami juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika melintasi kilometer 21, kilometer 22 di Desa Roa, Kecamatan Detusoko, dikarenakan hujan yang masih juga sering terjadi di luar kota, walaupun tidak merata hingga ke kota, tetapi kami menghimbau untuk berhati-hati karena masih ada seringkali terjadinya longsoran, terutama di kilometer 21, sehingga lumpur bisa memadati badan jalan dan perjalanan Anda sedikit terganggu di sana. Namun petugas kami dengan instansi terkait standby di lokasi. Kemudian kami juga mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi sejak kemarin di kilometer 24 arah barat menuju ke arah Kota Mbai dan Kota Bajawa. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ketika Anda keluar ataupun mau masuk kota ini tepatnya di kilometer 24 dari arah barat. Di sana kami melakukan rekayasa lalu lintas dengan melakukan kegiatan buka tutup dikarenakan ada pengerjaan peningkatan ruas jalan di mana ada titik sepanjang 75 meter dia akan dilakukan pemangkasan tebing untuk yang agar masyarakat nantinya bisa melintasi lebih leluasa di jalan tersebut karena beberapa sebelum ada pengerjaan ini jalan di situ sering terjadi kecelakaan lalu lintas dan juga bisa membahayakan pengendara dari kedua arah yang berlawanan. Kami mohon maaf ketidaknyamanan yang terjadi, ada pengerjaan ruas jalan sana, petugas kami standby di sana dan jika ada suatu hal yang mendesak petugas kami juga akan memprioritaskan terutama untuk kendaraan ambulans dan kendaraan yang orang sakit. Sementara kami juga ke depan kami akan melakukan rekayasa lalu lintas sejak tanggal 30-31 nanti kami akan sampaikan kembali via RRI ND apa-apa saja rekayasa lalu lintas yang akan kami lakukan. Demikian kali ini.
0: Baik, terima kasih Pak Ucap untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam presisi.
0: Salam presisi. Demikian informasi lalu lintas kerjasama RRI ND dengan Satlantas Polres ND.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Pendengar RRI, kita sudah memasuki sesi wawancara di kesempatan pagi hari ini bersama kami Florata Pagi, edisi 28 Mei 2026. Dan salah satu informasi untuk Anda pendengar RRI, desa wisata kini menjadi salah satu kekuatan baru dalam pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Di Kabupaten Lembata, desa wisata Pasir Putih ini berhasil masuk nominasi 10 desa wisata terbaik di Nusa Tenggara Timur NTT. Pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuka peluang pengembangan wisata berbasis masyarakat dan juga ekonomi lokal yang tentunya ini akan lebih luas. Nah, pendengar RRI, untuk membicarakan soal ini kami sudah tersambung bersama dengan Wenceslaus Balapapang, Kades Pasir Putih Lembata. Pak Kades, selamat pagi.
1: Selamat pagi RRI Ende.
0: Iya, Pak Kades, profisiat atas pencapaian ini luar biasa sekali. Desa wisata Pasir Putih ini masuk dalam nominasi 10 desa wisata terbaik di Nusa Tenggara Timur. Pak Kades, mungkin bisa diceritakan seperti apa perjalanan desa Pasir Putih sampai masuk nominasi 10 desa wisata terbaik di NTT, Pak Kades, silakan.
1: Terima kasih RRI Ende. Pertama, bahwa semua karakteristik yang luar biasa, baik secara alam, secara budaya, dan beberapa potensi alam lainnya. Nah, Desa Pasir Putih sejak saya dilantik, saya bergiat bersama Dinas Pariwisata Lembata melakukan aneka event, baik lewat festival, lalu secara akar rumput saya ajak masyarakat lewat musyawarah desa bagaimana mensyukuri alam Pasir Putih yang indah ini dengan menciptakan ekonomi-ekonomi kreatif, baik di tingkat orang muda dan orang dewasa, lewat Tok Darwis, Bumdes, kuliner, dan geliat wisata lainnya. Itu Ibu, sehingga kita masuk dalam 10 terbaik NTT.
0: Oke, baik. Untuk tahapannya seperti apa nih? Bisa sampai bisa ada di posisi ini, Pak Kades? Tahapan-tahapan yang sudah dilalui?
1: Ya, pertama-tama kita selalu mengikuti perlombaan-perlombaan desa wisata Nusantara untuk tingkat nasional, dan untuk sampai ke tahap ini, itu saya lebih percaya bahwa apa yang telah kami lakukan di tingkat bawah itu adalah sebuah gerakan, gerakan untuk menata, menghidupi, sehingga puji Tuhan Dinas Pariwisata NTT bersama Bank Indonesia melihat bahwa Pasir Putih dan 9 desa wisata lainnya itu layak didampingi dan dikembang untuk ketahanan ataukah penguatan ekonomi masyarakat lewat pariwisata.
0: Oke, jadi beberapa hal positif tadi yang sudah Anda bagikan itulah yang membuat kemudian Desa Pasir Putih itu masuk dalam nominasi 10 desa wisata terbaik di Nusa Tenggara Timur. Begitukah, Pak Kades?
1: Iya, Ibu, ya. Karena kalau secara alam itu biasa, tapi karena gerakan-gerakan yang kita kerjakan sehingga membuat kita naik level.
0: Oke. Baik, itu faktor utama begitu ya, Pak Kades ya?
1: Iya, Bu.
0: Aha. Lalu potensi wisata unggulan apa sajakah yang dimiliki oleh Desa Pasir Putih, Pak Kades?
1: Ya, itu saya sudah bagi menjadi 4. Pertama itu wisata alam. Wisata alam itu bahari, ada mancing, snorkeling, diving. Lalu wisata pantai itu kuliner, kuliner Waton Raja Mingar. Lalu yang ketiga itu wisata budaya, wisata budaya dengan atraksi festival Butinale yang sudah mendunia yang kita selenggarakan. Lalu yang keempat itu bagaimana mengadakan satu festival kecil anak-anak dengan English class weekend, bahasa Inggris kecil untuk anak-anak di pantai wisata setiap hari Sabtu. Itu hal yang bagi saya itu sebuah gerakan budaya yang wajib saya wariskan. Bagaimana kita maju kalau dasar tentang bahasa Inggris untuk anak-anak ini tidak kita siapkan.
0: Oke. Jadi SDM juga dipersiapkan begitu ya Pak Kades ya, untuk masyarakat di Pasir Putih.
1: Wajib, ya.
0: Sebagai desa wisata, bahasa Inggris ini harus dikuasai begitu ya. Nah Pak Kades, apa saja aspek yang dinilai begitu ya dalam penetapan 10 desa wisata terbaik di NTT?
1: Pertama itu geliat untuk bagaimana kreatif menangkap peluang wisata untuk memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat. Nah itu Bank Indonesia melihat bahwa Pasir Putih punya potensi, tapi saya punya tantangan, internet saya akhirnya menjadi masalah ketika terjadi pembayaran oleh orang-orang turis asing. Maunya belanja banyak, tapi mereka tidak punya uang real. Mereka mau bayar pakai kris. Oleh karena itu Bank Indonesia menyatakan bahwa kalau boleh desa Pasir Putih itu kita bina, kita dampingi, dan kita beri bantuan-bantuan agar ekonomi kreatif, ekonomi desa, masyarakat itu bisa naik. Pariwisata tanpa perubahan ekonomi itu tidak berguna. Demikian Ibu.
0: Baik, jadi menurut Pak Kades ini banyak sekalikah keuntungan atau manfaat yang diperoleh oleh desa Pasir Putih ketika di ketika ikut dalam event tersebut begitu ya, penetapan 10 desa wisata terbaik di NTT. Apakah demikian Pak Kades? Dan atas pencapaian ini apa saja yang diterima begitu?
1: Ya, untuk saya RRI ND masuk dalam 10 desa terbaik NTT itu karya besar Allah. Karena saya percaya masih ada banyak desa yang lebih indah, lebih baik di Nusa Tenggara Timur. Tetapi kami memiliki satu ruang beda adalah kami menangkap peluang ekonomi, gerakan ekonomi seribu. Yaitu bahwa masyarakat-masyarakat lokal kita ajak untuk menangkap uang-uang dari wisatawan lokal Lembata untuk bisa menjadi pendapatan ekonomi. Karena selama ini ekonomi pasif, kita hanya membiarkan orang masuk keluar desa kita tanpa dilihat ekonomi. Sehingga itulah menjadi pembeda. Banyak orang bangga bahwa desanya indah, desanya punya budaya, tetapi tidak ada gerakan menangkap peluang ekonomi dengan menyediakan segala sesuatu yang bisa dibeli ataukah mendatangkan uang. Begitu Ibu.
0: Berarti bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia ini dan pihak terkait itu sesuai begitu ya dengan kebutuhan desa saat ini Pak Kades. Salah satu contoh tadi Pak Kades sampaikan bahwa internet itu ya, ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di desa Pasir Putih atau desa wisata ini, karena ketika turis asing ya, wisatawan mancanegara datang berkunjung, mereka tidak mempunyai uang cash dan harus menggunakan kiris begitu Pak Kades.
1: Ya, kami sangat sangat menaruh hormat kepada Bank Indonesia yang memiliki kepedulian besar kepada desa wisata di NTT. Saya dalam kegiatan kemarin saya menyatakan ketika kami 10 ini didampingi, kita minta agar semua desa wisata didampingi agar geliat NTT maju dari wisata itu menjadi gerakan bersama membangun NTT. Begitu Ibu.
0: Oke. Tantangan terbesar yang Anda dan juga masyarakat lakukan selain internet tadi begitu ya untuk mengembangkan desa wisata di wilayah kepulauan seperti Lembata Pasir Putih ini seperti apa Pak Kades?
1: Ya, saya di tahun kelima kepala desa saya masih melihat bahwa tantangan yang terbesar adalah SDM.
0: SDM.
1: SDM. Mm-hmm. Ya, masyarakat lokal. Ya.
0: Itu saja Pak Kades.
1: Iya, itu saja. Yang lainnya
0: ini yang terbesar ya.
1: Sudah ya, terbesar ya.
0: Baik. Harapan kedepannya untuk pengembangan desa wisata di Pasir Putih.

0: Itu ibu harapan saya.
1: Oke. Baik, Pak Kades, terima kasih untuk waktunya dengan RRI pagi hari ini. Sukses terus untuk Desa Wisata Pasir Putih yang saat ini masuk mendominasi 10 desa wisata terbaik NTT. Selamat pagi, salam hangat ke Lembata, Pak Kades.
0: Selamat pagi, Ibu. Datang bawa cinta, pulang bawa rindu.
1: Asik.
0: Selamat datang ke Desa Wisata Pasir Putih.
1: Terima kasih, Pak Kades. Dan pendengar, masuknya ya Desa Pasir Putih dalam nominasi 10 desa wisata terbaik NTT ini menjadi bukti ya bahwa potensi wisata lokal ini mampu berkembang jika dikelola bersama masyarakat dan juga didukung berbagai pihak. Semoga pencapaian ini semakin mendorong pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Nah, pendengar RRI, selain informasi tadi, kami juga akan update terkait dengan Pemkab Floatim hadirkan program Greenhouse dengan Yosef Sadi Openg, SPMSI, sebagai PLT Kadis Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur. Lalu kami juga akan update Gereja Santo Donatus Buanawa jadi puncak acara ziarah Inde Maria Guadalupe di ND. Nanti akan kami hubungi panitia lokal Paroki Santo Donatus Adolf Sapugiu, dan juga kita akan update terkait dengan persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di ND, pendengar. Untuk itu kami sangat berharap Anda tetap mendengarkan program 1 RRI ND di 100,5 FM.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik lagi. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa? Hai.
3: Ternyata, kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
4: Sony bisa dipecah belah,
5: kedisayan, lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
3: agama, kuliner, dan alam.
2: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
3: sebagai identitas bangsa.
6: Bangsa saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih sampai dengan saat ini Anda masih terus bersama kami program 1 RRI ND. Kami mengudara di 100,5 MHz. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih punya beberapa topik lagi untuk sesi wawancara di kesempatan pagi hari ini. Salah satunya umat Katolik di Kevikepan ND sudah mempersiapkan pelaksanaan ziarah Ine Maria Guadalupe yang akan melibatkan berbagai paroki, OMK serta umat dari berbagai wilayah, dan puncak kegiatan ziarah ini akan berlangsung di Gereja Santo Donatus Buanawa yang menjadi momentum devosi serta penguatan iman umat Katolik di ND. Dan pendengar, untuk membicarakan soal ini, Gereja Santo Donatus Buanawa jadi puncak acara ziarah Ine Maria Guadalupe di ND. Kami sudah bersama dengan narasumber kami, Adolf Sapugiu. Sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Sebagai panitia lokal Paroki Santo Donatus. Pak Adolf, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bu Leli, RRI Endes. Selamat pagi semua para pendengar RRI di mana saja berada.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol di kesempatan pagi hari ini. Pak Adolf, kabarnya puncak acara ziarah Ine Maria Guadalupe ini akan dilaksanakan di Gereja Santo Donatus Buanawa. Nah, ini bagaimana persiapan sejauh ini yang dilakukan oleh panitia, Pak Adolf?
1: Baik, terima kasih Bu Leli dan para pendengar RRI ND. Kebetulan kita di Paroki Santo Donatus Buanawa ini kan paroki baru sebulan lah umurnya ya. Dan beberapa waktu lalu Pastor Paroki sudah menyatakan siap untuk menerima ziarah terakhir untuk penerimaan Ine Maria Guadalupe dalam rangka perayaan hari Pancasila 1 Juni nanti dalam suasana doa kebangsaan. Puncaknya itu nanti misa di Buanawa. Kami sudah beberapa kali pertemuan baik secara lokal dengan panitia kecil di paroki, dan juga di tanggal 22 Juni Mei kemarin sudah dengan panitia Kevikepan atau panitia kabupaten ini, Bu Leli. Jadi persiapan-persiapan di Buanawa sendiri beberapa waktu kemarin sudah mulai dengan kegiatan kerja bakti dalam rangka untuk pembersihan jalan yang dilewati oleh umat nanti oleh para peziarah dari 5 paroki dalam kota ND. Dan ada persiapan-persiapan lain dalam rangka untuk mendukung seluruh rangkaian itu. Kita akan terus berkoordinasi dengan panitia kabupaten ini, Bu Leli.
0: Oke.
1: Demikian dulu.
0: Baik, kapan kegiatan akan berlangsung dan seperti apa rangkaian kegiatan yang sudah dipersiapkan begitu selama prosesi ini nanti, Pak Adolf?
1: Ya, jadi saya menyampaikan apa yang menjadi bagian dari Paroki Buanawa saja sebagai panitia kecil yang ditunjuk oleh Bapak Pastor.
0: Ya, silakan.
1: Jadi kami nanti kegiatannya ini puncaknya di hari Minggu tanggal 31 Mei nanti. Umat Paroki Santo Donatus Buanawa itu akan menerima para peziarah dari 4 paroki lain, itu di tempatnya di perempatan Harapan antara Jalan Katedral dengan RW Mongensidi. Jadi umat paroki menunggu di situ. Setelah itu baru sama-sama dengan rombongan akan menuju ke paroki Buanawa, dan sampai di paroki akan diterima secara tradisi kita untuk menyambut Ine Maria Guadalupe sampai di gereja, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan misa puncak penutupan bulan Maria.
0: Oke, baik. Di persimpangan itu, Pak Adolf, itu akan diterima oleh umat paroki Buanawa. Berarti setelah tiba di pertigaan itu menjadi tanggung jawab dari umat paroki Santo Donatus Buanawa begitu, Pak Adolf, mulai dari doa sepanjang siara begitu ya menuju gereja Santo Donatus Buanawa. Apakah demikian, Pak Adolf?
1: Ya, benar Ibu Lili. Jadi ini kan sebetulnya acaranya para OMK di adik-adik OMK seluruh paroki dalam kota, 5 paroki ini. Jadi nanti dari penerimaan di titik ketiga di Paroki Mautopaga itu akan berarak menuju Paroki Bonawa dan akan semacam peralihan apa namanya tandu dari Paroki Mautopaga, OMK Paroki Mautopaga ke OMK Paroki Santo Ignatius Bonawa gitu. Dan selanjutnya seperti biasa namanya siara di untuk doa-doa yang kita sudah disiapkan tentunya oleh
0: OMK.
1: Bapak Ibu Ketua Lingkungan dan OMK yang dari semua sudah minimal sudah kita sudah siapkan seperti itu.
0: Oke. Baik. Pak Adolf, tadi di awal Pak Adolf sempat menyampaikan bahwa baru sebulan begitu ya, Gereja Santo Donatus Bonawa ini resmi menjadi paroki begitu ya di tanggal 26 kemarin. Nah, boleh tahu ini kenapa Gereja Santo Donatus Bonawa ini dipilih begitu ya menjadi lokasi puncak kegiatan untuk 5 paroki ini di Kabupaten Ende?
1: Ya baik, karena di ini kan sesuai dengan hasil rapat di namanya di TPAT Komplus di beberapa waktu lalu, jadi memang dihadir oleh para pastor paroki dalam kota sehingga diberikan pilihan kan untuk kira-kira gereja mana yang siap untuk ini misa puncak nanti. Artinya dari beberapa kesepakatan itu akhirnya diputuskan di Gereja Bonawa dan kami tentu sebagai umat Ibu Lili kita selalu siap,
0: siap ya,
1: untuk mendukung kegiatan Pastor Broki.
0: Baik. Nah, Pak Adolf, ini tadi disampaikan 5 paroki di dalam kota. Boleh disebutkan paroki mana saja ini?
1: Ya, kalau sesuai gambaran dari Perintia Kabupaten, ada paroki utama pertama itu yang menerima apa pentaktaan pertama dari Ine Maria dari Dona ke itu di hari Sabtu nanti itu di paroki Kristus Raja Katedral Ende. Habis itu nanti rombongan lanjut ke para ziarah lanjut ke paroki Santo Yosef Onekore. Lanjutnya nanti turun di Jalan Eltari di depan Puspas itu nanti diterima oleh paroki Santo Marinus Urere. Selebihnya nanti di Lampu 5 di depan persisnya di Lampu 5 Ende itu akan diterima oleh paroki Santo Yosef Prenendimes Motopaga dan terakhir di paroki Santo Donatus Bonawa di depan Harapan.
0: Demikian
1: Ibu Lili.
0: Dan untuk liturgi dalam perayaan misa nanti ini apakah sudah dipersiapkan dengan baik begitu? Kalau boleh tahu siapa-siapa saja yang bertugas dalam persiapan untuk liturgi gereja nanti di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 Pak Adolf?
1: Kalau untuk ini Ibu Lili untuk persiapan liturgi itu langsung dari Kevikepan
0: yang
1: siapkan nanti kami. Kita yang di panitia lokal kebetulan dikoordinir oleh Pak Stanis yang membantu memperlancar seluruh proses itu di paroki. Jadi kita ada persiapan-persiapan juga dalam rangka untuk mensukseskan itu termasuk koordinasi terakhir dengan di tanggal 22 Mei yang lalu. Jadi seperti itu. Nanti inti semua dari
0: Kevikepan
1: Ende.
0: Pak Adolf, misalnya nanti ini akan dimulai jam berapa?
1: Baik, Bu. Kalau sesuai dengan rundown acara itu, harusnya misalnya jam 6. Jam 6 misa di paroki misa puncak. Kalau seturut informasi dari kemarin Romo Ivan yang sebagai ketua TPAT Komplos itu seperti itu. Hanya kita tidak tahu dalam suasana
0: perjalanan nanti begitu ya.
1: Biara begini ya bisa saja ada waktu yang molor, tapi kami di kita di Bonawa intinya kita siap menunggu di tempat yang sudah ditentukan. Seperti itu.
0: Baik, Pak Adolf, sebelum kita akhiri obrolan, apa yang menjadi harapan dari panitia terhadap pelaksanaan ziarah Ini Maria Guadalupe tahun ini?
1: Baik, Ibu, sebagai panitia lokal yang ada di paroki bungsu di kota ini, kami sangat berharap tentunya ziarah ini akan sangat bermakna bila mana melibatkan seluruh umat, terlebih adik-adik OMK yang ada di sekitaran kota Ende di 5 paroki ini, kita rame-rame sebagai bentuk wujud persaudaraan di antara para orang muda ini dengan berziarah bersama di sampai di gereja Santo Donatus Bonawa. Tentunya kami sangat bersuka cita bila umat yang datang tuh ribuan orang yang mengikuti siara sampai di gereja kami di kita di Bonawa tuh, Ibu Leli.
0: Amin.
1: Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Adolf untuk waktunya dengan RRI ND. Semoga segala persiapan sampai dengan hari H nanti berjalan lancar sesuai dengan yang sudah diplaningkan. Terima kasih, selamat pagi.
1: Pagi, selamat pagi untuk semua.
0: Baik pendengar, kita baru saja bersama narasumber kami, panitia lokal di Gereja Santo Donatus Bonawa, dengan topik tadi sudah diperbincangkan. Gereja Santo Donatus Bonawa ini jadi puncak acara ziarah Ine Maria Guadalupe di ND. Dan pendengar RRI, masih ada beberapa topik yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Salah satunya terkait dengan persiapan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 di ND.

kita berjalan terus dengan

0: Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuman sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuman malam. Malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya.
3: Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet.
1: Enggak rumput aja, rumput malah cuma